0: Suda raguti ha hawagube gabayo, aba hasigiruni hawoye sulo pabulo, dan le hatiliru be sesteria, aba he derege runu gara da lugumadi mati, derege hamei gie pabulo, aba la liha nugumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliana la pabulo, dan ti le la subudrubani, duago silisia na la, aba la rea gulo.
1: Nagambo badibo, dame le hayabi haichigu bayabiduno.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nukubo erodesi, hao onigirutia.
2: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, abala tilri anania si fadirile inyuti mabai, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, luhishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi luya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamu gai inarini luagu sunkatele wariyagu bai luagu.
0: Ariyaga te ginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la riyagu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabolo, lu ladimureha. Aba la riyagu pabolo.
4: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibu gine la diga subudi nani luagu saragu la irumu bawa gusira gida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayo gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inaruni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunru na. Ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigie, naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein, nichagago. Hagie lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahen inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin lubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidagin oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arinyenge inaligia.
1: Nagusara gudubay uguri le, dame le la chili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lu la sigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lu furangu la, lugayara la hodi lumadago arihe, luma etenire lung. Atiriweyu lariya, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu seseria, aba la gura gudun luago pabulo lula dimureha lung luago Jesu Cristo. Dale la dimureha be pabulo lung luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungo, Luma luago ti weyo le lumbe la gusera gudunia bungi sun gridia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
1: Bye bye. Dame le gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabu lu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dame me lube wahali luago lu layano haluma. Sigiti bian irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di ha felisi. Aba larga duni porisi yo fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwayo.
2: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, luyebe hafaro ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria la ladangru wa pabulo ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
5: Ligi alunut lubai hodi hawerigu timabanya hida ge sasare uwaranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariyaguni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ge lau. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyanti harufudu ni luagu inari ni nale heriyangu bai. Aba ti lariyangu pabulo lida ladimure haluwege guwa.
4: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyangu lu pabulo.
5: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba lona wu ni pabulu lariyaga.
4: Ligibu genyati na lagusera gale uruwai romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu, madugun gitu na duru honhuriyu, ayadigati na lubai duru le garichati lun nafaru hilagubai luegine, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeru nina honhuriyu, Amuria tina lun uruwe guanarigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
5: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
5: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuwe liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kata le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira adiyanga ti pabulu logu winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gedei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu,
6: busen tinaginye na gamu ni wagiri ligia.
0: aba larengo fesi tulun.
5: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tuma Berenice, aba hebeluru lo onwebu uwerigo ni munadon, ama habutigo sudara hama ugirin uwerigo tiyanyen uburugo. Aba lona ha fesi tulu ago pabolo, aba larengo.
5: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare hanya saragu hadage huri uriba nu luago, dando Jerusalem kai yasa sare, ani ayaha guarinha ganu lao saragu eregu luago lut la lome. Gama lumu, laganu nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai tiwala ni kata lut nabiru hanilu augustu luago ugirile. Ligia nanugu bali higibu giyong, Bigibu ginyo ti mauro ya Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti maria kugawu kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu Agripa lu Pablo.
6: Gayara ti badimre ha buegi nya gua.
0: Aba linyuru ni Pablo luho bu luha gamboni, aba lagumesteru adumre ha laria ga.
4: Onwe bu nugunda gayara lana dimri ha noegi nga guwa bigibugye. Uruwe Agripa, luago sun kate learinye ga hamali bay huriyu nuago. Gunda atimaat na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligen na muri ha bay buma lunga gura sun ba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubu dirunina, ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu ragumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubay habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbay narufu dune bun. Neseforu badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigun, ibihi hamamu ga alagan, hada lani gubungi uha sandubanyi. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumie aba napurti ahon ha Damasco banya. Aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti. Ari hua lamgo lagua sakri hadun la. Lariginha, aba napurti hani, kata imemele hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriu. Ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai. Honsun grigia. Dando ha weirigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meja la sufri urbala Cristo. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumie tiasaru tihada ge hilanya lao ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugu nga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
5: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi ha nibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uru ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
6: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinanla luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinye gune pabu lukatele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele haringa tihamo gua
6: gugirile madigunti ni katale lunti lafarun hilagu beluegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
0: aba larinya gu aguripa lu fesitu
6: lu hamuga mamuria halabu girile lun lagusara guduni Augustus Cesar gayara tihamuga ligira vagudun.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibri adoruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. aba lidi laule luboy be tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu luboy fulasu lege alo lasgre luriba danye aba harita go hibe age luago buidu timala ye belu wafuri dunyenge lu warihi ahi gayara wachilre fenise aba fulasu lani uboho kreta lu wasgrene luriba danye yen fenise anihi barana luoige nuru luma suede Kaiti lagumester suede afu hamaro, aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no disi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Yanyen luboy mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atowhu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru do tabuge ge ugune lu haguru no. Dere bugu tamugu. Kaiti hanufu debay luwe wodi adagara luago sandal le giri be sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lago luru wa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni ge lago we sefiru bala kaiti sigra di wa lubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
4: Vogirine, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. Buiti mati hamuga bugalua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le gine umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu, madulugu, luwago achilre ina wanya la, luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu, luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa, Lo hanura hatira gogune aba hagumesteru arere gdon salufu duna rogun adiga kama hagura onguru tigiru gugen ogune aba lawisteru ne pabulo habuti sudara hama li sudaro niego larenga hon
4: ahanya merede hatida ogune sinyabe ibeseforu
0: aba hibu ni sudara tuguru du salufu aba higire gdon duna rogun lo balla roga aba larengo pabulo hon sungubai lo hege Larenga hon.
4: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idiheri le huagubai. Ayumura guati na hon lum heigi. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu uobain la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibiri ya tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni la guriga onguru. Aba higiru ni barana. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha watiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadugu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadiba ya barana hofrumia lu hachilri umuwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife uguni, itara lien hachilri sungu ba imuwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wa gie la rubeya. Ligye wa subudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligye. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gie lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiewe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
4: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagube. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Rung liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lun narihinu luma lun nadimore hahun ladiga luegin katele uagube vemeni gita wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le
0: aba haria gulun
7: wagia meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uribo wombu wagu busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri afiyate luwagu le laringa kubay pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa kubabulu hon.
4: Lige laringa kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kala lila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanige. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banyahuriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gube pabulu itara. Aba houdi gua huriyo. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide te pabulu bia irumu dayare te tida muna to laha ya habon. Resibe lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri tiha ti loagu larue habungi lo lufurago. Arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalun.
8: Ligara da Paulu hon Romana. Kapitulu Aba.
4: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da tohum hugu ya lani gubungyo ha ganauba yung buru Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hadan ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le unbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birihen lubay tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lao uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu yu grigia ligibugin. Lao haafinya ru lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungu.
9: Leri chagua bai, lao la finya ru labaga liguba.
4: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subudirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudiha muti lega yarabe la subudiruni o lago bungyu, buidu buidu, lugundu ligia guanarigu, arufu da la alihon. Le marihibe luago bungyu, gayarati la subudiruniwa, la uburicate le la digube. Arihu alifurangu, luma ge lagumeserun ubo, luago bungyu la ligia, la uginya magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lao sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamuti ya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwati ferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikate ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adigaba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigaba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita guatibu saan luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidubai sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. ayin ti hon sun ha adigbalin le buidubay lichigba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo huriyu furumye lumaginye hon ha maabayin huriyu lugundu aban lala negniye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin uga lulurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya lausun subudi hamani lulurdu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha gambar gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha gumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tia digun ni le lubaybay bungyo laurugu larinyagu ni haritagu guanarugu hon. Lau ha gabori arufu da ha muti luagu anihin ilali lurudu bungyo birunwayu tida hanigi. Anilariyagu bay haritagu hon ahen gadurun ha bay lumu madurun ha ma. Weju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay lau huriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulichi abubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wabun kamege biweruha itirisin haliglisi. Pantatibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
10: Kita kiat ini dimarah bayi, hamau bayi, huri balogu bunyi.
4: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurudu, gamalumu ahin bahale cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir ale meresi binubali sai ni lurudu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurudu bungyu. Agusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu haustanun, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bay le timati, mama bogu di gyeri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriyu ha timatima bay hagiya huriyu ha, muna da gnye bay habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
4: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun maraso alugu hamasun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
10: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrutun damele babosera wadudun.
4: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara. Lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagia Bui timati wa wagi Yahudiyu sugu hau grige hama wa Yahudiyu? Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la Yahudiyu keisi mama Yahudiyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
10: Uwa tuniaba grige jagwati ni ibini abali. Uwa tuniaba ahuti lugu furandala. Uwa tuniaba alu hati bungi. Juri kwa yasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugiti le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igari kulida bai hemeri. Ani bidia di luma lani na tarangi ila hum. Marita kukubitia logu lenebe wa bungi.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube luru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia mesun. Girigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nge ladigi nile lubai bai luru du. Lurugu la subudi runu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi luerigu bungi. Gama lomo lau larini bungi, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, Richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lagu hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu duni luagu mebegi la luru du gueto, uwa, lubaragia lida warufu duni luagu buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
4: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungi la wafinyano luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungi lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayarafadun lubungi la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungi. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luagu haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufu da lumuti lueni lisin habu won laulona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagwa gudaladi wala laulonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labri ha hawagun kafigontin lida me lue yuri agu seroni. Lugundo ahen arandera gida lubadiwa bungiu lumago lau lonwe lira gida mehale lagani gidiwa choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubai lau gabagari la lira ani mama ruginye le gunda tiwa ginye lama bungiu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungiu itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun belu ligia oweni lidange figou Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gamalumu mitara te deve se le lichu bai bungiu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungiu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gamalumu la diga lonwe Kristu ferudna walubai, Wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungrigia. Ladiga lidunu aba nigu wuguri. Adhan. Gamalumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha. Laricharagu wagu dubanya bungyu laulareini. Haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figou. Gama lumu dambai lagavondu figou abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidage wabudeme, Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, lige labu ginye la lurudu. Keihamuga, Aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La longwe Kristu friha dun labu gieginye laguma di haliluru dun Moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bai lidage oweni lugayara bai la eseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figou wabagari seribiti meha liluru dun Moisesi lun lagagu dun niluriba aritaguni wada aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni ainti gweto Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gen lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figou la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figou nun. Ibide ti hamuga nun lagu figou la lawama dirun hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
11: Mawama dira bai hamege amu.
4: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figou le nida bai. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu larumugu yebe lubafu figou. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gamalumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figou le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundo larga dun igaburi lana figo lenida bay luigin luru do ligi. Aba leyera gunina lun na digni levuri babe. Aba la nugun na lidon feridi lau meme luru do ligi. Sando ti lubaiti le luru do bungu lidangua. Sando ti gin sun gumadi le lidambe. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufu ni gumadi la narime.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lumaba lea yusuruti lum furumi eguari kate lira ge aba meme ubunye. Itra meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lum larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma ge binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi lariya gu bungi tida lilibur oseasi.
1: Hameha mama bayi numutumia, nariya gu bahon numutumia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gu bahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariya wa guwa hon.
1: Mama nani gu huguya, nyini balariya wa guwa hon, lirahi bungi ule miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, Hame mehuriyu lariya har Isaías.
1: Lausu gipe hama latika wagu Israel ke isagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyu lararu ligibu wagu sumu bowu lau lufuresan.
0: Keisi meha lariya gu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watika wagu mumu. Itrawanya hamuga keisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahe ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura kwa lubungyu hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesei, luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu duninya bungiyu grigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagunfuliruni lurudu, lariya hare Moises.
1: Grige ha agufulitatinya lurudu sonsuna gubayi habaga ya gabaluwago.
0: Lagu tiharicharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
1: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayi baleri kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenyehi habayi hilanya.
0: Kaisi gubayi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lariye gubay bungyu?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwariye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi lulagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufeserun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abayin huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bayi sungu bayi, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
1: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubayi luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, Ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu, ahi uwa habai apulichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariyewa gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lubuidu hachiliru ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba unie le agamba hamalibe. Kaisi lariyewa guni Isaías tida liliburu.
1: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni ukanu lewa polishi habayi.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinha hare moisesi.
1: Namai de gudu badun duga aba necha li hamama nani. Nagain de gudu badun duga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya isa iasi.
1: Dari hamatina ha malu ha balina. Arufu da watu nanu wa hon ha malu ha bayin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanarg Israel na au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine la digabagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tania guelerenu bungi, lago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida la furi idun lubungyo lariñaga.
1: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kuli, ani busiye tiyaki ya hafaru na hilabu.
0: Aba lariñago bungyo lum.
1: Anu dirata na sete nuidu kukiri ya nubaru wako. Hama abu dro kukia, ligi kukia, lewa kumbu mle baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadangi huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya bunyu rudereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hon. Aliga li gule magamba. Itra liyate chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba bolamu wa hatine rulu sata. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniya gubai hun, Hukuja le mawa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayin ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humatia luagu buidu ti maa humaa luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hubei nyei ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uo baiginya ferud na lanu huguya le mama baihuriyo. Ariga humai lubaiti luenri larei ni bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyo lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama baihuriyo, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hicho gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la diguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hicho guwa baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, Darire que dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gulli sioni, aba meha le gida rumuriba ni hata ge nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rumuriba ni hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egiya lu bungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagaridu. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umegeguni luagu abanrig ugubu, Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu Lunti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, Falahu me le buidubai. Lunti hise go huma huma gua keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao emeni gini le huagubai. Gagura su huma dan le hasufurirun. Furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humai haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda banya, hajahua hama haa yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudemibany, marita gua huma huwa gua kaisi chutao, mafaira huma uribani lagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadig ni le buidube hagibugin sungube, adiga huma isun le huara ti lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyu hisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungu la afaya guda luago, tarinha lerenu bungu.
1: Aulu bayi ngafai ragut negeri gerogo hariba dinya goreme.
0: Ari nga tiginya bungyo.
1: Ahin lama habai baga dunu rubai gini hum. Ahin maga bu habai ruba tuna hum. Itara lupa badut nu nulai ka gunia busibani.
0: Migira gwa gida ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani. Lubara gen lira ganya be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bousero, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grigia liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi e la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti wuriba ti luni aba ahawa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda danha li lun wagagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degi en lu lichugu inebe se lu bungyu, le egi bay furume guaru kate, Legi ni lulichu gui nebe sei lubungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi ni ligia. Le megi ben ui, lun lichu gui nebe sei lubungyu ladigai, ruti gui etengi uni lubungyu lau kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lung wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lung wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lung lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugia lung waguseru. Kei histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria gulgori. Luago hakutrokuba la sun rike nilipuye, ani gufe setei ne sun yei nibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lubai aba grigia luago vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyawari la finye biduhe lau kate le baigi bai Moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bailon ve Kristu, la diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma lubaiti lugaru la dimere hon guriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinia tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungiu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu tilnu Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lumegi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugira guagudu ti biduhe, o laburi gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigu la ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu megi lumuti lau a finye ni sun le wadigu bai, Ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gunti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugushi, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learia wagubei ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digedago, Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseribidun hon huriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanashari. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tarihane ginye lereru bungyu.
4: gunta kuma ne chaibu huwa rahama lumut na bunyu
0: tani hariginya
4: sun ne chaibu sun furasu alawa huma e gore ni
0: lani hariginya isaiya ti dalere nu bunyu
4: lebi ba aba la bugu wa buhese le lube ili la kumu dirunia ne chaibu ani imeni kibolwaba
0: bunyu le ichi kumbali imeni gini wong bunyu dalau la ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburi haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubay, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayin huriyu lung bungyu. Luneresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu lung bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubay Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama ba inhuriyu, lung hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, le nadigu ba ilau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama ba inhuriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniago ni lereno bungyu.
4: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mabain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachilu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, Mabuiga niña guiña hong wadufe nyuha onde ragubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga niña lun numada epenetu lehisi ebainu le furumi ebeafine lutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga niña tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga niña hong nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga niya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niya gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga niya lu nupaisa no erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga niña hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hisi e bonwon. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabuiga niña lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga niña gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga niña hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun yuha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun wadugun yu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhun yu, ayumra watna hun lun Harihi niña katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guana regu heseri bida. Heeden ti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda atina luago hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragidu badun luago mafia, purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu. Leburi hobaru gara da to, mabuga niya ginye hon ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hon, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lago tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanil lago Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia abungi u lago ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lago wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lago gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lubungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
6: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lun ababa dina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bongi sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure mehesu Kristu buwagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichiguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungi ule farama se lubai aniligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agnyeba ni duhenyu kuloe, luago imihe ilanege muarani hagana gua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyega au lanigu Apollos au, hibiri aninyega au lanigu Cephas au, hibiri aninyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichigu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
7: Nagini chukubwe lichu hawa chuko nye hawa, Na
0: tiku kwa kafuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe ya kefuwe Lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi haluagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguanari guhugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungi.
7: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare ubungyo adiga numuti mayusunoga dimure inyugubriti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na puri chia luagu amu kate loidige luagu Jesucristo le adara wakubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufudei. Da meha le nadimure haba ihun, aba na puri chia nilereru bungi ihun, malu hati na naganyiru nungu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru guluba fulani bungi usifiri nadimure ahun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungiu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungi ulung wa wei igu meme luma gie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungi.
7: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu limebelu gilititu ngangi grigia, likiebu nilaranse ya boi bungi u.
0: Aba la subu diragudani bungi uon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age larita gu bungi. Kahadange grigi gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi. Loidige sifiri lelida abai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri asubu dirai sun kate lelida abai bungi. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungi.
7: Ka gufranda hamali wele sandu na bungi, ka gayara abuilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da nilinaru bungyu le meha ramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina lan lu le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badin na la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon la rugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungu wa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. lagana unu luago igira la di wala bungi wagi apostolo golida lagumu hon ubaru kaisi grigia ha sia di wanya banya lun oveni nyumbi hadiwa lun aba badiwa la aria wasei hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwatiwa kaisi bidia gotao luege veseri bidun lo kristu sun hadita gonyo huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuriha uriba wawago rutiwa dimure buiti hon laugurasu Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye tu luagu kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari duñon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le mahawa bay lun ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, le ni hubay, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu leha digubay. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni leitara bay kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri leitara bay kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu ni ubo le. Ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gidanya ha bogu dibanya loi Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu me lubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha ha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ain ti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri ti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya haliri liduhe, hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigu lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gdawaadun. Richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bai hagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
7: Ayabu iba biangu bai lugu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubai ti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa luai lasinyaru hagda gun hungwa afigongo dalinyalu mafia mama nariya gun lagu lunti la hamari idun gamalu mun gayarati hadigni ahun buse au buset na hamu galu gayara la hagda gun sungrigya hungwa luma gamari du hamakai au gamalu mun subudi numuti lagu sinyala litaradu rukali bungu yamu ya gwenye rugubafu lukada aba aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri ha mama riginya banya hama urinya ha ilago.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Buidu la hamuga lunge.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Boy lumari aba lea finet lau Cristo, anigunda atluta sigirun agana waluma, mon lumuti ligirunu. Aengine mafinya lubai tumari aba wuri, tua finet lau Cristo, anigunda atilun la sigirun agana watuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bay, bariwa ti keisandu luegne tobatna, lumari to afinya bo lau Cristo. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tu keisandu luegne lobatna tumari le afinya bo lau Cristo. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto, sandu hanya lung bongyo. Ayin busay lubay umari le mafinye bay lwago Kristu, lung ligirunu lumari, oburi to mafinye bo lutigiruni tumari, igira guahama, lida obo lira, mon lumuti hafoso iruninya, ha afinye bay ha mafinye banya lung herederu hama, lugundu wahali bongyo won, lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusay rubay, bugu ya wuri, Ayin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuserui buguya wuguri, ayin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ayin aguara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ayin gini aguara, Lung aba le merece binu lagle seinir tuagu loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinir tuagu loustanu, lumo merece binu lani. Le busenwa bay, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubay bungyu lung lung lani gulan. Ahen meha idamuni bubay dan le laguna rubay bungyu bung, madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubay, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bay, le meha idamuni bay lun labure meja uboogu, dan le laguna rubay lun lun la finyeru lagu Kristu, gidali luay lubafu figo lun le seribidun lu wabure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mama bay idamuni lun aba grigia uboogu, dan le laguna rubay lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu rgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba wugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun wuri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese, mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya

0: Kunyelu habagaridun lida aba I Gabriel lebuiti eseri bideina lun wapureme dere guanyuhungu alun marita gun gasaragu laukate lanne ibagari le agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamaridu haru lugundu tawoya dunyala aniyahin buiti mati lubai lira lun ti hadigun le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara tihichu gun lun tadari lun tamaridu luma mama figo lira Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lu tamari du haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mari itu labge nyon lereri hatumari. Sun iwa agilila. Aya owe tumari. Gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Cristo. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari dunya tan. Ligia narita gumboi, ani afine ti luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la la subudirun, ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legin egin ni le adagara wa guduti hong guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuo gu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digu bali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, Buiti mati lu maigi digia na uwi lwei na figu agudini.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigu nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolu? Mafunagi yariga nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadigi marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu, larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun weresi biru ni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, luagu wadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luagu Kristu. Lun gine wanugu nuwama gwa luagu oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuneme? Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai kagi abunagu bai bai bai lumaygi bai la tidangi kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubai rigi harita gu girigi lugundu ariya gal lumuti ginya lurudu lariya hare tida le liburu na lurudu
2: Mici ka huma abusa de logo liyu mukulu baga sotane mwadu maridu ngi na lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Ma funagi lida gen le luwagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari? Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginya naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaye iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei sikada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbao ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihin abaridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna Ladiga lida agi aba mame dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa ma burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma luba ikon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungyo.
2: Aba hayon ligrige heiga luma ata. Lari diye aba hagoe se runga daha gwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba wein. Mollu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigani fiu hadagi aba hawegon lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburgu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won. Wagie lehima bay lidan lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu gouni gila abri hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyaron grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyaron wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubay ti, niduhen hisinyat nyanu, anura ahuma luay lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kaisi hong grigia gun faranda tin samina huma hungua ain buidu lubai le nariang gubai hun lumo ma buidu la dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hongwariwa hong mafia nu hadagara gida mama lubungyu ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia nu sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luagu hadabla mafia nu odibusentu hemeidi gudni wabure me here tunfunagi luei inaru nile arinyo wagubay gayara ti nadigni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanigun. Gayara ti nadigni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidu bay wongwa, lun ti waloha ni le buidu bay hon amu. Ho huma lina ge sun uwi le alugura ho bay magi durugu. Malig da hanga huguya, nyen lamu ga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongyo.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malgida hanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digida michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nitu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gia wago hatimu reha nuango loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo lagu fala humani arufu dani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa iruba ilungun faranda humani. Lagu Kristu lali chigudina bai kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidina tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon muti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le la digun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri la digay. Wuri la digwo li dange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamuni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni lagumadiha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatnya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lida gela wuguri tadiguwa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkatei arufu dhaati won lagu nibusi gariduna la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihi lubai busenti la sigene ha lagu katei le lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago abakate le sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luagu anihi la inarini lidan le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lene terege lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile. Arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furume gargle egi tu fain tu guia. Guralo divain tolani wabude me Jesu Cristo. Madina moga. La dugna figo lao lichugu minebese in lung lugubu luma lita wabude me. Italian lubaiti. Kalaba lunti la subdiragun lungua lubarege legunu fain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali guia marita gunga luago. Lanichigu lugubu wabude me. Haulumuti ani guralumuti la sia diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange sanditinya debilitinya hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Danle hondaragun lu haigi agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu abameme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wajusurei ubafu gurile brua alibai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugajara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahe ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu. Gamalu monsun umege guniligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama liginye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lunle laburi libri umegeguni le anaguba keini kata ligiatima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libri. Ahin ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itera meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya lwagu kate lwagu tibungyu larigin haa dagubanya milagru larigin haa reida wagudubanya sandi tinya haa idehabanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostol gufunagi sungubai profeta gufunagi sungubai arufu da hatinya sungubai odi sunhagi adagwa tia milagro gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditi adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga uwa afagwa humalu baiti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lubungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati lila dimure le la dimure habai. Le larinya gubai, lida ge sifiri larinya ge. Ahinti laniche gu aramu da guati loi hasubu den girigi. Ahinti le iyumlu guginye bai la dimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lani na bungi. Lun liche gu duguda gu hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumlugu ginye bai la dimure habungiu awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungiu iyumlugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau la dimure hon dimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilis. Ligelu baiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudun ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa me halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwebe niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagie la subudirunu kala waniagubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungi li da dimure i terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi a lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya, gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
2: Nadimule ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo, aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi yo. Aniye galegime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hakudara gun lu bungi yo, nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guago duni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guago da, buiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigo. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun. Lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu vinya bai la dimuri ha bungyu, gayara bai ha dimuri ha aba aba lun hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu vinya banya la dimuri ha bungyu, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti ha dimuri ha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lau gabafu la lun la dimore ha bongyu liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma luga yara la la dimure ha bungi yu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lun la dimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhenyo, Busente na lu harita gun lagu gano lemeha apuritia na lebe hun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apuritia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali bei lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, Kesi tarinya guni lerenu bungyo, lagu lunti lala soseredun. Lari ge meha longwe, aba labunu, aba lasa rolidage oveni, lagu luru anveyu kesi tarinya guni lerenu bungyo, lagu le lumbe la soseredun. Ligia larufo da gun lungwa, lunsefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufo da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Lari gin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Lari gin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itana ninya lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyo numa, ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei, bungyo le numa bei lau lareini, ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia la o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahan hilubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidu hifigon. Ani ahen itera linya lubai, feri di nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le, wemeni gin, lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inairo nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara kei howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagariya hama sungubai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumye timeha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati ulagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya, Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le na sandiru bai huagu kaisi afinya tinya luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wuginya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche bai hon. Kagi ya nagayin rubai lau lira, ay hamuga inayro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma, aniye waguwati.
2: Feri dikita hamuti, agabwe, umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe aniye guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu, gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Lari gye labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Italaluba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagalida jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrize tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubai lau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungubai, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le, gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti lagun fleru le buru wany beti da lerenu bongi
2: ulu la ga ye ni lu ba fowe owe ni aga ye bu ba fulu ba ga ye ni aga ye ni dira ga
0: figo limi ra gle bai owe ni ani lurudu lu ba fo bai figo thank you wanya lo bongi luago la ga ye ra gduni walida sumburi kate le la lu ba fo bodo me Jesu Kristu lige lu bai tini duhenyu hisnya tinya nu itara meme kuma deregu dagulida hafinye, mere dere gunga ligi ya huwadigi marisunga da, gawon guwe na regali da luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti lwagu mama la lwagu nikata hadigai, wadagi manule hadigiwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Lwagu londa runsensu hon wadugenyo lwegi Jesu Kristu hagu deme panyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu, lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabuse erunti na chulugu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu da gulida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigubala ginye gurasu hamagie luagu, Adimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo. Nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Anyaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. rutigin degede gon won lida son wa sufriru lungin gayara la wa forende iru ida lubala gayara la wichun degede go hon amu ha asufriru banya lida meme luuyeri I gabri la lichu gubay won lugundu itara kei luenri wa sufriru lagu liri kristu itara linya ginye veresibirun aba onwebu degede go lumagi ahin lubay ti sufri wabay la susere dumbay itara lungu gayara la heresibirun degede go luma asal baruni Anginya ti resibi wabai dig dago lunu ginya heresi biru bala dig dago lunu kajara la hawando ni asufri runi le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufri run. Heresi biru baginya dig dago luma ginya bongiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe luago wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu le sefura meme badiwa la. Aha wa hidra gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Lagu fulese ilani wa lau edieve se ile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi wong lagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana gwa tima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gid na lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agunda ra guagudana ahin mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilinu. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. da meha le na birha baru garda tuguya hun, wedi te meha ni diheri huago, dari lu na yahun lida le na birha baru. Mama meha lu niru da guagudunu na birha hun itara. Na birha no lu hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Nariña gubay lida aba luguye.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agudni hun.

0: ani lenye lumuti lani wabune mesifiri ani henge sefuru ni nye. Lige sun lubei wagia, gidawa rube lulei wagibu arufu deine luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubuse, asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladega ladigni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidariginya la hun, lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le nguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumi ye gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nije natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gamalumun le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya. Luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. ani rula li sifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wamani luagu sun la awahaguwa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, jagu tawagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi la li bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, Bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wao lwagu lufulesen ibungyu. Ahin ti malu ilun lubai wao lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwa gia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Hesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou gama lumun rulumuti bungyu keika figonti wawago lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadig maribungyo, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihani bungyo tina lererun.
2: Chiluti talo narusutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti luwegi ruesefuni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha luweyuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari uriba. Buseni rigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadig mari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dandu luwodi habano waga ninyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihin da ibihatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere huwati buidu wawagu. Anihin da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudativa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, o di gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi levima ba iwagia, kei larinya gubungi guanariga.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aogo habugi ute, hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranginyu, linya larinya kumo habure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu, aniha aburi farama sele la digu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi u, la luweniri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grigi ya le digu banli vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda la warihini luagu gunda la titu. Idera guahuma li sunhuguya lun leresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali beihun. Itera linya ginye inaru ni la le warinya gubei lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu. Hadigni sun huguya le la muriha baihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigu lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi mari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadiginye wadagi manule le lana idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. wafa agunya lung wadig ne sun kata ilaw arumani, mamari gligibugen waburame, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban yahadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali be luweni labuserun, le seribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, anyega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon lobo waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweni hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rongme maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lunle ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau ava emeidi ni le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abandik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi yo nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odi uribati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le na dimuri ha buitin uogua, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubou le, na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun Roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Awaya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri waya asuligia, darigu adina nungu walida denchel dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida denchel uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida denchel hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadig maridu lau sarago lene guga, redi hadina maromugunga sarago weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sago weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debilibai. Ahe abriha aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigu ni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogo. Lausun lira, nabahe da guahun gueto, lago buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lao, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuipi weti lira lomba watu niso asufiru ni. Weti mati lari hii nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun mama nalugu nyen lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubrigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesira guba nungua luagu hufulese, lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirugudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuriha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumbe inichuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu. Nidige ritina lue lida alame nidinya bisidan, laniga gudu nina nobungu te busiganu hau, luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luruwa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimureha la kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida lidebilin kama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa adubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bai wauchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bai la le buidu bai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidi won lida bai wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun sunisunya gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gle Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyo leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo, sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichia ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagidina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. aba na bahuda guni hon ida linya la na puriji ha hon ha maba inkuriyu, lwe lerederun na fago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu lagu tia salva ni hon ha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi marikristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ainti larigi hachildin grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama bain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de lue le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, lwagu maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boy uganu lwagu tia salbaruni aba nariyagu lu federu ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu runinya ha mama bain huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru ariyaga hon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikontia kei ha mama bain huriyu ha agura houbanya bogudi loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uobay lani aba arichara guti luagu ladigu nile lubaybay lurudu, lauru gubay lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bay la warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadigu nile lubaybay lurudu. Lugundu uobay niaba arichara guti luagu rugu ladigu nile lubaybay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lunlonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. lida meha wapuriti ha hun, arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gwa huma luagu abramu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: Lasuse redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, faramase lubai bungyu lun abramu lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi beresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lida gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuliru ni luma liluridun Moisesi le faramase lubai bungyu, mama li hamuga aba faramase, ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulu muti lun ladiga faramase lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia laligia lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulu muti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
6: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinya nilun wa subu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunya. Dari liyabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahunyi bongyu sunhu guya luago hafinya lau.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lugundo la

0: Lugundu, give it to my tiran to me better than one bon hour, Siguta Uri to Gamaibu.
1: Niduhanyo, Itarahinya ke Isaku, Huguya Irahani ha Furama se Lubanya Bungu, Itara ke meha dan ligia, Isani le Agura hobe lida aba igaburi, ke Furumi Guarag, Agura honi, Ebaha Lumuti meha Isani le Agura hobe lau Lubafu si Firisandu. Itaralinya ginye, la susere de un gueto. Kate Satania gobelereno bungi, tarinya hare.
0: Bogabo idamuni lausun tiro. Logundu sinyeti gafara la tiro idamuni lida alaga luma tiro to mama bo idamuni.
1: Niduhenyo, mama lubaiti tirahuni idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Gálatas capítulo 5.
1: Se fulla diwa Cristo, lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali seini luagu ugubu, Lagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei lagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye. Hemeni gitiwa lagu warichara gubala. Ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme Luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
0: Isi ya la agrige bila di bun kaisi bisi nye guwa bungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu cha guwaga duba huni wa guwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrig luma la jumha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bay ha afala rubalin la jumha ugrig. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, ora guatiburi i gabri le luma furumi e guarig lurdu. Halani gubanya Cristo, dagua hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugrig luago gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tignie vigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongua, magriha wagie me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luago abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Cristo. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, ua tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan oweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa dige ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luago ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinya gu luago lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luago hugubu, lugajara la hapantaha luago hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri haweiri, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen buri luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
1: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugie. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumutiwa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayuon. Lige lunti lubai wichugun uairi guni lubungyu luagu luwairi larei ni le lichugu bai won lidage lirag le hinsia bai lu. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi larei ni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie, lunti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungi won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habu ni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagaduni hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idombai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularei bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto que li dañado lubei aba luma Cristo Jesus, guya meja le dice ben loi bungio, gueto yarafad lun. Lau lombe Cristo. Barila diwa Cristo lidon aranderuni. La diga adiga laña jurillo hama hama ba en jurillo lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarig gringua lumuti gaganigo le meja afani ragupalinha. Gumugua gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña jurillo hama hama ba en jurillo lun aba banyala lida. Itara linya la diga ni arandaruni wadagua. Lau lombe Cristo lau gurua. Aba lagumu chaguagud ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gud ninya biangu bai luma bungiu. Adige ina lanya biangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambiti Cristo aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiu lida agen Cristo, sun wagia. Dandu kuriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruenha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hijugubai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la templo sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ihuma, au lea dairubai luei gen luadig mari Cristo, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri, itarake aba rig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rig bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungiu.
0: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi etini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiensun luwujeri iwijei la ugundani. Ahinti huguya mama linha ha furen de irulo mage Cristo. La diga inaro ni luago agamba din la luago Cristo, la ulidan huma abaluma, furen de humuti inaro ni le lidan vai. Ainti luago binado li gabri habagaridun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagua huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da laveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera gu niña ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: El yangni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba ledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibiyeti, o labagari dun lida igaduo, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikatei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
0: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidia gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidio niga dalla hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubara ge lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. La dago bani lira lung la nuo dirunu lung bungi lung la ruma dago dunu lida gele binadubai lau duna lung magine lau lererun lung la rufu dunu ligi bungi kei siaba ligi lisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu uo nikata megi tituagu lung sandutan ani uara guatuguyame itara linya lung tilan tinsiye du lumari ugiri lung kei linsiye lugu buguana rigulung le hisiye buti tun lumari hisiye guati lungu Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguana riga. Hougu da riga lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
0: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayabi lugi itara makai aba ngugirigi.
1: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimuri ligia luagu kala lan aba hidage lung tila hisiye ta lumari lung kei linsiye go lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
1: Isanigo, le lung behadiguni kei siyafinya tina lung gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi ule anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
0: Inebela buku chituma buku chungu, lugwitu laa tabu aniwejife ligia mebibagari ya uo.
1: Huguya agubirigu. Magani daguda humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu lao gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labusairuni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowa gu lau inebesei. Lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure mehadige, mama hongirige. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafaye rubay la wabure mesegun buitile ladigubay. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye houseroniya hubuengu, masiye dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, ani aba la lau lanugnia bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Ragumo lubaiti sun dogu lan asudarhani to, lichugubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lida me vejule wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subu dira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dairuwa gueto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei, kaisi lobudbu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigmari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu lumo luagu lena digubai. Ligie nauna habali hun lun laniaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili lumo wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra guaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
1: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da tohun, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong wago netengi uninu bungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalba runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napurichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hochahuma lun uara guala li gabri habagari dun luma la rufuda ha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun labulucha guan fieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajara ti mama regulun hafinye luluagu, gajara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ain te ruha le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubare gelira laula una buguni ani buidu laha nigni am grigia huay guanarg. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha. Alo humay ginya le buidu bai hun am. Itara meme la li gabri hasaminaru kay meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larg ni lirincha kay bungi. Lubare gelira aba ligi ni le lani bai. Aba la digun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le itara hali kei wagiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habaiti moteo arihon madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiribu don la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nu luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumu aba gudeme habula bungi lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi idukay, luegi wabureme Jesucristo, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lu, lun le seribidun nu, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme, mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun, Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agubanya vuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lau sunga yara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi, lau garicha la lun lemeni gidun, luagu burikate ligia, garicha timatina, widu veyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo, Luagu ti lisunu ibagari, segun haluridu huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei mi kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bay nasubudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiruni Kristu, Ani barunu mutisungu bai kei ifei lun naganyiru ni Kristu. Lun nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lun nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan iladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay lau meme ubafu le luagu bay lun litu guni sun kate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligel wei tiniduha nyu hisinya tinyanu, ha uagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fai ruaha, Itara meme huma direk da guluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, luloni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadan la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irumbay lun tima lagawon dun le lunbay hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinu bungyu te sun le hemege rubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ilu waguchi bungyu lun sunda itara la. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegin Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka wemeni gidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Barija Lugano won Huago Luma Luago in Sia Bunile Rula Liba Sifri Hun. Ligeluma Gelubai Wayule wasubu di Rubali Katele, Meredeti Wayuma Lagulubungi Huago, Luma Wamuri Haluma Lun Lasubdi Ragudini Lugunda Hun Buidu. Ruli Game Sun Luiri Subudi Luma Gun Farando Hun, Luago Katele La Rufu Dabai Lani Sifri Hun. Itara Luba Gayara La Hagabri Dun Casey Lunti La Hagabri Dun Lani Guabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun. Lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun. Veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon la ruweha lidag lehinsinye bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira maubai le loginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buriluma buri ubafu, ani lunginye Kristu la deguwa. Lubare gine bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagu dandu burikate le ubo gu bai kai burile sielu bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu gurua terencha burimeha huguya lu bungyu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigu bai ahi ti gueto aranda la gudaladu bungyu lumagu la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu Madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungilibai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arugu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan haa laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan haa marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lugayara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma anideregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, Itara que si jeresi biruni wabuleme Jesucristo lau sunha finya luago, lun ti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, direg da gulida hafinye itara que si la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma gine...
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibinado hecho

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gafini lulago lubafu bungule asara gudu balin lida ge owini. Lago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. La diga meha habaga lidinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bungu. Agun flirei na luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruha li bungu iseri baga li hun uwara luma kristu. Le ida gnebe ferud na lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago de nebungio lurdu luma burisun gumadi le contra bewago laulada ragoni lago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbe heigini o le la lumbe hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luago nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bay le, meiga bay lira, marig da bay kate iligi.
1: Tumburi gumadi le, luago ti buri kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate lue gumadi buri luma aruvu dhani le khani grigi. Inayro ni lau gayara la genege lani buri kate lan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubay hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubay luma Kristu, alua humay burikate le lana cielo le nyen lubay Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humay luriba haritagu. Igira humay me igaduo. Le meme itara bay kei la nguni wa irisi ni kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikate le iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itera kei ferudna lanun Kristu.

0: itaragini hadiga. Login sun kate, hinsi habuhuma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigihuma ugubu. Abaga di deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me, huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mamarigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bodeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le, adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanignia bungi sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigo, lun tibuidu la higaburi, hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaruni. Luma lungwa subu diragudun ya laransa ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruwa. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigye. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadage huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburugu bany Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha onderagu banya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua hona hon me lun haliganu tila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabureme Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo bungyo itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu, wabiro nyogara da tohun, huguya, tila naligili isto uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungyo luma wabureme Jesu Cristo. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge bungyo uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira guduninya bungyo sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun huguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungyu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya waguwa luagu lumagi ti la bungyu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamagi nyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la chilunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungyu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungyu, lenyura gubalungwa luagu sunkate le luagu ti bungyu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungyu, icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gumumuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vuribani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya di wulibani lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inayra ni lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu gumbalia bungyo lida mboliye gwan lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasiye diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inayra ni hinsinye rigu ligia wulibani hon. Ayinti wagia wadukanyo hinsinye tinyan lun Kristu. Sunwa da lunti la sereme wamani bungyu huagu, lugundo anua da halumutun lun uguia bala furumia tinha a salbarutinha, lau sifir le aruma da gudubalun, luma lau inaro ne le wagbe hafinere. Lige lagun arubai bungi hun, lun ha salbarun lau uganu le wapriti abai, lun gafaran abadun la lidan luweiri guabureme Jesu Kristu. Italania lubai tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguia me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere hun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luei furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicho ama yebe lun wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai hetenir lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahen ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baitida garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au Pablo, naburi hanyi mabu igo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wa maa luago wa salbaru le itera wa ikei bunidi le aubei la doure sudara le tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa budeme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Ni duhenyu, ayumro guati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime nule hadigube. Abagari da huma lita atarangi le huma guwa. Aniega tiba gine hun ni duhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichu gun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha, debili banya lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungu bay. Uwala ni yaba afai ruti buribani luago buribani, hauchari gu huma hadigu mbuiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi hafinye tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, Michiga huma me bereseni lun di mure le larinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubay. Disa huma lua isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumu chubay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Prometo ligara da Paulo, lo Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagba iwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge waguchi bungiu, Luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudegu tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumbay barufu dahani hon hafinye tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi, Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luago ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburi me Jesu Kristu, le ichu kuboy ubafu nu lun wadagi manule. Luago la nigani na kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichu gunina lun neseribidon lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digubay. Ligia luweni bay na sandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bay lun bungyu, lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyal ligia larihiniwa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lu bagenda guni lu wuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lu buidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen gerigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimureka wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugirian lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lao golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumbai la digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransinyo la sunda lun leresibirun bisida lubin. lun ti aranze nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi wuribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi runiwa. Lubarege lira lun ti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lun ti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidu hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti gien laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa luagu weri gula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angaliu. Apurichi hawati luagu hongu nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. ligia burikata ilung bay barufu dahani ilung hagunfuli ilung grigi alau. Migira ba lung ba nuguni wa kei mikata luegia nibure ngigdi bula. Lubara gien lida, lung ti aba aba hempu lubui ti hong ha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugo ba bungu wa lung balihanu lereru bungiu lung adamurini. Ichiga gurasu hong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin lagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata ilwagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon. Madein hon lamu ga hon lwagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi vuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusari logu liyuma bulu baga sudan le luwadigumarigun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagumeti lulibigini lafaye iruaha.
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonflirun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luedig gafigun la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun, Dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadawiragun, lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidun lisadara na sarago lagubri aritago nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luguya rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamali ti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gaba hon lun risi kama lidan le buidubwe, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafani hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi unina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da ha kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungua, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure mehesu kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gyeme lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaru ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu le lumba inibihi ni luma gyo na buri ame agusera gduti le richagu abay lida me bayu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu bay ginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni hocha babi yabi ya riha na furese igira lad na demasi hinsi ya timati kate le lan na ubo le lung nyenduha ti uburugun Tesalonika nyenduha kresente lobo wagun Galacia nyendu titu lobo wagun Dalmacia Luka siriguni numa ya alu wahabai Marikosu baniga ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu unahana tikiku uburugun Efesu dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun baruba ume ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu la fayeru bei bungyu ke li gabri kate le la digubai goni gi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagu ganu le wapurichi abai dan le furumi ati nadimo le hanuai gine gua le gibu nye lurudu uwa teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon la usun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaroni agamba gudanei honsun grigi ya hama bain huriyu itara linya le sefuru nina nabure me loi oweni ani le sefuru badina loi sun uribani arei dalana me luba la ruwe ha sielu rua la uweiri guni lun lun sunwa da itara la mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduhanyu onesiforu Rei deha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesus Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani frama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariye han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisita tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubai gueto hawagul lupaisanu.
4: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie me perece jama lau.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lau haguma de griego.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Capítulo 2.
2: Ahen buguya titu, lunti barufu dunile uara guave. Aniya gabajon alidi hatinya luagu lunti la derega da gula hauseru. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhamaa. Mabacharo adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hereru. Lun harufu da han hon uninya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu lan hachigi. Ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu. Lida sun kate lun buidu la heseri bidun. Hon, mona bagun hamanyame, lun miveruhun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufuda hani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufuda la li bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasalbarun sungrigia. Arufuda haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute. Wasalba ragile Hesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasalba runiwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aranse nyu lun wadigu nile buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, Erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba nuguni wa kei mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
2: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumi ye guaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauserun, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Hesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lun meme barufu dahanibu likate le lau aba deregdo. Lun halan afinye banyo lagu bungiu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fare nguo luma buri uribu luay gen liluridu Moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubay. Ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundi.

0: Les digo y me fijo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agambo humay katile. Ugye risite ha vuriba be gaburi. Chulu hali obra lu haya huaha. Wago huge me lu aguburi la misa lule lu beha sufuri runi. Nyala li buri hirisi. Hug hamaru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu ali higo lulu mahani plata. Aniligye babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luige kama hamuga la watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua haa nyalubo itifai itiligia ichiga hiduru. Ania gamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba duhu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri idu ni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida ge luriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
2: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
3: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinya ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. la usun lun tilafuna, a sufri nu saragu ocha vaguni luago murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti la uchunu ma la uatu gemeti, lun larihini va ka la luwuyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi la ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni la ucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, la usun humanihi humagi lulan. Eni la usun lira, afinye di luwagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu baihadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
4: sandu huma, lugundu au, sandu tila.
3: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebese sun da le lubai habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi, la fai ruaha le begi asalbaru nile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi angu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
5: Itarahanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufu miri hidu. Dan lelasa miri hidu abalabu lu fulmiri.
3: Ahin lere lu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinho agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
3: Ligie lu beiti, igira humei sun luwiri buribani, sun igeni, bien wala igibu, gimugu, luma sun luwiri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharuma tiluga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubeiti, huguia kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesus Cristo. Lige gien taniengo bilerenu bungiu.
5: Nici gaba dubu siung. Dubu leti mati mati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye ni tiyo lago. Buidu beli li hon.
3: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha ma finye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
5: Dubu le augo me bere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati-mati.
3: Ariña gatiginye.
5: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
3: Hamadigi banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finye biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Gweto, lumuti niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, lausun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidinu veyu, lu lagusara gudun. Kesi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibiniginya hasa lufri banya. Lugundum, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, abai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan asufrira lueginya hadiga kati buiti, aba havandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le onigirubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
3: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubei. Manufudeuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama vurinya. Lugundu gine rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri duhama sun huguya lida uarani Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegien Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun. Lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
5: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lankundan. Lungti lungi lungi nyenye. Wile dimure amribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele buidibani. Alu halai terangiru amme la falabani. Ladiga gongi lumoti ya wabureme bungyu hari chagobani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haadigu wa nivuribati. Magunda timbungi hapa.
3: Kabagi ganyana ladigu vuribati hun. Ahang ichago hungu wa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesi watu ahang asufiri la ladiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihiri ligia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu na bay hemenigi. Gamalumu, aduga humay lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyati en luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenun guanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadignin buiti. Ahe itaralian lubei, labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadign muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon, aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribei. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
3: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, Lun tiginye ananse nyo mama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe seruba ligibu gebungi, le aransa nyubei, lula gusara giduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sunkate, nye la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isiani lau saragu figo. Resibi gua huma hungua ubinye, magululuhanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin, Lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividuhon amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua Uweiri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni luma ubafu lusundan itarala. Nidunhe yuhise tianu. Ma weli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi gira gueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habu inchu lau ugondani, tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu elwegi en lanigu huma Kristu. Lugundung, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dura aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramutu luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
3: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi kesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
5: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idara gulmuti ha, una bugu banya.
3: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudu yu humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itara bei kama hamuga nira. Busugu huma hungo lau aba chuti lani na isiani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itara la.
2: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
3: Ao Simon Feduru, aba servidut no Jesus Cristo ao, aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finha libe que guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragul Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesus. Rula lubungi sun leme mege ruboi von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subudira gudne in Jesus Christu, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von, le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le timati. Mama bei itara guargu higaburi, eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida, itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi, gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti niduhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungiu la aguwa rubalun, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesus Christu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesus Christu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesus Christu ubogu lausun, lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gula uaku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
6: Ariha dirigu lehisye bainu leaube ume bulano bunda.
3: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ya divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginye sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
3: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu lagada irunen hafiñe. jeda guhagi melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala ruti enlida alivi ya hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, abala chagaru niya mafio gati, abaligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Abalona hanigura hawagu girigi haguya, Noer gunyen le purchi e ben honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi e lavon a salvara. Si adi lumut meha ginye uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago du ni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha lu ba ya hayabi hari gie. Gama lumon, salva lumut meha lot. Aba meha vugiri buiti, Leweri be li dikere luagu li vii ha gaburi girigia vuriba tien li da flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vagiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihine iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digu bai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launi kata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi animalugu uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi honwegu animalugu. Asufri reina luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru be oru hemplu. Le meha algu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega dian dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
7: hoya hamuti only hevereha.
3: Lumale ariña gubai.
7: Agar abah tu buir huswam prugulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
3: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun. Luago arufu da hani inarinit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalvara gule. Le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugini la bungi usun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigien la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichugu ibungu lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan, Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
8: nirahunyu na burhanyi burikateri lehu luma figo huma gama lumo ahin afigo sombadi labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi ligibuge wagu chibungio laduga ligiro gunyi richagu lida gunyi Jesu Kristu ferudu mala wafigo ani mama rugu wafigo ferudu ne watigye afigo sungrigi lida wagufuliru ni luguma dibungio wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei bungio ahiyariye gaba grigia subudi numuti bungio ani magufuliru ti lao luguma di jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida ahi ti grigia le adigbali le lubaibai bungio hinsi ya le bungio lumu buidu buidu itaralinya wasubudiru ni logo lida nya di walna aba luma le ariye kuti logo lida nyila aba luma bungio Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi gurige le eibu gube lida luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahihinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra duba yitara lun larihinua Furangu logo mama la wanigo le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkata hun. Naburha boi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boi. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Ariya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu wa iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biruba ginye ibagari le magumu chadi. Kaisi ilariya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heye dunu. Ahinti huguya ani sifri sando le lichu gubi Kristu huma. Meme geruntu lubai amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifri sando sunkate hun. Ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kidun luagu. Walamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu walang Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirangunyi la mbuingiu sunha richagu wawain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili. Dari lunga yara alang lagua runi wawon lirangunyi mbuingiu. Ani inari ni logo lirangunyi wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won kata badi wa la. Li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundo warihu bwa itara kailubai. Ani sun le agura ba habali burikatari le. Haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ya gili gini elu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwa tiniyaba le lirubu ingyo asigiru tilida afigo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kubai buingi ulu lida. Sinyati la sigiru lida figo lugundu lira ula buingi. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingi lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidu bai. O misi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingi. Aniha uganu le hagambu bai lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lani gubai mafi aba lafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule niduhe yunu mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo sigu hadi walida age owe ni lun lidu ibagari ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yuloige Yesu Kristu wang le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawagu niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus ngon. Agu fuliri bali lao luguma din buingio, aga na watinya lida buingio, aga na waligia buingio hada. Subuti wamuti logo, aga na wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
8: Nidueno, insiete anu.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Ani sifiri sandu guanarugu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali insun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo lirau. Le larinya gube buingiu logo ruhali la ibagari magumu chetiti wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirai buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, ukuya le afinye bai luago lirai buingi ulum, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadiwa la. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni malati lulafuri yedu nwa lun buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi logo chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subudiru ni buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buri hanyo gara da to bun nitu. To lanua diri bon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon bira hanyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mama rugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hatarangi lun, huu lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hatagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isiani lungwa bagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu, lungwa bagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Anyahe insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha dayarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achili raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresibira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. lugundu le abusuru tilun gada lumuti ginye uribani le ladigbi ani hin sarau kate lunti nariya guni hu gamalumu mabuseru tina abur hguna ni hu agura batina nidi ari hu lun nayan hu huma lun lagufliru wagunda mabu gahanya tirahnyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
1: Turua ligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buruho nyugara da tobu numada gayo le hinsie bainu le gumuti. Numada hinsie tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imbo ye hada agin ya waduhenyo, lua igin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lidan serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Christ. Hon timaha lila na amu vlasu. Abagda guatinya ligibugye, adamurini le jabe logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun vitere guninya lida lapurichi honu wa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, Mahati diotu refesi lidi laule waboibe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibe. Adagwati maraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabuguni ya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
1: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Christu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Christu kata ile lu huan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihubai, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro rubai Jesu Christu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li stoasia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai, lumage lubara gen lagumiseru da. Vinwa ligi ya gweto ani... Le lubai liabi, lumagie hamagie sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagie Jesu Christu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Christu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweri. Harigu bai sungrigi. Ibinigi hafa rubali. Hay algo sugri que hay algo que vaya luego. Itara luba.
3: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chegule sun kate. Tiene la hino, bungi le sun tika paf. Le mima bay luma que lupare que la huma se ronda. Mima ligi e guento anile nube liabi.
2: Au huan, hidu heluegi Jesu Cristo. Kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na guinea gurasu lumagi. Redit na derua logo bohu le girbi patmos, luegi na puricheni leneno bungio le la choru rubai Jesu Cristo. Logo aba veju dimasu, aba nere denu labu gie, lubafu si frisando, aba na gabu aba umala li renti na naga gie kei tumala li fidu, la niga umala li ligia nu.
3: Aburga bai sun le barihu bai, aba me bonga hanu kara da toguia hon tila na sedu li gili si tolobo bon asi, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragolo nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagirita wama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawa le lido regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno wairiti. Nyeye no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibayi. Awa bumu honi, anile wima be, ilat na meha, gambol mo gueto wima at na lun sunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lube iti le barihu be, le gueto be lumele lube la susirado. Ani hal, anichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Itra lia nania go. Aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Le guia eibu go bela banda wa sedu lebu sanu de lo legol. Subudi muti son le hadu go bei. Subudi muti le der huati marilu mahagura sa. Ani subudi no muti lo agu sinyala hafa go ni hau riba bei. Subudi no muti lo agu hoche go huma ya la ha ani go bei lo agu apostol go hama ani mama apostol go hagi. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwadi mali nuago, magucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagitaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi luha sanstre hikabu. Lausun lira, luago ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolaita guhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
5: Le garike irigu bei lula gambu, agamba lele larinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
3: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumirna bong, banyanga meho. Itra lia nariyago, awle furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjag. Subudi numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ya hama haariye mumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baninga mehon, itara lina nariyago, aule gama baru efeito gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lube ilala na larui ha mafia hagano. Ane lausun lira, numa meme nyedun. Migu humagi hafia nuago, ni ibi ni lida le la faru be anti basi le ke fe be buiti noa ko lida fula ko lengi hubai lengi lubai laguma di hamafi gamalumo ani buri kate gade gamagunta tina lau lawanyani la fuyo grigia kuma yara pergamo Hama banyak hikiru ni kate leme haloru tapi balam. Le ichi kubai tumuri, nubalaku, lulafiru kutuni Israel na lau heidi egi nile adagara kutu wati honguari. Luma luhabagre tolita ahoruhani. Anya hikini hama banyak hikiru ni kate leme haloru tapi Nikolaita kukumanyi. Ligie lupaiti, asake ya kuma, ahi madutu kuma iter, nitu bakuwa kuma dise. Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mkini.
5: Le karike iri kubai lula gambu, agamba le ile larinya kubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyo tu, neyo tutubalita ke manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi kon aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buru wa nyuluago, le ibidye tini kaa on lwe dige lono le eresi biobale. Babur haluang helile tina biligi listoti atirabon, baniga mehon, itra liya naniyago aule lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere kitu nlau habura su. Subuti numuti hinye lwagu hadugi ya la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani haba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukun lwagu profeta ta animama ni. Luteyedu negrigia, lautaruta ahonani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara wudu wati hong wariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naburi gudaru la gabana rugon, afara wanayi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubidiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani naguma diganile lau tigurabu. Apa mehamur kita guni kes saudi rule lauti mo? Nishu kubungi warugu matolani na binafi hom.
5: Le garika irugu bayi lula gambu, agamba le ile larinya kubayi sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipong. Baniya kami hom, itra liya larinya go, aule hau bilani bungi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subudin muti son leha dirgu bayi. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arinya aku ala lagu ini lah huma. Aga kedua huma, rukuma eri lupri katile aninya gua bayi lubar ke longe. Hari kan nali lagu mua la nali hadir gua bayi ligi buge nungungi itu. Hari tu gua huma lubai telar nu dau bayi hum. Fala huma asakri ya hubu ya men. An huma aga kedua, nit bahu aku kei liadi apa hiu eri tulipi dion or hum. Lagu song lira, anya fiu kiri ge haga na gonyi saru disi. Amada se gua huma giru hadir gua hum. Hagia, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gon. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama bali ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gayara ti ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun le hadiru bayi, roha din apa benda darani higi bugiye, le lasi eru ni apa adoru, latika lau sun lau wala heire, adika adun gasu lau nungumati, ani gumfli tun numa. Nadiku balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ku banya lagu huri hama, ani mabagari turdiya, keisi lani kukumbiye. Apa mena utara kau itu niah ribu yang luha supit runi lau bungi lanu muti niah banyak isi itu no. Aree dah huma le nuhuma di luha gura suhuma. Ikan aree tu patuh lubai le litani au cawagun le nuhuma liar bi lau musuk upau luha cawagun wansoha upau gubai. Mati sabi niah bi agu dah huma le huma bi. Walamu ga abai ruti hiri dihuai. Agani rutinya nisi bunya kei wakabuti dan luha nuhungi te. ani mafra tu digi ayam nyini abe manaburu tu ni lili nubungi te hawago loma lili nuburu wete nubungi te lei seri Jerusalem lei nubi be sielu ge luma ge nubungi te naburu do bei nye iseri niri hawago
5: le gariga iru gutilu la gambu a gamba lei le larinya gu bei sifiri sandu tuburi ligilis
3: babur haluang helile tida bei ligilis to lao di se abu bariya ga mehon itra lia nariya gu au ge fenti bumfuliti ani inaru niti Leita hakiya bayi liyabi sun kati lela dhugubi bungi. Subuti muti sun leha dhugubi. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukui. Tiliku bayi hadun hamuga wa sugu bayi hadun la. Gamalumu, ibashari kuhukui, madili tu, masu hukuya, nevera habaduni yunglu kukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu kuhuma, kudemetu, marihi tu, surusu hukuya. Ize nichi mubei timuni hun lunga gai ha golu le afin hoa li lau watu gemeti numa gi. Lurisi huma le tima timati. Lungi ha gai ha dhugu harutu numa lunga dhore gun lau hasuru suha. Lunga aya ni luhichi guni lido hagu lunga rihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvuta hao hun. Nuti lubei ti seri huma asate ha hubie me. Ana ha bena bu na guwa hanyi. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichiko bubara on numa gua lagu lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubuji lagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le habi tumala lile itere bai kei tumala lifidu lebuga adimu le habi inu abalariye gunu.
3: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebri lubi la susre tun lari gine buri lebo.
2: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itere linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagi ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligie. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidriyo harungongati. Lami dawa gaya gua lau lala narui hani ni yang gadir katanya gabagaritia bui lau agu dan tu haki bugi ti hanagai. Lefrum ye tiha dage itar liye kei aba liu lehabi ama itar kei aba bagas ugur leheruwa itar liye haki bugi haki bugri ge leh gadir itar liya kei aba agi lahamahat. Gadir gua bahagi ya sisi ngarin lau kara aba hadagi. Buihan yang lau agu hawagu. Dan tu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari buhau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma gen lubara gen furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagita hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiru ni lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bayi lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen yang mutu hagi eligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bayi lun sunda. Aba hichiguni haridi eligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lun peresi biruni uweiriguni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Laubunda badugi. Lauginye bugunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boilu la daru nu liburu luma lun la teri tu ni tiseyo.
2: Uwat ni aba garichati lun la daru nu liburu tuge. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun la daru nu liburu tuge. Ni lun la lianu. Amat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu.
8: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ye gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ye ligachu, sedu lagu. Agu buriligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbi timudu ligia abalanigu no liburu tugu ya luha burugunye le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali le meme hafuri idun lumutu niya bungi. Abati heremu hani uremu iserile.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
2: Aba yanarihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwegeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya taidu hani lumu kule hafa rube.
2: Agaba numuti ginye hania guni sung kata ilela dugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimuwa, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baibu.
10: Luma la atengi buni, nebesi, uwele buni. Luma ubafu, yule nyumbo ilo ulala na uwe ni. Luma lumu dumu usula.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara laha.
2: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia. Aba hichu uwele guni lo.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niya gu aba hada ge kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la niya gu hapia ma kataya gabagri tihagia
11: Igaba.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagu gugu. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igaba.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
2: Aba nani aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyano latari, haniega lagu mala liheriti.
12: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya mile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu ke idagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba yumuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bayudu. Uwa rahama gumadi matia. habdi gusudaragu risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni haria gati no wubu luma no dubu
12: teimu huma wawamu haramu da hama wala lalini lelubu yuwa mulala luma lo ilangari meniganyi mudum na tiko chiluha ni luweni luweyuri haganyi kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis capítulo 8.
2: Da la heri do malimudun le sedu seyu le toku bai liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandari ne sedu angeligu harara bai ligib ge bungi. Abatichu kuni wa sedu fidu ho. Lari ge abai lia bia ba angeli abal larara mu ligib ge latar nyenye aba lage kupali gol luhabu. Abalichu go buru bunu kupali lu lu na dagara giduni uwara lu mahafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibogu latar golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara lu mahafuri yegi lu mutu ni ya bungi lu haburu gungi angeli lu ligibu gebe bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latar. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung ugune ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lino wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la midago sielu. Ariyaga na ligi lau umala li heretu.
13: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
4: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha segu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamalu maumaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yepe hovegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagaga ruhagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu adungu uriba ni hon grigia luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli guha gira yumbanya.
0: daru omi mudun ale Euphrates.
2: Aba faraga duni o gadri angeli ghagi alu ha faragu aba hada ge kada uro griye hilagu be. Ladiga ara seru ilu ba ora ligia we ligia ha tiligia lu mairu muligia. Aba na gambuni atri enula hasudarani guha hawagutia gapayo. Bia sanya numiun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba hawagu no. Nyei aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadange kada uru wa grige hilagubu. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
4: Apocalipsis capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
12: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau dabanya me atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboi tibiti templo ledega derege wani hongi betu gubungi te halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanduboi lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habinya gefetia, daudogu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu midu binya sa, urwa vembele. Binya gefetia haguya, hagega yawa wali binya tidu bebe to olivu, luma binya lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, sun sun na boy itara ti lobe bo furumi gwali de bu seti la de guri bati hun ga ba fati ye gefeti ye hagiya lu hadolu ni siele lu mamu yu la huya sunda anina na bu yu adimu re hayu lu gi ga ba fati ye gi ye lu hadogu ni tu na hitu me lu gi ye ta superi re gudu ni ku bo la sun wu ye ni guri bani sa ga ga bu se ni da me ku mu ha mali hawadi bari. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe obihama aba meheferi de nuribu aba me lafaro ni ehilagubwe aba meherede rurubagu dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekarie lumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani lagu guru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunga rago hao ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunga, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubayi.
14: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugubu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima beluma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububaf. Ani gumese debu arueha.
15: Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwain. Aba meri jijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanye banyon guwabun. Hama sun ha wuyeri gugrige ha ichi gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba ti tadaron li tempo lo bongi to sielu. Aba tanihi gafu to laga li dara do bongi hama lumutu nyanyi tida li tempo lo. Aba nyela la biri hanik. Arain chuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya derego dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Aba tila salira guaba ome busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. La duga sufuri tuluba tagura ha. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leki ni tira da mele tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagida luni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di le nye lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nye luagu milu biya saa uru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo. Ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukun. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu nye.
16: Shumilha li asal baroni hon grige gubo wa gom. Chililha li narowe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru wadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hama li laulita mudum. Luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de dutien lui le feri diruni habagari. Aranse de dutien lu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula owe bu iganyo. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon lwa kufiwa li la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa gu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna le ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudubai laule lubaibe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka na lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Itralia lugudi kai lugudi osu. Liabin liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma di. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwun. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lula kumadi ha, logo bia vem bia hat. Aba la dugu itara. Adimur hati uri bati logo bungi. Anna balei lir. Lani sanduario. Hama ha sieluma. Igiru atigi elu la gain dugu hama lani gu bungi yo. Dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yo bowa gunu monstru ligi. Ha uwa banya. Hiri buruan yung lumage lubarage la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To lumabon mudun le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Larige, aba narihi aba monstru la muda inumua rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumo, italine latimuneha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hau dragon sungerige hau boa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu luu luu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu luu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru luu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia luu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni luu lichigua aba maku luagu hahabu. Le hongwere o luagu la herep. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. La diga linumeru la uguri, ani ani ha numeru ligia sisi sa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira. Aba narihi ni mudu rara labulugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigye hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiru milu haasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungi luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibuge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung fulasu. Larihi gala umala li hereti
7: inebe la bungi umu rugu uye meweri guli lu chinduza tano la musra zidu utuko huma nule atiku balisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
15: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga o cabalahata lunha bagaridun. Ni to agudau to lumbon hadurunu. Mafuna ke begi timati bagari sigulau egini. Ke begi ugu bu sigutau dau. Ariha huma hontu nur ha ha mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun ha maya lubaha ni lidan lagai. Lausun lira, ruti haguchi, lesieluwe egini hon. Mafuna ke begi timatun. Sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lausun luende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo Uwinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti ya rinaga, kabasan weiga o kabasan wata o kabasan wadaira. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi hebuba li kati le hemegi rubai. Alwa ha humai laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
1: Mishika huma haduno amu. Mishiku walamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profetago. Beluhu malida gen bena le burura gube. Ladiga bena luma uma le anugu gube gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu gube gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Gwonegi huma hawe profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme nabureme luhe belurubalan lidon aruwe hani le sielubai.

0: Dugu banya dugu bali lugunda nugu si bungi ule sielo baye belura. Dame la chiluru uwe yu lani na gu sere guduni. Saragu banya iya guti anu. Wabureme, wabureme. Apuri chi hoti wa meha ti alwagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tiya lidan biri. Adiga wagia saragu milagru lidan biri. Aba meti nani yu hong. Ibidi yu boi yu dunu. Dise humanoi huwe le adagu bai uuriba ni. Leagambu tina. Adiga le le nu bai bai. Itra linya ke yaba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligi bogu dub. Aba liyabi uwa huya. Aba liyuru duna. Fugu wa garabali. Tuagu muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina. Gama lumu madungu lumuti le nu bai bai. Aba uuguri bidi uwa tau ligia. Le abu nagu bai ligi bogu sagon. Aba liyabi uwa huya. Inyuru duna. Fugu wa garabali tuagu muna tuguya. Mala nari me taburu ha.
1: Dan lasu rube la dimure ha Jesuso, ma luweiri hani grige laule la rufu da ha bay, la diga laula ubafu la rufu da ha, ma ma kei a rufu da ha tiel luru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rube Jesuso luege wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu durogu ligibu ge Jesuso. Aba larinya gulun.
3: Nabure me. Abu busien. Gayarati barei da guaga dinima.
1: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busien tina. Arei da guaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maniga baitia nikaun. Nyudur gubarufu da guabungu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi gula.
1: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Adinya gugubai dimureya, aba me larei da gunubuin. Narinya gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adugalumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai labocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafu ruguduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu muti bede.
1: Aba longa buni Jesus, larinya galu.
0: Dari tinha gasiga muhu yulu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabure me, buset na fala ni. Lari geme longa enuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
1: Aba longa buni Jesus, larinya galu.
0: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nyalun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giyati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupureme, sefubawa wadibira guwa.
1: Aba lona buni larinya gahon.
0: Kasa wa uhanuhu deda. Logo tafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isa wigiri le. Agamba lubalin garaba li luma barana.
1: Dale la chiliru bay Jesus lo bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri du biyama wigiri ya gabu sandugia. Aba hayabi loagu, biangu bai hagia. Hau yanu sifiri kuguribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguwa raha hariaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiri guguribati hagia lu Jesusu. Harinya galu.
9: Awa basagara, ikira ba lua beluru hatu mwiru ha.
10: Awa bure me ifulasai bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifiri guguribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagu. Aba hanufu da dagu. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba hei bagu. Danle hachiliru udubu. Aba habahi dagu ni le asustare dubain. Hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga. Hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyu ragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinyengu bay?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinyengu hon.
0: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene gu bay larinyengu niwa, ferudnu watibifigon o disaraba baybu. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, aule wugiri karewu wargoti lun ferudna na figo.
1: Aba larinyengu lu sandi tiligia.
0: Saraba, utabu mbubarari, Baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia. Aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile. Aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwagu lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia. Aba larihinina. Aule giribe Mateo. Le aburiha baluon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubraha ni weyo ligia, dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaru ni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya ginyati ha agubraha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gukate ile, Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E da linha salegre bem com mais truhama gubra tinha licença gumadi, luma rama amo gafigontinha?
1: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, agia megirubanha Surúcia. Furende humei kala la nichigo bele wago belarinha go bungi yo te dan lerero. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima luguno. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria y dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li dun guero le binaduhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun guero iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
11: Sun le tome ni sani. Gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyen ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungo rigu.
13: Lahuru guha guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirag. Areida guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongu engiru irahu to tarumu gu.
1: Aba hehera ha lao. Dale frigi de la ya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudaviri.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
0: afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri dunye ingia. Aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti aruehe nile lani na sielo. Areida guagadeina sun liwiri sandi luma gariti. dan lari ni grigia aba hagude me dagulu la dega ni diheri hama magura su hagia kama mudu hamoni riti aba lari gu hon lani disipulu habugri grigia hagia
0: sara gu hanya grigia bosenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni lelinar katei gibeti lunti la luba hon ani logu ti anadag miti Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heigi nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba lariya guhon.
0: Mali hangidun saan lagu leme hala digubi Davidu lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligiye hama haa uwar banya luma. Aba le beluru tidan luba bungiyo, aba leigin tida ke finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligiya ni haa uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bei Davidi, ligibuge bungiu. Adi maliha agidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungiu lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Na ringhane hun luagu anihin la aba weiru guti sigu tau loba bungiu ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le la ringa gu bei bungiu tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uarigutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
11: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luweyu le emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweyu emera gu ni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira do lagun fuliru lem hen larinya gu bay profeta Isaías.
15: Aniha, mi bu en lena nua di rubay. Lu la seri bi dun nu. Le gisinya bay nu. Le au bay na gunda linya bungiu. Michi gu bay nari sifi di luago. Aba me larufu da hon necha ni gu. Ida luba la ganyara la huwara dun ni gibu di. Magay inda gu bay, maguwara dun. Marain chubai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larume ha le uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
6: Aniha funasa aladiga wagu bay Davidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tigu sifiri uribat yen la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunichi guba. ahanya din ya fani da go walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia mafia lila di ligia kwa narga fani da go bai anida lubati ladura no lubafu itar uguya ariga to luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru go uribatio ahin itara linya lubai kati ichi go bai ubafu honha hani go loha saga hani mafia o dibungi agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, laulu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugini lu gayara lala nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le mondara guagudu bainuma, Chagago wagudat. Kuguya, ariya gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligan ariya gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le ariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luago sifiri sando, sinabi ferudna wala figo ligi. Furme warga gin le ariya guti furme warga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargoti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyati adumre hakati buiti uribati nga, kati le buibay tida anigi ligia le niya gubay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida in la nige uriba ni. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba nye luago son timuri mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
1: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea suser dube lumu profeta honase. Latika kelerederon honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagi ya nerederon awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kesi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guribati nisi gulao. Aba hebelo rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walun Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
1: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nuguchu banya, hagiya ginya namulenu banya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. lige na mule bay nito nugucho.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungriga laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba lariago,
0: nyanyi aba abunaguti ila, aba lafri do abunago, lida afro reina lani lila nade, aba labrhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginya libre aba labur halabad nago dugle nyi lumuti uala sarago mo aba labou chu furese la duga mahuli lilamu dans les lasses de noveyo aba lasser keti malagle lubei aba long aba labur hal libre il labad nago rio aba lawina mudun rio uara lumu aba lafron nyenye lidage aburati lido mo boiti Alubo huwa tibuido, anehi lidage ichikuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iruguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimuneha, hongrige lao hempu?
1: Aba lariyangu hong.
0: Huguya, subudigu dalali bungi son kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dan lumut. Lega mati, licu Dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi menghabai hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadi bay. Aba heret daru kama marihi ti. Agam pa hamai le nari aku bay. Aba heret daru uga kufaran dah hama kama hamu kama gambu ti. Awagul lagu flira le mehalari aku bay profeta Isaia si dalai lari aku bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibitye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga dele ruhanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihatin hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watun ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itrahanya kei lila nadule abu habi lidon uma, aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lidon dubu, itrahanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati le lechilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegin uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu habi lidon hiyo, Itra linha kai griki ha gambu balin ugano gamalumu weri to mati ha fudu luago kate le lani na ibagari le aba le yedu ni irisini sun le aba lafaru ni ugano tita ge hani migiru titi lo la lobo hon hata griki hage gamalumu ilo le abru ha bali do mo buiti itra linha kai griki ha gambu balin ugano aba kufona da hamani aba hichugo aba luba ho ni buiti Anyahin itarahanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idarangu.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, lariyaga.
0: Itaralinya ruwa ya nile lani na sielu ke aba ugure le abu na gubay ilo ubuiti li sharirugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudin muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gul muso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lene gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwaraluma. Iger ku bai humai lun la wainan budun uwa radari me li dani alo ba hani. Aba me narin yaku hon na dagi me itin alo hafu la hani yiduru uri bati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la rin yaga.
0: Itara linya arwe hani lani na sielu ke aba ti la mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun, aba be lan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arwe hani le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
15: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dube kate le buri meha arabu da guaba in kum. Luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
12: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chubay ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati aba lagurun waturu gunlu lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chubao. Aule uguri garo warguti. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba li le lubebe bungio, aba me hamiri dun keyu veyu lidan la ruwe ha wagushi bungio. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninyi meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyi ha ni fulasu ligia. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni sun le lumabe, aba lagan hani pero la ligie. Itara linya gen aruwe hani le lani na sielu kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati alaron beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao, hayabi banya li gulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti laliga duni ya Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
17: Aha, wabureme.
1: Aba ti larinya go hon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran talani luwago til aruwe hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binadu.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
13: Diraga sarafu angeile, maria lugu shubon, libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule nuhama litu nuwagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gunda tinya son gurigi ya lau aba profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu le nyin habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
1: Lem hesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lo. Businyati ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Dati le efeduhani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura hotia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lo finu. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lo Juan le abadi sei habai lo litigu tun lida aba asiad
17: aba tamuri hani luma ita
1: aba liru dogu Herodes loige kate le gama lumo kei arinha galali la lo fio agamba hamai a mistura hotia aba larinha go lo litigu ni watu aba larinha go lo ladiriru no labu lo Juan furisi rogo aba hanaga ni lida aba asiado Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi agana utelida fulasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galido bulirahi fulasu yarafa agaya heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma egi ni hon.
1: Aba haringu lun.
12: Sengiri vinyonfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
1: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu no sengi fein, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba larihi sielo. Aba la tengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nuhon lani disipulugu. Aba hafare nhanu hada gridia. Sun hagia hauti ya kimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawei uria ama iranayu. Aba launa ni Jesusu lani disipulugu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la ona hiya grigia aguyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu guwa luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu guwa. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei! Aule, manute da humawei!
1: Aba larinya gu fedro lu.
18: Abureme, ahimbuguye lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu Jesusu lun.
0: Igabuti.
1: Aba larairu Fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuga lenyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. aba lagume sero abuluche aba laguara gulariaga
18: se fubana na bureme
1: aba larga duni Jesus luhobu aba larinha gulun
0: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbi bafinha
1: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugarabali hati bugoti da banya ugune aba hahudrogo ligibuge Jesus aba harinha gu
12: inari ni luago lirau ba bungiu
1: aba hahin roguni duna aba hatilri henesarete dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesus la aba haburu chaguago duni lida sun fulasu ligia aba hanenga ni sun sandi telenye hin lubai aba hayum ragulu lo ligiru lurugu aguru taru ladarugu suha aguru baru are dagwati
2: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseu, hamasadu seu guaria e Jesus, do habre gudune tida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afin e hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
0: Buido beidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bidi ti hon luagu chuluha li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiya, muwa ratiya ha, amuri hatiya saini lunha fiyan luagu awla anugu baya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du baya amu saini hon luay li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesus loubafuru guduna. Bulei hamuti hanigu fin. Abati larinha gu Jesus hon.
0: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
1: Aba hagume saru disipulu gu arinha gu hama gua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago. Aba larinha gu hon.
0: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma. Logo atiginha hafinha. Uaga ligufuna da huma, marita gu huguia tuago sengu feinto na fani rebonhada sengu milu uguria, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bulei guado funasa toi cedo feinto na fani rebonhada gadaru milu uguria, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha game fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gubei hon, lum raunigre gu hongo loi halebi ni fari sego hamasado sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
12: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, kata natilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedru lun.
18: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigia kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tosun lanigi.
18: Mambu sera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba la garara gu Jesus, aba la rinya gu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babu serun ya beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naruti bu kei bungi, basami narun kei wugur.
1: Aba ti la rinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la fala runina, gule le katinye la. Awanda le sun luwu yere sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubo gu le feridiru bi ibagri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagri yao ubo gu nwe gine, di bihu bi ibagri le magumu chaditi siyelo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigati.
2: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo luma Juan le lamule, akobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
18: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba low buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
19: ani hani re le hisi benu le aube ome bulanu hunda atude humi le lubaiwe
1: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
0: sarahuma manufude da huma
1: dale harihi be Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Inaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lu.
9: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunargu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba long nabu Jesus ularinya ga.
0: Ligi ama finyeti, gurigi o uribati. Atri bai sa dalu nerede rohu ma luba ga yara la hafinyo ronuagu. Ida mesa lagu mucha mafinyo ni lehida bai. Baru hu mei irahu ligi ya nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesus ulun sifiri uribati ligia. Aba la saga do ne lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba haligu duni harinya galun.
6: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luwaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haninya gu balu wubu le, gidaba yagi, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida rungu wubu ligia. Uwabay ni katahasin ron ahin ibiha ubay afin ni letimati-mati. Ahin tihibe sifir ko ha, lauri ko nyeng afuri edin ni lumayunar ni lubungi gayara la hasaga ronio.
1: Dale eibugay na habay uwara lobo wago galiliha, abal lariye ko Jesusu hong luwago lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wagiti. Haha burugu wugiri ya guribatiya, abal me hafaro ni hilago bay. Gama luma on lasa ruwa lan lidage onwe ni luwago liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulu go. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
3: Mafoyi ha tisa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afayi hati. Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa woguwa, barubay aba mebafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halig duni harian galu.
3: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanig Jesusu aba irahe. Aba lichigu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larin ago.
0: Ninaru hau, luagangu la miyabi lun hitara don keirahinye. Mebelba don lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligie lun itara baila kei aba irahe. Ligia wairi ti mabu I lida arui hani le sielu bai. Gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti na ginye. Furume warig le fiwa guduti abba hada agen hai seri ginyabu nye lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo fugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Maniga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunye la hani angeli guligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladiga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu. Ahinyanyahi lubei samudu luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri deru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, aba mebanugu aba obia gurugi haun lun son la lariya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, aba mebariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, aba mebadugu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun ya ubo wagu, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yawubogu, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahnya la uwara da biya hida ge ya ubogo lu ha muri ha aba kate luma bungi le sielo bai lishi ku bai hon la daga lenye ha muti biyama uru ondra nyu le dan niri anahi nye ha midango
1: aba la yara fa do fedro lu Jesuso aba la rinya go lu
7: na bure me atri bai sa waye so la dingi ni biri aba muri bani nu lu ferudu na meme nani da risa sedu waye asu
1: Aba larinya go Jesus ulu.
0: Manya go tino bun darila sedu wey asolun ti feru na bani.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: abalarinya gu Jesus ulun.
1: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai. Alura bai sun lebu mubai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi aba me bafalarunila.
0: Dalagambu bali wigri ligia katele. Mahati. Ladiga wairi ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hao. Lagu hene gula lule belu rumah barisi ti lido ngarui hani le sielu bay. Arinya gaya nomu ti hong, lagu mene guti mala last gru abah kameyu lida ge luhu nyu abah agusa. Sigula ule belu rumah barisi ti lido ngarui hani le sielu bay.
0: Dahagambu bali disipulu gu kata ile, abah tawairi du hani gisarago, abah hal gu dagun hamo gu harinya ga.
2: Kati ti gaya rabila salbaro.
0: Abah larinya gu nye Jesuso, abah larinya gu hong.
1: Sinya ti ha salbara ngu guru gi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lo ngoti son kate ya duga.
0: Aba ti larinya gu Fedro lun.
3: Wabure me, wagya, igira wa mali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Ninaru hao, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro. Aule uguri garo urguti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaiginya. Eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu hanya ha furumeti nyaba ya weto, Agia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, agia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
1: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bay binafigwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu ali nadur. Abaladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Abalona hania nadagi milicharurugu. Larigin, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarirun, amu wuguri mafiste tinya magi durugo. Abalaniya guhon, hei bagin nadag me inisharirugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi marihon. Aba houdin, abaya lafredo amidirugo, furiligia ladanru uruwa rabonweyu ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengur rabonweyu, abaya lidin parkerugo, abaya ladarirun wuguri mafisio tetinya nyen. Abalaniya guhon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagi lini aba alugutiwa. Aba laniya guhon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabule me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chilirubai hardani ha atatirubanya furumie, abaharita gun luagu gibeti mabila hibihi, abagia hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Daliheresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaninya gun, hanyumbi banyagumu honi, abaruginya ura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyanu ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nuboidun. Itara linya lubaiti. Sarago hanya ha agumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yatin. Sarago hanya ginyan ha furumi banyagweto. Hagia ba agumo honi. Ladiga gibetinya aguwa rutinya. Gamalumu mibetinya anuwa dirutinya.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwaga uma lu Jerusalem. Aba ladinurun haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia. Ha luwago banyan uma uwarahama. Aba larinya guhon.
1: Kei lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Lenyemba lubai nadere geruwa. Aule uguri garuwar guti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo. Lumahon arufu da atinya liluru do Moisesi. halun bo yin hasie do runina lun nowe. Aba me hedere go runina hon hamama bo yin huri yulu henhera hanau. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua, gamalumo na sarubalidange oveni luago lurun aweyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, ha alisanigu zebedeo, lumo hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
1: Kaba buserun bai.
0: Aba tarinha gulun.
5: Ariya gabalu hanyunu biani sani guha. Aba luige bom vere. Aba luige bubon na yag talidan baruiha.
0: Aba larinha gu hesusu hon.
1: Ibindi ti hon kala hamuri habai. Gayara ti san hawandu ni luiri aga igari gule lubai na wandu ni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinha gu.
6: Gayara wabai.
0: Aba larinha guhon.
1: Inaruni, lun ti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwar hugie me numa lida na sufriron, ahinti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba hagayendu hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba larinha guhon,
1: Kesi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarig hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lungneservi duni wa, Niabien lo na servi don lo malo nichigo ni ni bagre le begi me hasal baron sarago.
0: Dale afuri deina lo bai Jesus o hamalani discípulo go herikogia. Sarago haya grige a fala ruti Jesus. Yenye no bia marihi te nyu laru uma. Dale hagambu bai lo go Jesus o lan le asigri bai. Aba haguara go harinha ga.
7: Wabure me, la diga wagu David, gudege wa mapuo.
0: Aba hadain hagrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rago.
7: Wabure me, la diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
1: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinha gu lun.
8: Wabure me, buseti wa warihi.
9: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei, Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dumba ilira lulagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
10: Ariya gafuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu lo aba lirada hurigi. Animalu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichi go nu hadigra gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
7: Uweri guni.
11: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure
7: mebungu.
11: Uweri guni.
7: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu sarago.
6: Kati sa grigi le.
0: Aba harinha gu grigia.
6: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, Aba le beluru Jesus le templo rugu bungio. Aba la buga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyin bayo. Aba la gara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunye. Luma hala ha alugru he banya unhu. Aba la rinya guhon.
12: La rinya hare bungio tita lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tinha.
0: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha in templo rugo. Aba la rei da guaga dunia. Dan le hari bali habu tiki fadi rugo hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan in templo rugo.
13: Wairi gini lula diga wagu ruai Davidi.
0: Aba haganyi do. Aba harinya go lu Jesus o.
3: Agamba bumutsa le harinya go bai ha.
0: Aba larinya go Jesus ho.
1: Aha, agamba no mut. Malinha humag ni santi da lereno bungi o lenye lubai larinha wagu alo bungi yo. Chiluti buweiri go yagono meme loi sielo. Ani irahi nyuburi ginya, hama hama chula roginya ere muha bali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lo betanyo, aba lasigri ni ariye bunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lari ngu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hari ngu lu Jesusu.
3: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lari ngu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lugubu le, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
3: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gudandagin aba kate. Ahin hou na ba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dugay buri kate ile. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di ugurinya.
0: Aba hagumester wa dimru ya hama gu aba harinya gu.
3: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu wadi wagirige wuribala daga afinya tinsung mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
1: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile labuse nrobe uchi le.
0: Aba harinya gu,
3: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubaria rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga lubahani, abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara ha mage natag mitin abarga har gudunia natag mitin musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagube chamugu wa hagiya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gibetimati sego hau ha lona habanya furumi ligie meme haduga natag mitin hon lagum hon abalona hanilira abalarin gulungu rugu inebe benira hon Dale harin ibali na dagmi tin lira abaharin go hamagwa ani ha bale resi bre alaga wa farali hilagu bai rede wa mamu ga lau alaga abati harig duni abahasagaru ni lidagi chari abahafaru ni hilagu bai
0: abalalig da ha Jesus lariaga
1: dameti liabi labure me chari kabage la daga hauna dagmi tin hage
0: abaharin go lu
2: la farag bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le timati. Abure me adugu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau. Iganyanyi gube hon lwagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa tuti nuwagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama farisee gu hempuli burile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, Capitulo 22
0: Aba ya lagumesaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Ani haya aba hemplu luwagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luwagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lubay ti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba wugiri le masansra guti kei luba aba mariye nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
8: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti lwagu inaru ni la bariengu be, lwagu gin arufu dabani lemeri bungi lwagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luwerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Ariya gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
1: Bien wotigi buhugi ele kau hicha hasada no ba. Aruta homai senso leau be la fa Yehova le senso no goma dino.
0: Aba hanugu aba gawa nulu. Dan lari hibali aba lal gedunia.
1: Kaya wale lau be senso le luma ire le buru wanyu be luago.
0: Aba harinya gulu.
14: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba tiharinya gulu Jesusu.
15: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Bule watan, ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba. Michu gon hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi li sale larinha gubi bungyu wanaru gu hon, larinha hare, au lubungyu te bei Abramo, lubungyu te Isaac, lubungyu te Jacobo, itera linha lubei te, ahi hamuga hilanyu hanya lubei wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungyu luago habungyu te la, ladiga mama habungyu te hilago anya bungyu. Abungi yote ya miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gu timabi, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungu. Anilele bia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bun ke binsi ya gu bungu. Bia gu madi le, ligie ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
14: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere. Dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
4: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
1: Gabafu tiyan aruhu da hatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu luha furan wagoduni lila li luru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi me sun le harinya gu bain hon. Gama lumo, mafalara humi le hadiga bai, ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Ruha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, Madiga tiyani kata lunhitera guniya gurigia luwagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubay hawago. Hadiga nisun kata lunharihi niya gurigia. Hinsa tihon lunhichi gun tiranha nyi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egi ni luma halo le hala wiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gonguri ki hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugo. Ain huguya, migre humalu lania wagun wa hon maisturugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abargi ngiye ha maisturon, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligapri hakuwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vitu bay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri luna budagwaga dawaba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weri dagudawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu motivi lubenari ya ruwe yani le sielu bay loi hebelu ron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu biyangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migini gu tilugungi yu. Ligia weri ti maba ilu bay hasufri ron loi gien. Ugiabu guhuguya rufu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biyangu watigibu. Eibu gahumuti umuwa, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibi hahumali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu guhuguya dunda ya tinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimuri, ahi afine toagu templu malana lira. Ani ahi la afine luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Gama lumo ahin la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, Kaite lei luagu bei lataru o di lataru le adugu bei linkati ligi ya lun sagrau bei lan. Le afinu bei luagu lataru, mamaru ginye luagu lataru lafinron. Lafinu ya ginye luagu sun le ligi bogu bei lataru. Le ginye afinu bei tuagu templu, mamaru ginye ginye tuagu templu lafinra. Lafinu ya ginye luagu bungi le agano bei tida. Le ginye afinu bei luagu sielu, lafinu ya ginye luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bei luagu halau ligi ya. Ugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru don Moises hama fariseogu, biyangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene senyatun lau arufu tani le wiri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu kahumei me hadugani le libiri. Ugi adundu hatinya marihitin hugiye le, As hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu guhuguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogu biyangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bei bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogu marihitinya. Haruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya la ruma du bogu digen libiti. Ugiabu guhugi ya rufu tatinya li liru do Moises hama fariseogu. Biyangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti larin hi. Ahi loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya. Bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digen hibiti. Buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu. Biyangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gula iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu gwenye. Aba tiharinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira subudi watu hongwa. Luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaye mehibiri luagu guruwa,
12: bai humaya me hibiri tida haligili sin huriyo, e iba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagun ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma ke meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lera bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna wa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru ha wagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge lauganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranji labu gine taruna. Mahatan, wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
4: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lerinya ku Jesusu.
12: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bay halampu. Ahanya ti haran se banya, baru ti yang habu deng lau gasi bau deng loile lidan bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba hasarong sung urinya nibu ringin hagiya, aba hagu meseru aran se hei halampu. Aba haninya gu hamaran serung banya, hon haran se banya, ruma murusu lidan ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharan sebanya hon. Sinyati. Laduga logo bai won, logo mehon. Heiba gubai lenya lubai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran serubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aran sebanya. Abahebeluru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigine, ligia hachilunu hibiri uriya niburi inginya hagiya. Abaharinya gu, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
8: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
12: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron hon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bia milu lun aba. Keiburi milu lun aba. Lafari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba te lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu. Ganyi ti bia milu laun. Ahinte leresi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin leresi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nruguti nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gun lun niyubu diri bian nye milu fiadru bichu guno aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun liyubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu ginye moa. Anihan lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun,
1: musu salufuriti mauniti subudi gubai binyali lwagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalariye kuhon hanyembanya gita humisensu le luma bai lwe ruhu milun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichuko ba lau lun aba me ligira gun lun Angile madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauniti le, fui huma ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gun. Ni abi ba kai uruwa iga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uwairi gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kai la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guniya hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruiha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale analama chubai roto eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida buka gie wariha bu keichi ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagwa buon. Ida buka gie wariha bu lau sandi o furisiru gu aba odin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hao furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gie na mule no. Ka lan luna buon bai, nun ginye hadugai. Nariya ga meti hon han luwege mbanya nubona. Dise huma nwe, ugie le lun bai hasufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chati bai, le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bai, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chukun tun muna no. Mege tina dawgu mi chukun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu gu ti, O madora gunga o low sandi o furisi rugun lumidere guamanibu. Naniaga mehon, ni nare hao, lago furumi warig la kate le madugun hube hongurigia, kala luna bubei, madugun humuti ginye no. Aba meti houdi ha mafio gati lun ha sufiru nye lun sunda. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungio, aba me houdi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27
0: Dalaruga dubai, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dalarihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon guguriye wairi gutia. Aba lariye gu hon.
16: Afigo uhadina. Lau medere gino aba huguri madunu tilu nowe.
0: Aba hariye gu lu.
17: Kami yagele wama. Bugye lubarihi lau lira.
0: Aba lachagaru ni huda sensu ligie tempul rugun. Aba lidi atigre gu lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
17: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, tolage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lubai liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
18: Baruga go ti darandi musu fulata ligia, ebegi le gichi po Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagai na nilu fulasun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau,
0: Baruati, Jesus ligibu gyongo madimati, le alga da gubali, laringa hon.
14: Buguya saharu etabai horiyu.
0: Aba laringo Jesus ulun.
12: Buguya guanarigu aringa gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugurin wairigu te liduru, mouna butiha Jesus ni kata. Aba te laringo pilato lun.
14: Magabu bumuti sale haringo ibuagu.
0: Mouna buti Jesus ni kata. Abati taweri do lani ye gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba dan riti hon grige lida fedu. Frume guariga dan riti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adan riti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinha gahon.
14: Kahabusero benigra gaduhu. Barabasi o de Jesus o leão bailarinho agu a Cristo.
0: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la lila luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la lelani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yarinha galun.
19: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga. Ladiga grigele.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugriye weirigu te hadon grigye lu hamuri ha lu lafri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun grigye hagia. Aba lariye gu hon.
14: Kahata ge biyangu be hakusar gu nigira gu duhu.
0: Aba hariye gu.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinha go pilato hon.
14: Kabati na diga lao Jesus leon be larinha go a Cristo.
0: Aba hon na go sungu be, aba harinha go.
11: Dago be lo agu guru.
20: Aha, dago be, dago be lo agu, dago be.
0: Aba larinha go pilato hon.
14: Kati uri pati na diga be.
0: Aba ti ma hagu aragu, harinha ga.
11: Dago be lo agu guru.
20: Aha, dago be lo agu guru.
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
14: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria gusu gridia
11: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
16: Kabaga ila harua ite huri.
0: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
18: Aku reda tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la kau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
14: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: da wagua tie ginye biama hiwari te luagu gurua uara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariyagina.
5: Bugie le ganyara bibagu lulu templu, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salba goba bungua, ahen lirubu bai bungiu, lariba luwege guru.
0: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiru go hama rufuga tele luru do Moisés, fariseu go hama ugurinha weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
15: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salvaragun, ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loigia gurua, afinha mamamu galuagu, rula lila finha luago bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungiu.
0: Ana bahamuti gien hiwari te ha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
1: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyagun.
21: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidira gaduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyagun hahibiri.
22: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias salbare
23: wari ha nyuwe
0: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahun chagun umuha agu ya guati ya staragu hada ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
1: Inare ni, lire ubongi ugirile.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba laniguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa harutu, aba lichuguni lida ulumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
1: Wabuti, arito gu omuti luago arinya gala meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
24: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
0: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: dale lasi gribe liwe yu remera agoni ani aruga de ina linya we yu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, kiabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
18: Anufude da buma, subu se titu luagu ala yena kesusule, aga luagu ubi luagu duwa. Uwa tuya, sarali ke lariangu ni. Igo umarihi flasule gini, nubai lichugu. Aba mehidi furese, Aba me cariendo un lana di sicchio, la mostrarai là, la guanigira la rubacqua Galileo, miei batarifi, aninavo dolgato le lumbe in inci unico.
0: Aba houdi uria hagia, ofu da guena, lau anufu dei luma sarago ugundani. Aba houdi eipa guena aria gain hou discipulo, sunti anyaha la luago uma, ligia la rufu da gu Jesus lungo hon, aba labusuru hon, Aba ti hayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
1: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulu houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara haoni grubalia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habuti gufadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
14: Hariyage me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagya, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyango hon.
1: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
17: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambuo ti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambui la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seru niña Juan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
6: Anite bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochua faraga de tagirga le geidi. Au, lau duna nabad seren, ahi ligia labad serbad law sefri sand
7: li don bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazaret gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan dun legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesus dun arugugini aban ladara gun cielo.
9: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aban lidi Jesús Galilea apurichi hauga nubuiti lumage buingi aban lariengu.
2: Siluha lida jarafa lilarui ha bungi asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo aban weju eibuga na linya Jesus laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
2: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
1: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusumuja. Aba anlarihini Santiago leliru sevedeu. Luma Juan lelamule. Tidanya nu aba ugunen arama dahong haseni. Aba laguaru hong. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Esusu hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
3: Kame sabe mehtera wamo Esusu Nazaretu biabia sanlu bagiri chaguniwa. Subudi numuti kata mula, luagu bugu ya la lira upungi ule sandu bai.
1: Aba la denga Jesus ulung, sifiri uriba tiligia larinya galung.
2: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
1: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti, ligia grigia ligia. Aba la afridu lida agi ya wago ina. Sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagung hamago.
4: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hany aba harinya gunlun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudni tuhabu aba linyuragun lidan meme oura ligia aba taraidagun aba tasaru aba tatenirun hon danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luoyari sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
5: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
1: Aba larinya gun hon.
2: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lu lira niyabi ubowa gun.
1: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso.

0: asaga hena ligi ya sifiri guri bat ya hawai grigi. Aba lia buing aba grigi sandi te lau lepura, aba lahu duragun ligi bugen hesusu, aba layumura gu lun larinyak.
1: Gayara te varei dagu agedna ahabu busen.
0: Aba lagu de medagun lu hesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arei dagu ba.
0: Kai larinyagu itara, aba larei dagu sandi te ligi. Aba te launahani hesusu nyingye, lari ginyegua arinyagaina lun.
2: Mabahu dagu abaiti ya ni kaun, nyuduri go baruhu dagu abungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinyagunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arei dagu hati bulan.
0: Aba rigu lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun hesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai hesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loigen tablugumuna, louginye le nyin lubai hesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru dun Moisesi, ha nyumbanya nyin, aba hasami naru.
4: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti hesusu le hasami naru boi, aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle uguri garuwa rigoti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
0: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
5: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi hesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulogu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
1: Idalinya san legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
0: Dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banyasurusi. Mama lubeti ni abia aluha gurigi ya richagotia. Ni abia aluha ya haa gafiga ubanya.
0: Logo ama weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigia alugide Jesusu harinya galungu.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye. Dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa da houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga le me metife gamisa toi seri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba hairit. Meserun wa tuginye diwen toi seri giri lidon aban aga I weru le binad hali, la diga tabousha gubay diwen I seri weru binad dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
0: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesus
3: ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
0: aba larinya gu hon
2: male hagi dun lwagu leme la dugbe David lwagu aba dan dan le lalama chumbei lige ya haus son libi gu aba le belu nun lubi un bungi dan le avia tare la fadir wele inyu timabei. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo gurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye, larinha gun, Jesusu, hon.
2: Lu uguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye, aule uguri garau warguti, luagu luweyuri emeraguni.
3: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilisi huriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladig boy aba hayabu ingwa grigi yehudia gie Jerusalem gie idu me gie lobo afurugu ginye duna hordan tiru gie luma sidon gie lun harihini ligia larinya gu boy Jesusu hon lani disipulu gu lun aranse nyuhama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongu waluagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibu gine aba hagura gun sifiri guhada gine harinya
6: lirai bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani kati nyi lan. Lari ginye, aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati. Aniha ahiri duu su wuguri ya hagie. Simon le umbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le rahunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le rahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse rukuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidun aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
4: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi ya guari garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua laguni chakuba anisinya begi en hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya fani na go ahi hamuga ti afani na gua mafia lagenda wa meluma gua sinya bela dura no lagu mu chakwa gu le rugu bel lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi itra rugu yinka yara la libero hani lila gu ni naru hau la ugayana la ferudno wala sun figo luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hatimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lere deruba haduno lun sunda.
0: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambi. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nyi lubai Jesusu. Aba here derumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anya hanugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
8: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin luboi. Ke gibe nyan luboi grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawena mudun hiu uwar loma, aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti litagia, abur hati lidon mua buiti, aba labochon, aba lawena mudun malu buidun aluba hou ti litagia. Anihin litagia, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagariga iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, danle lerede rube Jesus ulabugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule, aba lariye gunhon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yukate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi gu bai kate ile harihu bai. Dame hagambo, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lunferudu no wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele ya purisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia agurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
0: Aba lariya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya getiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagidaru uba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingye aba legele weha. Nyingye aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kahamuga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyu ga le lichi gubai.
0: Itra linya ha, Larufu dhan Jesus logo laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu haduna tido ugune dari luyebe tabu inchu. larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinya gulu
6: maestro me perese kutu pusala uwa tipire kuala
0: aba lasaru Jesusu aba ladeni halun karabali aba larinya gun lun lagunu
2: maniba derege de guaba
0: aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disipul
2: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe buanufude aba halgi dagun hamagu
9: kata ifunasa ale ibini lubai garabali luma barana adiga hamutu le lubai bai
8: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir lou bafurugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia gawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia gabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganua ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni Suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguaragu lung
6: kosa wagu bemetera wamu Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifuri uribat, igira bay gurigi ale.
0: Aba lali guduni Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bung larinya ga.
6: Lehiyo ninya, ladiga kipetiyo.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi kaiti nyei nyenu lubai saragu buiruhu eiga nyei logu wibu aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lung harinya ga lung
6: una bawahado buiruhu hara rubo umamu luwe beliru hadon
0: aba tilitu gu Jesusu umahon aba hafri dun lua igrigia ligia aba hebelurun hadon buiru Nye nu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagi ya hongu alwege wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagun ha aunigiru bali ya buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyo. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufute dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura guluga susu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gun wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lung lung lidi lung mahati Jesusu arinya ga raguti lung
2: bai babubi un hamon biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun abahu dagui sun lela dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu dekapolisi aba tawairi dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nyinyi laru duna, aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
10: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hadanti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon logo resusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugu.
11: Lauro Gumena Guru no Ladarago. Nareita Guba.
0: Lida Ora Ligia, Aba Lerede um lesson a hito tui. Aba Tassandra Gutungua, logo Areita Guaulan. Abati, La Sandirum Jesus, logo Areita Guagu Dalilan Grigi Lau Lubaf. Aba Lagara Ragun, Hawagun, Grigi Ha, La Naga Gimbanya, Aba Lalig da Ha, Larinha.
2: Kaguru Bitago Nadarago.
0: Aba, harinya gun lani disiplu gunu.
9: Haria gupinya telu kibe grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba laria gun Jesus uke ye gulao. Alu akala aguru bewa. Aba, ya bewuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinha com Jesus tum.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gonyolida agia bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Ligue hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba harinha gulun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus le harinha gubei. Aba larinha gulun wugiri ligia.
2: Manufu de daba, afinha ruguba.
0: Mahati houdin amu luma, luidigia, fedru, Santiago luma huan le lamule, Santiago. Dan la chilurumbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama, grigia ha, ayakumanya, aguara. Aba lebelurum, aba larinha gun, on.
2: Kasa wagu harencha, ayahu aburi hukuya itera. Bom e tu tia irahuto. Tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudu niya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu. Hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudu ni tuhabu. Aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun narinya ga saraba. Leda oura ligia. Aba tasaru irahu tuguya. Aba teibugu, weiri oheru, du siru mutau. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da la chilu boi lueyo emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligili singuri. Saragun hanye grigi a agamboi. Aba tawari du hanigi lau la rufu da han. Aba harinyagun.
7: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan du uyeri li chua u le luagu boi. Ida lia sa gayara lu boi la dagu milagro? Saran fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, Arinya gatiginye hon.
2: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Rede humani ti da meme muno tugu ya dari hafuri do lida nge fulaso lige. Ahu ti meresi bro homa lida aba fulaso, mahagi me hagambunu, uri humani ngie. Aba me hafuri do ni kaliti luege hukudi, lisei ni me magunda ni haulil na fulaso lige. Igira humanya kai hadari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame la la chilo no luwai rubungi no lagu sera go dunia songorigia. Ma wei no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulaso le meresi bro balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongri gya logu lunti la hasan siro ni ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai giri gya. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
12: Saraya huale abati sehebe ilida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
13: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sungle, aba larinyagu.
12: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, au nahali meha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
12: Mo lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwei. La duga aban la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Abati launigiruni la usudalaan la gambu ni Herodesi le la riyangubin huwa. Aba lerederun ibidi uga luungaba laan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aban tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugun fedu hon kumadi matinya ama habutin husudaraga ama amugrigia weirgutin ha galileba. Aba tebelurun tiro Herodias inyehi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntun.
12: Amuri habai lebabusa runuma nichukuhu.
0: Rulumu tilereru untun luagu nichukubai lan furumia gweru gukatei le tamuriha luma tun. Ibi ni lan tamuriha ni lamida laruiha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tungushu.
14: Kabasa namuriha lum.
0: Aba tariyangu tun.
14: Amuriha bili chigi huan le abati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubai uruwei. Aba tariyangu lum.
14: Busena lu bichu unilichigu huan le abati sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lungu. la daga yi tara hanya lan kai mu dum ha muni aba la gumu serun arufu da sarugu ka tai hon lan le tari gali aba haya bu lan discipulo aba harinya gu
13: tari gali tia eni wo tia ka no tieli da flasule o una habaye giri gi halu ko di li de buri ni rahi flasule ya rafa be lu ha gai ha fe la daga uwa kini kata ya lu pei
0: aba la linya gu Jesusu
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gung lung.
5: Bayara tifnagi wodi agayi hefei hon. Usewa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gayi hefei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri yonge hefei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gung lung.
1: Sengu fei hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san kaisi larinya gunhon aba la nigni Jesusu sengu feinto luha burugubo ama bia udru ha aba larihu sielu aba la tengu ni buingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lulitu gunu hon lani disipli luha fare hanu hadan grigi agi fare ingu hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube houtien sun hagi akimule Lari gine, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune luun hahinyonogu luba, luun hachiluru betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disiplo. Jesusu ruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere kuhale la hon lun, ehe ha, la dhiga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao. Da le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba, Harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanusu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinyan.
2: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibon ugune inhamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Hererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu santiti hagia luago taru la dairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gen bungi. Hau tiyan machibu gu hama I hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama I hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
1: Kasa wago mafala habali mbani disiplu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nubiye hahap
0: Aba launabuni ya Jesus
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinha go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino ahu tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lenu gunye ha kumbati wuguri ya harufu daha
15: aba larinha gun hasus
2: igre humale lugumba di bungi yo lu hafala runi binadu hakabari binadu grigi la sibunu wa saudi aro wero luma kati libe ina lera maestro goginha buiti huguia igra homoti luguma di bungi lo hafalaru ni binado higaburi anega ti meha moisese ineba hama abagubri gobo le anaba gutinho lagubri go hilala aiti huguia arinha gaton logo gayara la larinha go amagriga lo lugu sin oto lugu cho sinati nedere go nibo la tega son le numa bai arinha gatina logo lo la nisi ko ni lo bungi logo furume guare go la le arinha go tietara Mama le la luti lidera go niña la gugurigo. Lau lira, me pegue go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higaburi, adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesus hon, grigi ha nyimbanya, aba la niña go hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon grigi lo la vie da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai tida la niga grigi ya, ligi avia da da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le belu rumuna dun, aba halu guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba la rinya gun hon.
2: Uwa ti san kufuran da huma, uwa ti san kufuran da humani, lo agu son la le e belu ru bai bogu digin lidon grigi ya, si ala la vie da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la niga, lo raga irugun le belu ra. Nyege aba ya lafri don li dangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiyo. Larinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe li daga gurigia, viye daga da lumuti ligibu ge buingiyo. Ladiga li dagia gurigia, oti dagia haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubalinya.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti ya belun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedara guniya numuti ha huri furumia. Mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawaye isani gu, lutichi guna hong only.
0: Aba tonabuni, tariyaka.
11: Ahana bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento hagu bon isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagia birag
0: Dan letakkan rumah ini nada, abah tadari runu irah gabanaru, furi halisifiri buri batiti dagi. Abah lafri tu Yesus lobo agiye tiro, abah lasgunu sidon agiye, luma lidan agi buri flasul lani na Decapolis. Abah lachiru nu luagun lagunu Galilea. Nih hanuga abah wuguri magang batiti daga daga lereru. Abah hamuri haluma lun licuguni luha buluagu lun larai daguagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyengi lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigi rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengi lau arire. Aba larihi siyalu. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigi rigu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ni gia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
7: Adega lumuti sungkat ni buidu. Dari lu, la gamba di dunia, ma gamba di tinya. Adimure gita lanya, maria ga di tinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigi hanu, la dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo gu harinya galun.
1: Ida lubati hega guduni waja alina fulaso mageira watile.
0: Aba lali guduninya Jesusu larinya gahon.
2: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
4: Sed.
0: Aba lanyura guduninya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti hauchaguni. Aba hamuri ha lunu larufu du aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya ga hon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
5: Ladete mandugo ma fein larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya ga lagu mandugo hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fein habudu.
0: Aba harinya gu.
1: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
0: Aba harinha gu.
1: Sedu.
0: Aba larinha gu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
7: Ariha numuche ugeri. Gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, ibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesusu luha bu luago lagu. Aba larihi girigia ligia lau konigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinya gai na lum.
2: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bei lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahom.
2: Katana sa harinya gu gurige.
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
1: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sayhabai buguye. Hibidi harinya ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
2: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, au leo guguri garu warugute. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi kutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri ku hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumong, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
5: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinya hawa gun lani tisipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinye gulungu.
2: Dise ba noi mafia. Bugu ya, masami naruti buke ila sami narubungi yo. Basami narunke uugurinye.
5: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinye gun hon.
2: Lebu senti la fala runina, bulia ile kate nye la. Barule iluguruwa falalana. Daduga le abuse naruti le sefuru ni libagari, Le feri di rubai, ahin ti le e feri di uti li bagari yau bo gu nuegye luma nuegye ugano lani na salba runi la salba rubai. Gagye hu la lung kurige la ganyi runi sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichi gu ni kurige luagu te sefron luwani. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige muwa ratia anika figu ti ha. Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweri gon nuguchi hao angeli go hasando bany
8: San Marcos capítulo 9
5: Ariña gatiginye Jesus hon
2: Ninaro hao la guanya hela hada ge haya banya weto maumi banya dari hari ni la chulo no la ruwe habungi lao ubafo
5: Sisi we yulari ye Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesus.
9: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
5: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihani lule isi ya boine, adiga humuine lumboi baini.
5: Lida ora iligia, dan leharihi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nye ilwei dike Jesus. Dan le arayre ina hama alwei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harigubi ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halug duni Jesus harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
5: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru nile harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwagu nyubi halila Elias Aba hadugu nigurige sunle habusen rubi lao, kei tariengu nilereru bungi yuluagu itara luba la lasusero dunlo.
5: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
5: Aba lona bun, aba hada gen hanyi ibon. Aba larinya gu.
10: Maestro, miha nirao na nugu ibon. Ani haba sifri uribat iluagu, mereru ngutala. Nye ilumutin lari gade sifri uribat iligia, lahu churu ni mua rugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribat ileluai, siyahamuti.
5: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humi irahu ligia nyahu.
0: aba hanugu ni nu dale larin bali sifri uri batiligi Jesus aba lowe haguduni iragu ligi aba leiko tu muru ku aba lagara baha aba lafri ha akuto iri mulugugi aba lalu gudini Jesus luguchi aba larin gulu
2: atiri dan lau iter
0: aba larin gu luguchi
10: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uri.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Carunihela

0: logu gayara la ti chugunu wa gara dalani na igi raguni tu umari.
1: Aba lari yangu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere haniga. Ahi meha dan le la dunga bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Ligi amon lubai la fari yunaguni uguri le laundo rubai bungi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari, aba tagamari don amo, tagabara hanyen ginye.
1: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi ira hanyo numon, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke ira hanyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
3: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu uguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya guni lun.
2: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali uguri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lau iru ni laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu nsungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
2: La nare me san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ye larinya gun hon.
2: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwe habongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwe habongio.
1: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
4: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi bungiyo, gaela ti la salva runinya laduga uwa ti ni kata lasi yano bungiyo.
1: Aba ti lariya gun feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni narin hao. Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la mulenu, o libuganyanu, o litunu, o luguchi, o lugucho, o liranginyu, o lufula su nuegye, o luegye la uganu le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe ne dere geruwa au le ugur geruwa rugti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aruda tinya le luru du Moisesi. Ha lubbe nye hasia dorunina lun nome. Aba mehe dere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon heheran nao. Ha bai chubadina. Asu ragubadina. aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
6: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
2: kagi habu senro bay luna digan ni hon
1: aba harinye gun lun
6: Lun dame la barueja lausun bueirigun, lun banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba laninha gu Jesusu hon.
2: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni, o di habati se iron lau badise len lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
6: Gaera wabai.
1: Aba larinha gu hon.
2: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia melau badise ne lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube inishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare ibongio.
1: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Kehasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya horiyo, Aruhu da wati hongo wakama hamuga haburi ya lile na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seri tulu wiri gula hida, lunti le seri dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, le abun seri tulu ligie bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wugiri garo wariguti, luna seri duniwa, niyabia luna seri vidun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
7: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adai ngatian lun, lun lama nicho, ligia tuma lagu aragu.
7: Ladega wago David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahuma lun, lun liyabi ino.
1: Aba haguarun lun marihinti ligia, aba harinyagun lun.
8: Rage bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
1: Aba la chirunu lidu, aba la chubaru, aba la yara fadunu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
2: Kaba busa rube na dugu bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia la rinya.
7: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidi, arita wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
9: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba lida lirere audule wagibuginye bay. Tamele hachilirun nye, Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduga ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
6: Ka hadigu bai, ka me hafaraga dai burigule.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atule rutu hadag uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, Aba hagume seron aguara.
7: Uwe rigu nilu bongiu, biniwa tiwagiri le nyembe bwili daliri wabule mebongiu,
10: Biniwa ti aruwe hene le nyimbibe, le lubo itrala keisi meha la ruwe ha waguchi Davidi, uweri guni lubungyo li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurung Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duu su disipulugu, la duga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanie gine, aba la lama chung Jesusu. Dise ginya aba harinya aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
10: Magida digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha adanyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migi nutiha lum hasu gurungrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu da hahong.
10: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagul. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lung Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyana gu bugu nyari sikha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
10: Afinya huma logu bongi yo. Ninarin hao, logu furume warga lale arinya gu te lung wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay luago resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu huguchi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le sialo bai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugirinye ha weiri gutinye lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinye galu.
7: Ka ubafu badagu isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunye Jesusu arinye gina ligia hon.
10: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
11: Aha waniyaga, lagu bungi la au na habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, kugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
11: Ibidi eti wong.
1: Aba ati gien laninya gu Jesus hong.
10: Maninya gu nubai gien hong kala au gu bafu na duga ikate ile.
9: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagumese lung Jesus, adimure ha hong grigia hanyo imbanya, lao himpulu. Aba larinya gun hon.
10: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agedi na lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga duni musu ligia. Aba habule seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari abanya musu. aba ha chamura gon dubu luago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yalona halabure me ichari abaya aba hafaru ni hilago bay larigin aba lona hasarago ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay ani watibu ga aba lulona hane aba lira hinsiete lo lago mohon ora aba lona hane aba larita gon luago inebe bela hon la dugalira la aba harinya gon dag me tinya hamagua ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harg duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gya fulasu ligi
1: aba ti lalg da ha Jesus
10: kabati la diga labure me chari li abiba aba me la fara gunia na dagi menti ya hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amu malinga humagilisa letari ubelereno bungiu dubule me ya auboy me bere sen hama abu na gutinya legi ali dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate le ani weri tu wanigi lau
1: aba habu seru yebe hadaru ni hesusu la dig hasubu diru ni logu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari igie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu hesusu Lunharinya gudini somkate le gayara ti hichu guli duru lao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gugrigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le roma na onima buidu.
1: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gu hon.
10: Kame sahicha hasadara no ba. Baru ma aba lida ge sensu ligia no ari hanamu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba lali gudu ni.
10: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
12: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
10: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
1: Aba tawari du hanigi. Lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
6: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garau titau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi sedu ibiri guha. Larigi mari hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Ule guatun la duga libidi tau ti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinga humagi rusan liluru don Moisesi luago le dumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ieta lalinya lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
1: Nye nye aba hadangi arufu dantia liluru don Moisesi le agambu balien. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kate salida geliluru du bugi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lausun bisamina, lausun bere. Ligia gomadi le weirigu timabe. Ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Insia la bibiri bon ke bisin kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri kuti loe biyamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligi ya lun.
8: Buit baninya guni, maestro. Binaren luago abar kunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisia la bungi umo tausun wanigi. Lausun wasamina, tausun wawani, lausun were. Luginye hisia hama wabiri guwon, keisi wisye guwongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungiu, sigi lausun wadagara gudun, lun, luma sun kate ile agudubai luago latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
10: Madise ya dibului lila na ba laruwe habungiyo.
1: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
10: Italiya saharinya gubaya rufu tahtinya li lurudu Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungiyo luna bureme. Nyuruba loege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
10: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li lurudu Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria gue hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
10: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Laduga sun hagia, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
9: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hata agelani disipulu gulun.
6: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
10: Arija gun hiya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guaregu.
5: Busien ti valu barinya gunivon, ida me la la suser de sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha lila danu lagufliru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigu gilime le lube ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. e derege robanya wuguni hamule no hama habu wenya lu hafarunu hilagu bai derege hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagu hagubri go aba me hafara guni hilagu bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa go ti dari lu mo lagu mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel le lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nyi lu bai mo la lu nyi la le ali bai Ufuna dala. Hamet Yehudea banya. Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya. Magiribu da hama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabu gu me uriya ha dagayna te li don wei ligiya. Hama ha garanhin yuti ya ha guraginye. Amuri ha huma luma bungi yu. Luma malagu nuburu gu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu o bow. Masusra nudu digi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefruti. Gama luma un, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia. Hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da guniye ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se nyuma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gie. Aba me la tada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uguri garo urguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru la higa ubau, luma gia lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subdiruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Da megin harini sumburi katile, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narhau. La ulasuse du balan sun le lubarege home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun katile, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruguinye le ukutile asubudirei. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidni ya ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ya gen, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusun niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubai ti, la daga ibidni ya ti hon kabala aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo arie bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
9: San Marcos, capítulo 14.
13: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marek da umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
13: Betania nying Hesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula, abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanyen anyen banya. Aba harinyo gun hamago.
15: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidere ogugu demeti.
13: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
10: Igir homo. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lu hidera guniya da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ni narin hau luagu lidan la furumi wargu fulasu lidan sumu bau, le nye lu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
13: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du su lani Jesusu disciplu hu, adimure hama habu ti ufadiri gulun, la dugu daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon. Lale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu balan, sain sulun. Aba lagume serun hudasi, aluha ida lubalan, le dere geruni Jesusu hon. Efrumi etu veyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto, magana tu lebini, lueyeru lafarun, mudun le lanina, lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
13: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
10: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei de asefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, togi wamuna to aranse nyutinya, aba mete haranseroni egini waba nyen.
13: Aba hafuri don disipulugu, ta hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Ta le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulugu. Ta antile, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
10: Ni narin hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bainoma.
13: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Aufu na san.
13: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aba hida agye duusu gu bai, le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, Laule tenye kubilere rubungi nuawu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
13: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinyagai.
10: Ohuma, nugu bule.
13: Larige abalanuga abaveru tau diwen luhaburu. Larige leteringu ni buingi utuago abalichugunu hon. Aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
10: Nitale, le nani na isere darado. Legen awiruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
13: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
10: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la degatariya hare leren rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, niti ba Galilea hubaragi.
13: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
13: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ninaru bau, ari abu meme le, lubaraga la yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
13: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba di na bau.
13: Ligie me me ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
10: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
13: Aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
10: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
13: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumua rugun aba lamuri haluma bungio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida orali aba larinya gulida la furi edu
10: bungi baba gayara bomuti son kate sefo bano lwe uni gifitile kama lumo mama lakai na buseron keila papuseron
13: aba lidi aba ladari runia disciplu gu arumu aba larinya gu lun fedu
10: simon barumu gu nyasa siati sabu ga berede runia aba ora gagu duanyo agagu duanyo huma afuri de huguye meloi heigu adon lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyunia la sifiri ahi ugupo debiliti
13: aba ya lidi afuri de lubu ingiyo arinya gaina meme lei dimure le larinya gu baifurumi Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru mawayasu, aba larinya gunhon.
10: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati, ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
13: Nyengi lihesisu adimureha, ligela chilu runguda sile aba hada agen duusu disipuluku, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma veve. Hauna hahabu tigufadrigu, arukuda hatia niluru du monsesi, hama amu vundurien weiri kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga, huda sifon ita.
15: Leuguri lena churu, ligia, hawa mehari kuduni aba mehanidini.
13: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi, Aba la yara fa don kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
15: Maestro.
13: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu guni aba la riga yi lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
10: Kau wabu hiyabi tau efen, luma webe, lumu hanigu ni adoyra, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
13: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe, aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi, hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
15: Agamba tuwa larinyagun. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
13: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
7: Muna butibusa ni kata? Ida lia salen harinya gupe ibuago.
13: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
7: Bugi esa Kristu bile lire ubungiu. Lelubu ila salbaru niya grige li dage hafigo.
13: Aba larinya gu Jesus lun.
10: Aha. Au, ani huguya arihu badina aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyelu gini
13: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladaguragu leli ganyo aba larinyagu
7: kamu wabuse rubui lulichu kufelo agu gweto agambo humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido
13: aba habutu hasungu bailu lafarunu wahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwa lau ligibu Abule serewe Arinya kati
16: Ariya ga bai ke kala ga yo bai buago.
13: Aba buri ha ga yo ha su dara ligi buago. Nyai nyai Fedro bururugu. Ligi ya tiabu ya ba lu musun fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugu watu. Aba tariya go ni. Aba tariya go lu.
17: Maluma ya de buguien buga Jesus le Nazaretuna.
13: Aba leye da gun Fedro larien.
5: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
13: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
17: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
13: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun a nyimba nyalun Fedro.
18: Inarini, duya bahada ge, la diga dalile na buguya, itra linha badimure a kei hagia.
13: Aba laguma serum Fedro, inyaragua, luma afinur.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
13: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo, logo libia maweyas. Aba tilarita gu Fedro, logo le larinha gu boibuga, esus lun.
10: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubernau urwa weyas.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
13: La ruga binafi, aba hondaragun, habu tigu fatirigu hama arufu tatin liluru do moisese. Hama amu uguri ha weirigu tian lida hafinya kurio. Lumasun ibiri linwa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiediru ni Jesus. Aba hanuguni. Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
3: Uguya saharu etabai huriu.
13: Aba launa bun Jesusu larinya.
10: Uguya guana rugarinya gubali.
13: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba etilalig dini pilato aba larinya gun lun.
3: Mona bu tipu sanikata. Ariha batin ila biduru ichu guti.
13: Mona bu memete Jesusu nikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Heju ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwar hama amuha afar habanyu grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lun ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
3: Você é tudo salu nigra que tu me haru e te huriu.
13: Larinha gubali pilato lira, ladiga subuti lá ni logo, ladiga lá gimuga edere gay habu ti fadri. Furiga da hamanya habu ti fadri gugrigia, harinha ga hon, nu hamuri halu ligira wagutu no barawas. Aba ti larinha gum pilato.
3: Bati habus haru bena tu gulau le wagu be harinha ga haru e te huri.
13: Aba hagua ragu.
18: Dago bai lagu guru.
19: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
13: Aba larinya gun pilatu hon.
3: Katu wiri patu ladu gitu.
13: Aba ya agua ragu.
18: Dago bai lagu guru.
19: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
13: Kaiti busin la pilatu lerede rompu itu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari kieti. Launa ha abonche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logo guru. Aba ti hanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu dunitawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao ki hiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
18: Gapagarila haruete huriyu.
13: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralun. Lari igin, heher halau itara. Aba haraga chuno daugo funatu to, hadauri bon luago. Aba hadauri nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yengi aba uguri sirene na giri ti Simon. Lukuchi Alejandro lumarufu. Yebunya arabu gin tanle lasu grubu nyingi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ni Jesus lhe deu uma bafla sugerida. Golo gota. Minila lira, lubara labu, ugubu. Aba hichubu diwe em migi sinu la umira lum. Gamalumo, matum lumut. Aba tihadara guni logo grua. Aba haure run sudara, ubunuruni, luharihin gabalan hadagin eredera, tau ladeira. Ladeira, nefu binavo em hadara gun Jesus logo grua. Aba laburu dunua, lidunu unhei.
3: Rua e terrorio.
13: Dago tienguin e bia hiver tinha logo grua, ora luma. Aba luige loere, abra luige, ubun. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hahi hani hachig lao. Aba anabuni harinha.
12: Bugelerinha gobe logo fui bom mela templo. Aba yelame barara magdunu lida urwo beyo. Sefu goba bungwa, rariba luige grua.
13: Aba guinha herra han habu tigo fadri guhama arufu da dun de duro do Moisés. Lao, aba harinha gum, amago.
6: Sefu te amo. Anisinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, arue te Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
13: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligye laguara gu Jesusu larinyaga.
20: Eloi, Eloi, lama sabatani.
13: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinyago.
21: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
13: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu, lulachurunu harinyagati.
18: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
13: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le larabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
22: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
13: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le Rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Gini Jose. Uriya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenyo Luginye Sarago amu Uriya, anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalitu weyu, aba liyabu Jose, aba wuguri inepe wati hata gen linyo haga ilurudu, le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giri bai arimetea. Kaiti luweji lulubai aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufude ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubai logo hila na. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubei labo nuwa Jesusu.
9: San Marcos Capítulo 16.
13: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu amagua.
17: Kaba sangi de rei dubu le ke luben ri muwa.
13: Da harinya be u alila unye bu dubu ligia lita lubara. Aba hebelu lulidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye ilueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gunhon.
3: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gmehulani disipulugu, lutima feduru. logo anigra la logo umalu galileo hubaragi hari hube nyi kei lariya guni hu
13: aba houdi hurinya hagia aiba goe na nyenge ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru jesus lida ge uveni dimas binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu maria magdalena tomeha Wei bon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banyame haluma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha eibu banyaluma. Houdinya arabu. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariye gun hon.
20: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate ipaisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidagon.
13: Lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru luige longere buingi aba hafri dun disipulu go aba hapuri chiani uganu logo ti asal baruni lida sun flasu Jesusu meme idera walumutinya ani choru gu dale uganu le hapuri chi aboi lau milagro lebure adugwe
14: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibenya garige ochu tiya haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba laburi ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
0: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lali kwenji ubayumarugu. Tagari de babu maria aba iraha, aba mabichu kuhuwa alirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga waire kubai birawe ligibu ya buinju, matu kwa diwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata di israeli na luhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta ilia sisifri. Lu laranda la gubri ya gubri wa hama isana. Lu gini hafune delu haa mabucha habanya lu gama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba heres guruni hampurene.
14: Abalaria gusakaria silu angeli ligia.
2: Itara bagen nachoro nikata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
14: Abalaria gu angeli ligia lun.
0: Gabriele au, lubuin buyu. Ligeun hampulena dimar habun ulu nichu yugano kuitilebu. Gueto, ima fieru kuei wagu lena ria guibun. Beredera mereruza.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Pañajati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si si hati larigen, abalou nani bongiu angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladigawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
2: Flasi watibu Maria, anihia bore mingu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati lariyangu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Patanga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luabu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani magumo chati bai larue ha.
1: Abati tariyangu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
1: Abatilaria gu angeli ligia tun.
2: Yadi pasifri santo kuago. Abu melubura guni bulbaba kuingu le ilinyo utmabe. Ligia santo bai lubai ira halelube pagado dini. Ira kuingu lupa laguaro. Yadi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tabari dini. Ani hei sisi haki dagai le tuago, ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
1: Abati tariyangu Maria.
3: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniyangu beinao.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabiburi wubu Judea, abatebeluru lubion Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tariyangu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Ladiga diga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugo banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishegu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
3: Uwa abaleri.
1: Aba lariyangu tun.
4: Kagie wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
1: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia,

0: abaganyara halila ladimune hasa kariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abataweri duhanigi besinagu, laukate ile, abalabahudagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugudagu hamagwa harinyaga.
1: Kata ibeifunasa irahule, adigarufu dolumutu bungiu lubafulida.
0: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisandu, abalagume seru ariyaga.
2: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu, hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la sal barbadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habuma yawo. Itralinya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, lagu mabuli edagun la, lue lidara dole sandu bay. Anihale meha, larinya gubay, lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu, manufu dewa. Lau uwerani, derege gonyo wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bay profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani go lagu ferudu na lani hafigo ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute lileiti wawagu sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagdu hauha lida baya luburi galuma hauha lida baya La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Aweri deina ligia irahu ligia. Aweri deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma, lu hamari dun, ani dagainanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru duni tigirahma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho, onigiriya halugani mudun. Sodini abalasali ragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielugin hon, abalarungo gadagudun, loerigu bongiu hao, abahanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
4: Manufu de dahuma, laduga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salvara gule humu unye la deira David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larien goi hum, adere rupe irarhu le ia uburo gotida lage, rom lida haike gile ibiani.
0: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angeligu luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
5: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana.
0: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
0: Abahodi fureshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina, luma ichigaina uweriguni lubungiu, luagusun le hagambu bay, luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
7: Sun wagiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
0: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu dalali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
8: Nabureme gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama si bubuin nu. Ariha nali wasalba ragile lau nagu. Asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kay se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
8: Irahu le, lebu na be asugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sein ni lelumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sun kata ilebu kai aba efe into asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, itralin hadugu abaveyo eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyo lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
9: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
10: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni ilu lungu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasa redu. aba la sigiru lau meme la gamba di ho, aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile ti da tanigi, ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida li kensi li rumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes i gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengai na hungurigia, Luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
11: Agambu o tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi lu huan lu labadi seruniya, abaha larinya gu hon.
12: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti hariengu girige hagiye lun.
13: Kata iti lumbay wadigani.
0: Aba lariengu huan hon.
12: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbi.
0: Nyimbiti yanginya agubura hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
12: Magubura ho huma, loge le lumbi hagubura hani.
0: Ariya gatinya ginya fiu sudara gulun.
6: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
12: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugida go hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
12: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, lu laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife. Aba me laraidu ni trigu tidon lagai. Aba me lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sieluginye.
11: Ukuya nirawe le hisi ya beinu le awe na gondana.
0: Kebili darandi irumu lau Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau luba fusi firisando, abalagiri budu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisando, lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ochogui. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilarinha gu mafia lun.
14: Ahindiregu bai bogiu, saligo gitabai debule feime.
0: Lariga Jesus lun.
15: Tarinha relerenu bungiu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Morele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
14: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogua nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesus lun.
15: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
14: Ahindirubu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
15: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti lemadai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha di da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
16: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuruni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigiye.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
16: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
16: Subuseti nun luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babongua. Harinha gu baguinha nu, agamba di olago buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika baguinha ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure larinha ga.
16: Nenaren hau, logo wala niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira. Shoro numuti, logo anyahin lameha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ditan bi mahu yu la huye lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mouna halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata gen uriya hilagu anye umarigo hagiya haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobu sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hata ginye, arida wa wagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Da leha gambu bali sun hanyiba ya templu rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasagri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri larufu daha ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
15: Maniba! Uriba lidagi ya uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uriba tiligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuridu lidagi ya mabule seruga lay. Aba taweridu hanigi sungu bay. Aba harinya gunhamu ago.
2: Kaburis adimure ile. Adimure tu uguri le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligili sihuriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumono gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habien, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, Aba laraida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
17: Bugu ya lirabu ibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladiga subodi hamani luagu ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubayi, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
16: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu, Galilea.
3: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay henesa retu, Aba ti hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, Aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
18: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguya lubeya riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bay ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
18: Dise banway, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bay. Weri tigye lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuvu de daba, lumage kwento, gurigi hanyame badiyaha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, abajo di luma Jesús. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
13: Napureme, gayara ti barey dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
16: Busentina, areida waba.
0: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
16: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu, arika hamamu ge gurigia lwagu areida wadi bula.
0: Eibudan, eibu laburu choguntima lwagu Jesusu, Sarago hanya grige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu La olareida guaga dini esandi tinha, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo boi Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo boi Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, aba larinya gulu sandi tiligia.
16: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
2: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, aba larinya gu hong.
16: Kasa wagu hasami na reitara. Katima mene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
16: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lau tuweni anigi.
13: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
16: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien, ninyo nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
8: Kasa wagu heigi behama agubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinya ga Jesusu hon.
16: Hamagadi banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinha. Niabia alu hanyaha gafigo banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
1: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginha, hayunara gu dunia gurike haha misera han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
16: Uati ibuguti murusun gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mi chegou tiquinha de vem e sério lidam com o erro binadhali. Ainha de goa itara. Tahiri da gobei de vem e sério o erro binadhali. Feri de mete de vem, feri de meu erro. Liga lunti lubei tijugum de vem e sério tidam o erro e sério. Itara luba le serivi do erro, serivi me de vem. Ua tiquinha ato ti de vem, to binadhulu labuse ruba lá to e sério lariguinha. Larinha goba, buito mato to binad.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu le lueyu remera guni ibugi na linya Jesusu labad na gonadu hamalani disipulu gu atu heina hagia disipulu gu trigu aba hefer heni lau habu aba hegini lila aba tiharinya gu hada ge fariseu gu hon
1: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni
0: larinya ga Jesusu hon
16: Mali hagid sa luago le la dugbe David luago abada dan le la lama chube house on hawar ban luma aba le belo no ti don luma bongio aba la nego ti dagin fen to sa greu bon o legi ti dagin ru legi hon hawar ban luma la son fadri goreguña no la ye belo ban hegi ti dagin fen to goya
0: ariña gatigin hon
16: gabafutina au le ugure garo wargati ibini luago luwe yuri emeragoni
0: lidan aba veyu Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba la gumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda tien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, di daluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboi, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
16: Saraba, lara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalag dadun luago abakate. Kagayara biladugun lida lueire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruno I bagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinha guni en Jesusu son hagee gu buen lahu. Aba larinha gu lu ugiri ligia.
16: Tuleba I buhab.
0: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alag dago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus u loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia guinhe, alugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga a reida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
16: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto. La duga hakimu le duba. Fulese watun huge le ayahu bai gwento. La duga hehera haba. Fulese watun dale yere gu mahongurige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kai ni kata. Ke uribati nuwegi awle wuguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurige hahon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. urime wargle amuri hati buma rubalo la nugu tibu mege maluga boy luma le kate le babuse rubi la dugu bu ligala baduga hawamu ahin haru gunya no lubei insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugu bi laulir la duga ibin ga fego tia itra linyagi hadugu o ahun la aduga buiti honugu ha dugu banya buiti hon ka buiti hadugu bi laulir la duga itra linyagi hadugu ga fego tia ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi ka buiti hadugu bi laulir afure de hatinya ginya ga fego tia hamagwa agora banyu hagi ya herese biro murusu ro ya laun ahin ti huguya lun ti hinsi hama haga ni hon Aduga huguya me buiti afuri de huguya me magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu go be ani li rahi nyu badungi le tima timati. La duga ligia fulesi he buti gini hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginyan hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginyan. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubirigo hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
16: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo tiloi lu maestro. Ibi ni ahin lagumusha laturia ha, itara rigo bai kai lu maestro. Italinya gayara bubanle lerara ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida be bago italinya gayara lubei barinya gon lo bibri sagane ilerara ifile bagu ru gubei ani masandi bumuti durusu le bagu ru gubei biangu tigi bu hugi le sagabe durusu le bagu ru gubei furumi gayara lamu gabari ni lerara ifile lagu ru bei bibri bui du lo basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu loigen hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga lwagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinyaga lwago au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu ubei no ane adiga li le nubei bei. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru bei duna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ane madunga lumuti le nubei bei. Itara linya ke yama uugiri le abu numaru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagun, aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia I da hafiye huriu, luhayumu nagu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumu nagu lu tausun hanigi harinya galu.
2: Gadu nati lu bidara guni ufisi le, laduga hinsi yati walu, ane ligia guana rugu abu na guagada barun wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
16: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba liabi, nyubuiti. Dalen narien gulun numusu lun la dugu furme gwer gata I adiga lumuts.
0: Dalen lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau gri ligia, abalarihi hawagu grigi ha fala rubali, abalarien guhon.
16: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina fia ni weriti ke la fia wuguri le.
0: Danti le hachilir bai wuguri ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kate le, abalidi Jesus lidon aba uburu giriti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abu naha, aba hilali le ligeru gititira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
16: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
16: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu arinya gina.
9: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
6: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagiele lumutuni.
0: Abalagambuni wakate ile, ladigibi Jesusu lida sunhudea luma geyegu olow. Agambati huwan lagu sunkate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhumbiyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, Abahayara fadu abaharinya gulun.
19: Lone he diwa huan le abadi seha bay, alig dabu ahin bugye lubay Kristu bay le lumbay liyabi, o ahin lu lubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida gwagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, abalubay ti lariya gu hon.
16: Heiba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Abahu tawa mele lung luagu hari hanya la marihitian. Ibu gaya la mai ibu gutian. Hari tawa gaya la lautian lepura. Agam banyak la hamagam bunya habanya. Agu juga gaya la hilanya. Luma luagu licikun uganu luagu tiya salbaruni hongu demetian. Pulai tewa tiginya guru gile meferi dirobali lafinya nuagu.
0: Lari ge hodi habu galun habanya huang. Aba lagu meseru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
16: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagi orang gelar le wau beteranya gelar reno bungkio. Nona hanya nona gelar bubar lagi. Lularan si ani umu buba. Kain daniya guni hong. Uwa gelir profeta weri guti luai Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una guti ma bay lida laruai ha bungkio sugulau.
0: Dan leh hagam bubali songurigia. Hamaha agu berhabali lisensi nagumadi. Kata ille, abah hariya gun luagu richa la bungkio. Lau lariya gun liyum luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
16: Italiansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Aniya ga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dana gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafiku tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boy luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadirgu duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseru ni ibinyi luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, laniya galungu orugu.
20: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Abati laniya gu Jesusu lu fariseu ligia.
16: Simon, ani aba kate lu naniya gu nipon.
0: Laniya ga fariseu.
20: Ariya ga bainu maistoru.
0: Laniya ga Jesusu lu.
16: Nyanya nubian wogunia, doe tinha senso lua bafure dehete. Abahat naginha doe ti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, abaferud nalani afure dehete ligeya hatue ha biangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ahat naginha hinsi ha buti ma lua afure dehete ligeya.
0: Laniya ga Simon lu.
20: Lida narita gun, le gibeti ma bai ladue ha.
0: Laniya ga Jesusu lu.
16: Rishati le barinya gu bai.
0: Abalarihi Jesusu toagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
16: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudato muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
16: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
13: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Aba larinha gu Jesus tuuri tuguya.
16: Salba wadi bulita agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
16: Uriti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburu han lida agen luagu umo. Aba hadugura gunin asugurutin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburu han labadu nagondubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba laburu han libiri labadu nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumo, nyenye gen lida agen aburu hati lido mua le buiti, tale la wino mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, laniye gu ni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
16: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, laniye ga hon.
16: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agi agariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finirun hama, masalba ron hagia me. Ila le abru hobi lagano gondubu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru hobi lidun hiyu, agia gurgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba bule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gien. Ahinti lila nadile abur hobi lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buito adig hagia kasu law lereru ebu hagia kei lubudugu aluba hoati kate buiti hadagi
0: abalania go jesusu
16: uati gurige ebe du tilampo abaladora gun lau lau somu kate olishi guni la tabugi gabana inyu lichi gelun larego gadago domonada luka yara la harihi ha belu rubanya habaru uati lubaiti ni kataram da guati luma fura gudnubila uwa ni katale bidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura gudun agamba huma lubaiti buidu le gama ti libihu balaun le luma bai ahinti le mama bai ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai
0: abatita chuliru lugu chu jesusu hama lamulenu le nyin lubai jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi aba larinha wagu lun
19: anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di anibu sente harihi nibu
0: aba larinha guhon
16: hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ilelu baybay hagia nugu chu banya hagia namulenu
0: logaba veyu aba ladinu jesusu tidun aba ugune haulani disipulu gu aba larinha guhon
16: kemo lobafuru gun laguno
0: aba hodi dale anyaha lubay ahinro gua aba larumu gu jesusu aba lafuru aba garaba lihere tihau lagunu rugo aba lagume seruduna ebelu hatinu agune gerafa luha di birugo aba tihodi agagu de jesusu aba harinya gulun
2: maestro maestro wadi biragua
0: aba ti lasaru jesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate aba ti larinya gun disipulu gun
16: hagaisa hafinye
0: aba halu gudagu hamagwa lau anufudei luma tuwaini ya nigi harinyaga.
18: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali luma duna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadu. Luhu li wagiri ligia au sifiri guvuribatinya madalti dagu magano ligeti damuna gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wagiri ligia jesusu aba lahu duragun ligibuge aba laguara gu lariyaga
17: ka wagu bametera nomo jesusu lira ubungi lenyi gutimabwe ayumura guati napulu masufri ragudu banina
0: lariyagu bai itara ladiga laguma dirinyoin la jesusu sifiri ligia lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagira guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri luledera guagadun abaha latu maruguni abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati abalariya gu jesusu lun
16: kabir
0: abalariya gu
17: lehiyo niribay
0: lariya gu bay luagu ligia la liribay ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon aba hamuri ha sifiri hagia luma jesusu lumona halani ya mafio gati kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu jirafa aba hayumunogu sifiri hagia lun lulona hani ya hadon buiruhu hagia aba laharu jesusu aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia aba hebeluru hadon buiruhu aba tihaguragu buiruhu hagia hongua loigi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai aba hanufude dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihodi go girigia arihi kate ile asuse dubai dan lehachili rubai le nyin lubai jesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi jesusu tauladorugu araidagwali aba hanufude dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu jesusu lun lulerederun lariangu lun.
16: Giribu babu ubiyon. Aba me babahu doguni sonle la diga bai bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau daguni la digi bai jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai jesusu lo bafurugun laguna. Aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali abati liabin aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, ladaga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabiboy Jesusu, aba hafalaro nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ves y tal y son tisensu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feserulun, hagibu gersun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilany.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige lachiliru abalubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira. Ma perese digi e balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesus ulem, abalarinha gulum.
2: Manufu de daba, afinha riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Jesus ulubi um hairo, migiru tilu rebeluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huma. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinha gu Jesus hon.
2: Ma yahu ahuma, momentu, tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi guargo muno toñin lumuti hachilura, rey de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du nin kalike luege en jugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur du discípulo gu hagaya, Aba hei bugu nisun li rahi in fulasu apurichi hei ne huganu luago ti asal baroni, arei da guaga da hagi esanditinha li da son fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago son kata ilela digubai Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagua, la diga nyinye nwarien gutian luago sara la huan li dage oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
5: Au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le wago bay nagan aba labaha da wago saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagu lum.
6: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ahagia me, egini lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirigyo feng wama, hama bia udru. Awa gubarigi yuda gai ha egini hon su girigya ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadigini itara, Aba hanyuru sungu bay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichu guni hon lani disiplu gun, luha faren ha hada grigi. Houtiye sungu bay kimule, dan le habu da habaru igira gutun, bingida tinya dusu faninye tau.

0: आलू ईद लुबला हाफरुनी हिला गुबई मदारी थिया ईद लुबला हदगनी लदग वोइरिला होर बहोन वसुं गिरिगिया लुहागांबुनी लेरेनु।
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Logaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadir guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
2: Aringa be won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichigubani ubafu le bun.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Nalag da duginya abakate, ona bahuman. Kaun habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wugunia.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
2: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago lona hala bungi o, larinya wagu oba won kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga lwago hona hala wugunia, hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lagu ibidi ya lan hon, kala meha ouna habali huan abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
3: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimuriyan hon girigia, abalabagdago abahempulu legibe baylanichi gu hon, aniyan hempulu ligia.
3: Nyenye meha abawuguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga. Non hali nira le hinsia ti mabay nu, hafu ga inebe bay hong, aba lo na hani. Dale harin bali, aba harin gu hamagua. Ani hale lu bay le resi biru ni alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba ti lalig da ha Jesusu lariyega.
3: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu niya nadagi mitin hagi hilagu bay. Aba melishi guni ishari hong amu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere dalamu ga itar.
0: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyo gu hong.
3: Kati lila bile buru wa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dibu le me au bay mebere sen hama abu nagutinya, ligi al dibu le timat. Purumi warig le chogari guti lwagu dibu ligi ya, lanyo ridaguba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubay.
0: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lwagu hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madega hamuti ladega hanufu de hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafayi halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
3: Kasa wagu habusen rahichi ga sadara no ba, aruhuta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati lariya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge girigia. Weriguti hanigi lao lo na bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
6: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya, aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy?
0: Aba lariagu Jesusu hon.
3: Lida ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumalun hebelu no sielo agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyin. Micha ha hamanya me harahin yelun maria. Laduga, Mowe digi ayame gurugi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye. Luagu bungi yu la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Laduga mama habungi yute hilanya bungi yu. Habungi yute hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungi yu sungurigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
5: Bui tibariengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariengare bungi yu luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
0: Nye nusalago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Uweiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu ahan, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafadu ni Jesusu hilagubi. Ibidin yu gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalarinya gu Jesusu lufeduru lumahuan.
3: Heba aransere egini lelani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
6: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure memuna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubei gayara la neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me larufu dun aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
3: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. Ladaga narinya hane hon. Lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Abati lanugu aba veru tau divin luha burugu abaletegiru ni bongiu lariega
3: baruhu mile farin wa humai hidangwa narin hane hon lagu matu digiad na la divin dari me liabi laruin ha bongi
0: larige abalenugu fein luha burugu abaletegiru ni bongiu tuagu abalaguba chagunu abalichugu hon ariegina
3: nugu bule le nube ile deregerun huagu lumagin gueto adiga humile harita guagule menuagu
0: Itara meme ginye, larige heigi abala nagani veru tau divin, abalariengu.
3: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libei nuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
3: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atima tihida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hukia meluagu burilala uruwe ilu hagusara kutunia duusu kubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure mehesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungio lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno bijigame digda kwa hon bibirigu.
0: Lariye ga Simon lumu.
7: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
0: Lariega Jesusu lun.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariega Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariega.
6: Ua maestro. Memega irun tiba ni kata.
0: Abati lanie gu hon.
3: Ahin ti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain han le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfliru bala le tarin gu beleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruan yu bain nuago lagunflirin gu eto.
0: Abati harin gu.
7: Wabure me, nuha bia e fein ya.
0: Aba lanie gu hon.
3: Buiduri gal.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
3: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
3: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adegu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede dehahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariengu hon.
3: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburu hahumamu galidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilariagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
7: Mabure me, afra guamanya sato efein.
2: aba libuguni, aba hada ge lanigu Jesusu, larige lumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larie gu Jesusu.
3: Igre humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu, aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon, hon vuguni e weiri gu tinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugei.
3: Hayabi esanuago tau efei luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme huma na templo rugo sagu weyo, margo dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora le lun laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harigo duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
8: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
7: Ibidi antivu giri ligiano.
2: Maluti loige, aba elarihini aba, aba lariyagu.
7: Hani gu ginye bugue.
2: Aba lariyagu Fedru.
7: Mama hani gu au.
2: Kiburi aba ora larigi, aba elarihigu aba.
4: Inaru ni logo luma nya hanya ila ugri le la duga Galilea na gien.
2: Abati larinye gu Fedru.
7: Ibidi anti nu kalawagu badimere ha.
2: Lida meme ora legia, dan le anio go la Fedru adimere ha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedru. Aba larito gu Fedru logo lebu galarinye gu boi Jesusu lun.
3: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lao igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, ariyega inahagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi geka lagayu hawa ibuagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu waga iluru du, aba harinye gulu nyi.
5: Harinye gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinye guhon.
3: Aha narinye gahon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, mounu buhubadna migre gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagi ya kwento, nanyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
2: Aba ti halaga duni sungu bai.
5: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
2: Aba ti harinye gu.
5: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu gion Pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
5: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
2: Abati larinyagu Pilatu lun.
3: Buguya sa harue tabai huriyu.
2: Larinyaga Jesusu lun.
3: Buguya guanarigu arinyagu bali.
2: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
3: Madari tina duru logu ugerile.
2: Abati maharinye guhere.
5: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahu.
2: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugerilgia. Danti leharinye gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la diga milaguru. Aba laliga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba tiloseru ni Erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendegutu, keiladora gu urue. Aba yelona hani Erodesi lu Pilatu, veju ligia,
0: Abagamada gola Herodes y Luma Pilato, la de Gagaga Niguaya tenía lugar a Galir. Abati Londero ni Pilato, Habutigu Fadirigu, Hamaluru Dugu, Hamaburi Amu Grigia, Abalarinha Guhom.
9: Guya, Nugbali Ugrilanu, Haria Galogo Chagau de la Nia Grigi. Algo de Guanali Higibuge, Aniariha Humut Logo Madarina ni Murusu Duru Lago Lita Gale, Haria Gubelago. Madari Tigine, Herodes y Liduru, Giribu de la Mon. Ariha humali luagu madugila ni katale luti la faru hilagu beluegi. Na baicha gadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedrugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
10: Afara bay le,
11: ligira gudu bay barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege la faraha. Busete ebe Pilato ligi regedini Jesusu, aba yaladimu ne ahon, ligi etu mahagu waragun.
12: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu balara guru, dagu abe!
0: Aba larinye gu Pilato hon, lagu luru wa weyasun.
9: Katuhuri batila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali, aba menigi regedini.
0: Aba ti mahagu waraha, lulada raguno lagu guruha, here ti hagu waraha haguya, ama habu ti gufadirigo, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu lehabu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon. Luha duguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen. Aba hanuga guduni guru walun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhon.
13: Urinya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabay, hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nung ubu inyote, abu habawa wagon. Aniga hagiya me nung ubu unabuti, darugwa bahawaw. Ladiga, ahinya diga habali isun le, lau tidibu webe le tidugili, kabagya madiga hama lau le mabay hali.
0: Baruti nye ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay, didon filasu le giribay, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
13: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lau harinhaga.
5: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehereha tinha ginhe sudaragu lau, lau hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, harinhaga burilun.
9: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungua.
0: Ninye tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenye.
4: Aniha aruwaite huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
6: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha leaba luloba, larinyaga lun.
14: Manufu de tibusa we bungiu, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bay. Ahi ti wugiri le, ma digi ti ni kata uribate.
0: Aba ti larinya gun.
14: Jesus, harita wabati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
13: Ninaru bau, luagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Amidirigu, aba laburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba ti lagu waragu Jesusu.
13: Nugu chen, derega no moto, no ani, burra puru.
0: Que larinha guitara, abalome. Dan le larinha ibali, abu tisu daragu romana, le su ser dubai, abalichugu uerigu ni lubongiu, larinha.
15: Inarani, maduron te boga ugari le.
0: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le su ser dubai, abahou di nyingue, afara reina hamai haniguogu, ahanha sun lumadagu resusu. Hamaginya wurinya ha nyebi banya uwara luma gali lege, aba herede rudise arihi burikate ile. Nyeye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyelinyo wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibu ilinyo wage lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumo pilatu, Aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragiduni luege gurua. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharo nilidun aba umuohu. Achigiti lo aba dubu. Lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveju ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuri hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose. Ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuniya luagu umuahu binafigiu. Barin hamai, Ibien le haran se ruboi hamogwa, dan le hachil ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi ibien wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hage yahon.
16: Kawangu halwa helegiyo hapai hata helai, Uwa tia sarali lida gawe. Rito go huma logo le meha lariya gwe hum gale gali le mri meha. Logo le rube la susa hizudu. Ligia le uviri gari wali buti. Lut na ledere gerungu hapa hulu kafigu tia. Aba me hata lori logo kuruwa. Aba me lasa aru lida gawe ni logo liru wawe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuahu. Aba habau da guni sun kate le susa duboy hon unsu apostologu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostologu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostologu, aba hanungu ni ke lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
13: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
6: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungyu, luma hagibuge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege lasusere du kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo luagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon luagu viwala Jesusu.
17: Apa hodi hadage vibirigu arihe umohu apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti Jesusu
0: abatilania gu Jesusu hon
3: logo tige ku furan da huma lutiginya luba hafia no lago leme harinya gu bi profeta gu mafuna ge luti me la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gen le resibiru ni luiri gu
0: abatilagu meseru afuna gu de sun le tania gu belerene ubungiu luago hon La gomese ne tumen geburi li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profetago. Dan ne hachili ribo lidon flasu le njihin banyan lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinye galun.
17: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan ti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, Aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu lan. Gamalumun, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya gu hamagwa.
17: Masandi tuatadun ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubay wong umada. Arinya galay, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahanhanya la, aba harigu duni, umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, Ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariegu Jesusu hon.
3: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ani isa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
3: Le asusneru dubaino, ligie le meha wagu bin nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bainuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bungiu, aba larinya guhon.
3: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurichi haniligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le framase lubay nugu chi bungi hon, italalinya lubayti, Rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
0: Aba tila nguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandanti templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi yu. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Dale, lagume serube isun katei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagu dubai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba uguri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sun gurige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandagu dubai hau gurige. aba uguri ligia le ona hobei lo la dimur hebala luago la nongong le abinya meti lampu tima tima ti le rongo gadag dubai hau sung giri gya ubo lida halime ha ubo ani lau sung lida gela la dage bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe le abi gamalumo meres biru hamuti lila na lagairo ahi ti hong ha eres biru bali afin hage luago lulu muti bafu hong nirahi ba yala bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kai furume gwar grige o laula nuguda ba ugari nirahi ha bai bungi ladga ladga niya nirahi me leti dimure bai saligoti ugari me aba la bagari do wagana go ari ha wamali luweiri weiri gunile leresi birubai Dumagia Bungi Uguchin Ladaga Ligela Nirubai Le Abaragati Le Bumbai Lau Insian in Luma in Iron Adimore de Hua Luag Abalaniago
4: Aniha Lenya Hawagubi Nadimore Hu Dale Narinia Gubai Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Gutima last good now Ladaga Nihalila Meha Nubaragay.
18: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri nirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inarini lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba arigubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
4: Mama O Christopher.
18: Abayati Halgudani.
6: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
18: Tania go home.
4: Ua, Mama O.
18: Abay Haria go low.
6: Buguya sa Prophet Ligida Leluba in Liabi.
18: Aba Lania go home.
4: Mama Guinea O.
18: Abati haria golo.
6: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka ona habaliba, kagi e gayara bai bania go won wogu.
18: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, naria go bai profeta Isaías.
4: Au umala lile agua rabai lida flas magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu wabure.
18: Hanya tu bai dimun heluma hua, lani go hadamuni fariseu. Abati haria golo.
6: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
18: Aba larinya go home.
4: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, na faraga duni tagiriga ligaidi.
18: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
4: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigi le wairi kutisugu nao. Laduga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
18: Ariya gati gie hua.
4: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Arihana aliti gefen au luago ligia la lirubu ibuingiu.
18: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
4: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingiu.
18: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni abalaniego hon
3: kaharia habai
18: aba haniya gulu
17: maestro halia bagano
18: aba laniya gu Jesus hon
3: higo gu harihei
18: aba hodi aba harihini halia la lagano aba hasgrini libriveyo ligiello ladiga keiburi halila gadri rabameyo ralige andresi le namule simon fedulo ligia bahada ye bia ha gamboni le lariya gu bihua aba hafalani Jesus. Lubare giamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Pedro le libuganya abalariña gullo.
17: Dariwa mali Cristo.
18: Aba la nuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariña guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariña gullo.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento se fasi babiri. Mini la iri le Pedro.
18: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinha gu lu.
3: Falabana.
18: Felipe ligia, bet saidana. Lenye lubeguinha la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua rei Natanaeli, aba larinha gu lu.
2: Ei, ariha o malu guile wago bei laburha Moisés. Tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
18: Aba laniye gu Natanaeli.
19: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
18: Aba laniye gu Felipe lu.
2: Higabu bariha.
18: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aba la duga wago Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
18: Aba laniye gu Natanaeli lu.
7: Ida liyangi ya basubu diruni.
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan atidi bu igu.
18: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
7: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya haru itaba Israelina.
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nun la dugar gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu ginyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
18: Ariya katigia Jesusu.
3: Ninaran hao. Lago harihu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo. Amude hea luma arari hanaugin aule lira uuguri.
1: San Juan, capítulo 3.
18: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hadage habuti guhurio. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagune la magra hoa yate, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
18: Aba laniye gu Nicodemo lu.
7: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando. Siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lago narinho gubu lago luti laia agora houve uma songurigi. Itra que lafuno garabali lenhengue lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agora houve em lidage sifiri sando.
18: Abaiati, larinha gunico de mulu.
7: Ida lubasa kata ile?
18: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti tikate ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Ligal na wa dimure habay. Gefema gia luago le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nu. Dan le na dimure ya hon luago burikate ile lani na ubau. Ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil ni aba amude riti sielo, lari ni aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwaiti kia aule lirau uguri. Itera keme hali nyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihit yetu wago Itera linyagia ni nyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwago Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
18: Aba la sigiru Jesus wariyaga
3: Laduka wairi ti hisi nye gurigi haubogu banya lubungiyo Dari lun lounaha ni lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubogun lulichi mu hadunu gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubogu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba riguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi pe la rukon ka ubou agon lo narugo ga dagdu la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou, luburi ga sugu lau la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu pe. Son ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ka hon, aba hadisatun loi la rukon ka ligia, loi la subu diruno a kati uribati le ha duga pe. Ha duga bali lugunda bungiyo, inse ti hon lo lita hama la rukon ka lo larikino lagu haruma la le ha duga pe, la ulubafu bungiyo.
18: Lari Jesus katile, abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida flasule giri bay enon. Jara falun salim. Natuga nyen yela sara guduna. Aba buriti hayabi gua grigia aba abadise iru. Lubare gen la deru hua la sutere da sun katile. Abati hagumasenu Hada nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie nga luhua
6: Ariha basa maestro Ugiri le buga buma bwe luagu obu le nyinge lubwe labau cheveyu libiti duna hordan Ligira le meha uwagu bwe badimure hewon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
18: Aba lani kuhua hon
4: Niyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Hakamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Hakamba humuti lubai gia nariye kuhumfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha Itara ninye ginyeti Dayari hali ningunda ngueto Ligia lunti la wiri gudunti ma Au lunu nuna budunti ma Esusu le nyeibu iba isi ya lugin Ou ginyu sungregi Ahi le ubowo guna Lere gunye ilani na ubowo ufura andala Ani luago layano Ahi le nyeibu iba isi ya lugin Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyegu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha li gini ya ubafu lu, logo sungkate. Le afinye boy logo li reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe la finye nulogu lirau buingiyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
1: San Juan, Capítulo 4
18: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigahau lani gu Juan. Aba gibet mahama grigia nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu kataile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midirigo ora ligi. Aba titiabi, aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania ku Jesusu tu.
3: Rugo morusu donano.
18: Anyangra tibuga lani disipulu gu agai haigi ni buruk. Abati tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ge huriba. Nuge Samarian. Misi awati aga huri hongu wa hama Samarian.
18: Aba lania ku Jesusu tu.
3: Ruhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati nale amuri hawa iduno buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
18: Aba taniye gulu.
8: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igiru balifusu le won. Gurati mehaduna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugilau hakou.
18: Aba lariye ku Jesusu tu.
3: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bu. Ladiga aduna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
18: Aba tariye ku lun.
8: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
18: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
18: Aba taniye gu lu.
8: Mamaritina.
18: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
3: Binari nilagu bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inari nile bariye gu bai.
18: Data gabu bali wuri to katile abataniye gulu
8: afinye tna lagu profeta ba wagicha gu ha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinye katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
18: abalarinye gu Jesusu tu
3: afinye banu Lagu anita bila dalu hahudu lagu lubungiyo, mintiga huguya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahudu lagua. Ahi wagia, subuti wamuti kalaun wahudu lagua ladika hada agen huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahudu lagua bala lubungiyo lau sifiri luma yinarini. Ladika itara linya labusenu uguchili lun lahudu lagun lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
18: Aba taniye gulun.
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafura wagu dubai sun kata iwo.
18: Aba lariye gu Jesusu tu.
3: Au Kristo bai, lememe ayanu habai buma.
18: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga idina abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
8: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
18: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gwa lu Jesusu lu leigi. Lania ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yeti hon.
18: Aba ti haguba seru disipulu gu, aligu dagua hama gua, aba hania gu.
7: Mafu na sabaruhi heigi ni lu.
18: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwati ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya aria gatun, mege igi ligadiru hati luba luba hane. Ahi au narinya hane hong. Ariha humei nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati lafairu waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda watinya lida aba. Kei lubaibi larinya wagon. Amule abu nagubai, amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawati gimari.
18: Saragu hanya lila na fulasu ligia lilani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago aniya galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili ribai samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumuro gunu lu lere denu ham aba lere denu bia be yunye aba ya hafinya no sarago grigia dale hagabu bali le lari.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Mamá.

0: larinya go bai nugu si nu ho mama hugu ya nuwa di habalina au anuwa di habalu ani ruha dina di umuri ho lu hagi du gibe lu ge la dura no hi itaralu wali si gu ni nugu si sole ha muri ha lu man lida niri ho itarali ya lupai ti nuuma di ho lu hi si agwa huma hungu anu iere gu da lu ubou subuti humai lagu iere gu hati na la lu hu bargi lu hamu galani gu huma ubou Insya tuh hamu gahong giri ke halane gu bau ke insya hane gu hong. Anu dah nu mutun hata ke halane gu ubau. Ligi ahiyer gu bau lu ubau ladega mama dun la ubau wagun. Hari tak gu huma la ulen nih gu bau hong. Uwa ti musu ini gu ti loi liu gu diri. Ahi eba haman la lu bau. Eba habat nu gini. Ahi gini ti gagamba ti habai lu naruh dah. Gagamba ti banyak gini hong. Ada gu bau sun le hong noi gini. Ladegi bidi la le ona habali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimure hon, ma dunu ti hamuga lau hafigon. Ahin guwe toga dunu hanya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chi hon. Ma dunu banya yebe, luhamuga madiga na ni kate le uwa gile digu ti hagana guwa. Guwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chi hon. Kamalumo, La susa na dobe le la diga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be li dan haluru dun. Aba ni yere gu dun hong me buru. Da me li abi sifiri sandu le lube li dara gu nu. Sifiri le lani na inari ni le lube nou na hani luagu loubad na nugu chin. Ligi aba diumere lagu nufule sen. Ugu ya ha diumere baginye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi ya titan.
1: San Juan, capítulo 16
0: Nariye gu nyumburi kati le hon lu mowe la hafinya no ago. Habuka gu badun tida agin haligi lisi. Uriba bai da hon, darime lu ahon la lafara gua furume guari gugurigi ya hilagu bai. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bai lira, la dugai bidi ya gili la nugu chin hon, I bidi ya nugu ya hon. Nariye gu nye le hon, lu dame la chiluru dan ligi ya, lu harita gu lagu ariya ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagin binaru, ladika meha humanya dinala. Ahiti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niaba hita agin halion badinala. Hiru rugu ton luagu nane gu ni kate leburi hon. Enaru ni nane gu bui hon. Buiti mati hon lu nidi, ladika hana midi, miami bai sifiri sandu humo lu lidara gu no. Ani ahana nyudu, no una habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon bayan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu behon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lube nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habeli da ubaule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rube kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inari ni. La ruta habai son inari ni hon. La diga matimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobi diragudu bai kati leburi lumbi la susara don hon. Lichi gu bau weirigo ni no. La diga leresi biruba lita angi le nani. Aba me la sobi diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luago leresi biruba la sifiri sando lita angi le nani. Aba me la sobi diragudu ni hon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihin lubay nugu si.
2: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesusu disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
3: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyihin lubay nugu si. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uwa ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subu diruni Jesusu luagu buse hama hali gudaguni, aba la niya gu hon.
0: Anya getina hon, luagu murusu la dalari gen le marihin humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua, ninaru hau, luagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigi ya ha lani na ubaule hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira gubahiru lu ugunda nime. Dan letagra ha lan aba wuri, sufri tu la diga chiluja la torate. Larig en lagra hon iraj, marita con haro lago garite, la diga gunda ni leta sandro be lago agra haro la aba iraj ubo. Yetra lenyagin, uguya hiru tu weto, nariha yabadun, aba metabuincho hanigi lao ugundani, aba ugundani leo bigayarati la gidaruni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lago nikata. Ninaran hao, lago lichi kome la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumo da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamuga lao ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lao hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lao hemplu. Aba me nadimbre ha furango hon lago bungi uguchili. Lida me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lago na yumro gubala lu nuguchi huago. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hon. Afinya dungi lago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati ngwento. Baduman haya frango. Mayusurunga hemplu. Ariha amali gwento, lwagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, lwagu ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Lwagu lira wa finyera, lwagu lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gwento, anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba lwege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari no darangi lo lida hafinya ro nuago. Ha sufri ro bau ubao. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubao.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniego ni Jesús sun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluja ni dani, rubo weirigu ni lubira, rulamo gaginya bira weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu no birao hawagu sungurigia. Lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiruni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kuta nali honha basaga rubanya, litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto, subuti hamali lago son la le bichigu bai nu bumagia la liabi. Runa li uganu le bichigu bai nu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lwago inari ni la lwago buma gen la niabi. Afinya nyaginya lwago bubia la au na habali ni. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwa ti nweiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sandote, goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima tima ti kei au buma. Dame hale hama na ubowa go, goni gunumuti amea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agenye, luedige leme haferi di halibay, lulagunfule no le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay, la wanaha wala ubowa go ariya ganomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubowa. Dadega mama hama lanigu ubowa itera keisi mama na lanigu ubowa. Mamori ya hati na bumba lomba sagaro niya ubowa gugine. Mamori ya habumba lubow nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubowa le, mama gine lani ubowa hagie. Derege wakuta banya hongu wabon. Lau lupafu bereno le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itaragini ya nona hani ya hadon lani gu ubau. ani derego ati na nungu wa bun hawagu lungi nhe derega ragun hongu wa bun le tima tima ati mama ragu nyi hawagu na muri habuma amuri ati nagi nhe hawagu ha lumba nhe hafinya ro nuagu dame le hagambu ni uganu hama gina amuri ati na buma lung lita hama aba sunha gia lung aba meme hama wama kei au buma buguya numa lung lita hama aba buidu buidu lung lafinya ro ubo luagu bona hana Ronali uweri unileme mebiju beinu hon. Lung aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Pusenti na lung numa banyala le nye inumute. Lung harihi ni uweri gunile bichu beinu. La dega hisi ya kubanya di nabon lubare nga la degueno ubou. Nugu jinyo rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Gamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi gada nali hon katabu la. Ani asogu dira gada meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari gelari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulun hau di, lo bafru gudun le sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondar aguanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai di lachilu nu kuda si nyai, au saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri guhama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania guhon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania guhulu.
4: Walu haye Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da lania gube Jesus hon. Bagu ligia la le halu habai aba hodi hari gon aba hei guadu aba elania gon Jesus hon
0: ka halu habai
2: aba haria gon lu
4: walu hai Jesus le Nazaret
2: aba tilania gon Jesus hon
0: ania gadina ti hon lagu aula ai aulu bai halu habai igi de humanya halu hodi
2: Jesus tere du belira lu lagu fle lu le laria gon Jesus guana me
5: fei di tinia ba
2: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri le io tima be giri di maluk. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Da bon be feinte tarigon. A herula lubei nubuchi uni ngifite le nu. Mo le muti funage natuni.
2: Aba dhanig ni sudarago. Gumada hama sudarani guhuri. Jesus wadar. Aba hari gudni, lari gian aba hanugni lubiun anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyu tima bayi lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme meme ha. Ariya gu bayi hong huri uluagu. Bui tima la hong lu lowe aba uguri hawa gu sungri gi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadil le inyu tima bayi disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Lige lafri dumbe disipulu lige adimun hetuma, to unigirubani bena lun debela guduni Pedro. Aba di tali guduni unigirutu bena Pedro.
6: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu?
2: Maringa Pedro.
0: Ma mau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rara hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge fedru hama abacharagwa larigirgu wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe yaligu dagwe Jesusu kata yan la lani gubo ya disipul. Kata yi lagiye larufu da habay. Lariyega Jesusu lo.
0: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu da hati dan ligili si luma templu rugo le inyen lubay hondarago song huriye. Madugo gidna lubai tini kata ramu da war ka wagu aulbai balagda algda bai ha gambu balina agya larinya gele wau be na dumre hon subuti hamuti le nania ku bihon
2: dalaria ku bali Jesus katele abalia bia bahada ke sudara guha bani na templo abalagai oha ligi bogu abalaria gulu
7: itra linha sabuno buni fadri le nyutu mabui
2: laria ga Jesus lu
0: ahi aria ga no bai uri bate aria ga bai halia yila luriba ahi ti buitu lu bai le nania ku bai tagi wa gu bagai oha nuago
2: abati luna nena si gra gulu gai fas Fadri lain itu mabai di dalam rumah lagi. Suatu dale, ane kau buka fedur apa cara gualari guru kuat. Apa hari yang kau lu?
8: Masa buka apa hada ye lani giri ye le disiplu gu?
2: Apa laye dago fedur apa lani aku?
3: Mamau.
2: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumusunya Fadri le ini itu mabai. Apa lidu le libu kau buka fedur hari gay?
7: Maaf nge aria lumuti bulu mali dan flasul le burinya lubai titi boliu.
2: Apa yang leye dengan Fedro? Lihat orang lagi apa layu guru hagai. Apa tiangan Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dina lihati, mebel ti huriu palasi rugu lalu ihavi itu. Siya alim gada lani adine nila lani na biye resefrum. Lagi ya, lafri tu bagi pilaku lalu nadi moneha ham. Apa lani aku home?
3: Tasa liduru bagi gale home.
2: Apa hari aku lalu?
3: Luhamu ga madu gila uri bani, mendera geru wamu tiamu ga bung.
2: Abah tilania gu pilla tuh.
3: Baru hilu, aku sedang tuh mai kail tilania gu ni hilu tu guanaru.
2: Tilania gu huri ulu,
9: wagi a huri yu, mari cati walnu wasiya dilunia ba grigia lun longwe.
2: Itar lania lagu fliru, le tilania gu behesus ulu agu ida lu balan longwe. Abah lebelu ru pilla tu palasi ugu, abah lagu anu lu Yesus, abah tilania gu ulu.
3: Pukul jasa haru itu bayi huriu.
2: Apa lariya gu Yesus sunu?
0: Lagu bani bungwa bal gita halwa gu lira, odi ladega hariya gu ni amu bunu agu.
2: Lariya gu pilat sunu.
3: Huriu funagiau, binasiu gu hama habatu gu fadri gu, hagi adara gu bali bunu, kage biduru bayi.
2: Apa ti lariya gu Yesus sunu?
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrania lah, agente gu nyahamuga nani gu lume adara gu runu ana on lurdu gu huriu, mama jana na ruiha.
2: Apa ti lariya gu pilat sunu?
3: Uruwe lupa itu bukuya.
2: Lariya gu Yesus sunu.
0: Bukuya ariya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagerho. Lule niabi lidong ubole. Lule lariya gu nile inarani bay. Zonhaga gamba ti banyak lule inarani. Agamba hamuti lule lariya gu bay.
2: Lariya gu pilat sunu.
3: Kata itu inarani bay.
2: Lariya ladeng ni pilat. Walau gu dahani le. Apa elafri dua dimu neha mahuri. Apa lariya gu home.
3: Madar itu nani murus duduk logo begini le. Kehecu huma lu niger agitu abadan riti hong lida fedule luayru esafruni. Husain tu lu niger agitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya hagu ara gosong hagi.
10: Niger agitu bayle. Barawas la bigir agitu.
2: Barawas ligia aba hiberit.
1: San Juan capítulo 19.
2: Abati lanig ni pilatu Yesusu. Abalona ha abai chagde. Aba hichu gu sudara aba ridi lauti hiyo lablu gu Yesus. Aba hadere guag dani tau aba dagu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
3: Ui, kapagari la haru ete huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogu. Aba yati lafuri du pilatu aba laniye gu hon huriyo.
3: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
2: Aba lafri du Yesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, abah ti lariya aku pilat tu hong,
3: aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik habu ti ku fadri ku haus sun sun darah ku, abah aku meseru aku ara.
10: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu abe.
2: Lariya aku pilat tu hong,
3: baru kami ti, dagu aku melaku guru, ladi gawu, madarit nani murus duduk luagu.
2: Abah hari aku hori ulu.
11: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi.
2: Da la gambo bani pilatu le abati mala nofudutu. Aba ya lebelu no palasi urugu aba laniya gu no Yesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Yesusu ni kata. Aba laniya gu pilatu no.
3: Mona bu bumuti na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
2: Lariya ga Yesus sulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weiri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
2: Nama ke orang lagi ya? Aba lalu ko pilat tu itu lupa na lagi ragu ni Yesus. Aba aku orang ko huri ulo.
9: Ahin bi gira gitu. Mama buku ya lumada uruai Roman. Furumi aku orang leari ni aku tilu ugu lagu uruai la lagan uruai Roman.
2: Tak laga aba balik pilat tulira. Aba lona asaga ni Yesusu. Aba lanyu uru lagu halu le aku seragile. Ubaru leu behari ni gadubu. Gabata ali dah herenu huri. Dah amid heli. Lea bawa ibu lupa luai resepuruni, abah lani aku pilih tuh home huri,
12: aniha huru itu,
2: abah hagu orang,
10: hilala, aha, hilala, dagu bela huru,
13: dagu bela,
2: lani aku pilih tuh home,
12: usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru,
2: hari aku habut aku fadri gulu,
9: maru itu tiup amu luai huru itu Roman,
2: laulira, abah ledera geruni pilih tuh home nu, lada lagu lagu guru. Aba handukan. Aba di lafri tu Yesusu, baru ini lalu luguru walau lidi lidi dong fulla sulai mau bayi hari ni galu fulla sun lab ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pilat tu ichi gakuda. Aba aburhun ni lagu guru a. Dari ni ganyai.
12: Yesusu Nazaret na. Aru itu huri.
2: Seragohan yang ada yang huri wali hati aburhau ni lagi. Ketika flasulah ini lupai. Ada ragohan Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo Griya gulung malati aburu tu. Lagi hari yang lupai habut kuhafat ini huri lupilato.
9: Ma buru dabanya haru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
2: Awal lagi yang lupilato hong
12: le buru nali bayi buru nali.
2: Lari ke hadra gun ni sudara gun Yesus lagu guru a, abah handuk gun lalu dora gun, abah handuk gun gadiru fani titau, abah fani titu kada sudar, abah gini handuk gun lisi misi, ke macam wagun tu bay, abah argun yo fiesu, ini gelu unapun, abah hari aku sudara gun hamaga,
12: mahari itu gua wamau, awre wama tuogu, hari wama muka gabala agani iru,
2: itaran iya lagu filiru le taninya gua beli nenu bungi. Fari wa hafuna dalara di tanah. Aku yang hadu ya tuat misi-misi kabala adanya. Itar ini lupa itu hadu geni sudar. Nyanyo lugu cu Maria tolu mari kelofasi. Tuma Maria Magdalene. Nah lari baru Yesus lugu cu rara lupa tu disipulu le. Hisya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cu.
0: Lugu cu. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku lu disipulu?
0: Anuha, hugu cum.
2: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru lu disipulu lagi lugu? Lari Yesus kata ille. Yesus ni Yesus lu aku. Gumpul ni lah. Sun le lu bayi ladu gini. Bagu asal baru. Apa lari aku? Lu lagu gumpul ni lu. Le tari aku bayi lari lu punya.
0: Magar buhadina.
2: Yang ia bafu tu tau di mana? Garuhit. Aba hati teruk itu, aba mudu siti na diwei tugu ya. Aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwei garuhit tugu ya. Aba lani aku.
0: Gung fulia, song, kate.
2: Aba labu lucu aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepun. Mabu seru te dihuri ulo. Lelenderu hago bukiri ya lagu guru alida luai rueme lagu ni, ladega wairi tuai lagi, lagi hamun ya ha bay luma pilato, lulu naha ahalahi hayadha dawa goni banya lagu guru a, lugi en lagi danu hago bunyengi, abah dihodi suda lagu, abah halachuni liya da furume tu bukiri hadangi ha dawa goni banya lagu guru a, uara luma Yesus, lari gie, abah halachuni liya da leaba, dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuci hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tawa apa efeng, abah lafri tu hita lalu matu nanyaingi. Mary ubalin le, lagi abah dah ubalin, ani aniya galu muti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ini lugi hafinger. Laduga, lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulenole tanya ku beli nene ubungi.
5: mahala chuma bain niaba abu wago.
2: Aniye katika tida lenero bongiyo.
5: Harifu bain le kimi lagu bain.
2: Lari gesung katile niaba wugiri arimeteana iri ti Jose. Falal muti meh wugiri ligi Jesus. Lausu aram daguar gilna ladugai. Ladiga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus sunuma pilato. Aba lichi gunilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu. Hagaburi huri luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara kwe Jesus uluwagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuahu iseri le maisurungil nyihi hichi ga ilugu bu Jesus naduga jarafa la umuahu ligia naduga ginye lagume sera labu ga luwe yuri emera aguni.
1: San Juan Capítulo 20.
2: Beyi dimasu Lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuha data chili rubanyi wali dubule lida umuha nye abatidi eba gwena lenyi wabai au luma Simon Fedoro abatania gumo
8: bari hama Jesus lida gel umuha hali ufuna zahichi gai
2: abati wafridu abawodi luagu umuha uwara wodi biyangwe wagia eba gwena. Por eso na loi Fedoro, aba na chile reforme lago moha, aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Lari gi aba la chile re Simon Fedoro, aba lebelu nulido umoha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gien lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yon aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hobro gutia tabugo. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahua, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi biya angeligu haru tuhadarago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
3: Kawagu ba Yahua.
2: Tarihi ga hon.
8: Baruha manna burema. Bide tinu hale la hichigu.
2: Kei tarihi gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba dilaria ku Jesus tu.
0: Kawagu ba Yahua ha. Kabalu ha bai.
2: Sunti tania ku lagu lela. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tania ku lu.
8: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
2: Aba dilaria ku Jesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragun. Aba tania gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maisturu. Tania ga Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu shi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nugu shi. Leginye hugu shi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani aniye galani burikate ile tu lu taniye guni hon. Wei me meligia guño ondra guhe disciplu. Gelen yule ati ben hao la dega hanufu de hoy huri. Ligie le belu Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busu ru hon itara.
0: Nye la darangi lu hita.
2: Lari gelanye guni lira. Aba la rufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda ragu disciplu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye ku Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
2: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniye ku hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferut na huma hafigo amo. ferud na wale ai uwa ferud na humani rede hali uwa ga ferud na wala
2: Tomasi abahada ge dus discípulo gu leu bai hania ga mado uwa ti hama dan le lia bi be Jesus lari ge abahania gu ha hi bi discípulo gu lu
9: ari ha wa mali wa bude me Jesus
2: lari ge Tomasi hon
10: ai mari hina lari gura bu lu agulu habu Dani men ni finga lido huyu le largi girabo. Danu hobo lido louba, siami na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahon. Ari ha bem menu habu, ta bem me buha bolito nobo, masigra balauli logwa afinyani, afinya ba.
2: Abati lania go Tomasi,
10: nabureme, nubungi ute.
2: Lania ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di bueto, da diga ari ha badi nala, fulese watin ha afinya rubanya marinhi ga hagia.
2: Adiga yeti Jesus u, amu sarago milagro hagibu gelani disipulu. Leo bai burunye ti dali buruto. La burdu bai burile, Lu hafiru log Jesus la Kristo be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
1: San Juan capítulo 21.
2: Lari gie abaya larufu dago Jesus lu guahau lani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Nirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Pedro hon.
3: Neibuga eseni ha.
2: Aba hariye go lo.
9: Weibuga ginye bumu.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu go lo agu Jesusu la. Aba lariye go hon.
0: Numata go, manyugo gitu sa.
2: Hariye galu.
9: Ua.
2: Abati lariye go Jesus hon.
0: Si uma luege ton were ugune. Hanyugo bo.
2: Aba haguna. Lariye si aye beha chawarunu seni dunar guge lehi be udro tida. Abat naniye go au hua lu Pedro.
9: Jesus uti ale.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Lago Jesus la. Aba la dauru nu la dauru go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibiri disipulu go. Aba houdi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Kea barugu in la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nu bai mu warugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba lariego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui ha udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lausun hibe, mahei dogutu sen. Abat lariye go Jesus hon.
0: Higo go hata pachato.
2: Uot niya bahada ge disipulu go algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane lo agu Jesus la. Abali abi, abalanigo nu fein luha burugo, abalichu go nu hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye lirua, larufu dago Jesus lu go hon lani disipulu go lariye lasaro lida ge oveni. Lari ge hatu bachati. Aba lariye go Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan. Hinse te nasa abun sugo la unisia hon ha.
2: Lariye go Pedro ulu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariye go Jesus ulu.
0: Goni gi banya te nani go.
2: Aba elal gu dini lagu libia ma weyas.
0: Simon, lero Juan. Hinse te nasa abun le tima tima te.
2: Lariye go Pedro ulu.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
2: Lariye galu.
0: Goni gibanya te nani.
2: Aba elal gudini lagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Hinse te nasa apon.
2: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudini Jesus lagu liru wa weyas ahi. Hinse elu bailu. Aba lariye galu.
3: Na bureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibun lagu hisi en banu.
2: Aba lariye go Jesus ulu.
0: Goni gibanya tinani go. Ninaro bao. Laud na lame ha nibure ngidubo. Sansi guati bo apabidi le njihi lumuti babusera. gamalumo damele weya dibu inyura rigu bali mebaruna aba melaguru nibu sombadi ama melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi
2: laulariye kuni Jesus ukate ile la subu diragu di ida lubala ligabri lomwe fedur lulichigu uweiri kuni lubungi yulao larige aba lariye gulu
0: falabana
2: da ladigira gumba ifeduru aba larihi logu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu harigi hari le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adinerina le gie aligudubani Jesusu kabala wadage ederegere da larihi bali feduru aba larihi gulu Jesusu logu
3: nabureme asan le kapasa asusir dalu
2: larihi gi Jesusu lu
0: ahana busne la bagari dun darime nagir budu kama gye bomo buguya falabana
2: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi maria gut Jesusu luago moe baila aria gurguti
0: ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budu kama gye bomo
2: ligi meme disipulu ligi le choru bani buri kata ile buri habarugi garadato to halli habungueto ani subudi oti luago inare nila le lariya gubu ani higi e saragu kata ila daga Jesus ahi hamuga aburu hawa aba aba afiye wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo
13: hawade gimari apostolugu kapitulu aba
14: lunti ofulu aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le larufu da habai Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uweyo le lamude irube sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bia wen weyo le loubai ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame hale hama gili lubaya apostolo go Jesusu, ariye gati meha hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Lariye ga hon,
15: Abuna ba hama la gufi rufu rama se le lishi ube nungu si hon, le wago be nariye ga hon. Subudi humuti lwago badise gita la hoa la uduna, gama nungu, na sobu dirangu di hon, lwago malu ha dun lagi ni ahu badise wa la usifi isana.
14: Dati le ondara go yuhaya la apostolo go luma Jesusu, Aba hali gudini.
16: Wabureme, ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Lariega Jesusu hon.
15: Sinyati Jesusu diruni kala meyo o kala dala lua dirube nyumu chinglau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifri santo huwago, tibiko kwa upafo luge fehu manu wago tanto Jerusalem kilogo ugudea Samaria, chilunogo lidisi agi fulasu kubogo.
14: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadouragu. Aba hariyagu hon,
15: wugiri engali lea ni, kawago herete ariyagwa siyalo, Jesus memele amude rupai siyalo humanoi. Liabi ya ba itra meme kai harihi lilidi.
14: Abati hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bai olio ulu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guan yuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
3: Idu wenyu, Un tipo gala gufiru le la rien gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida le renu bungi. Li da le la dumare habi lagu hudasi. Le adunde habali ya ha anigibali ng Jesusu adaira. Aba meha hada gie wani gu hudasi. eni gafana timeha lida wawadigi mari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha enyen. Rua la lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanua daha aba bugiri wadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu. Darilumu dan le lamude rube sielu. Lule megu ala kudasi. Luganyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
14: Abati hiri du biama hadagia. Jose, lememe gire bei barusuasi. Lememe gie gire bei justu. Luma Matias. Aba hafure idu itere.
16: Wabureme. Buguya le subudi habu bei tunha nigi sungrigia. Arufu da bei wong kala hadagia bian wugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figonha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
14: Abati hadigu ubuluruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologu.
1: Hechos, capítulo 2.
14: Dalla tilleri bai liweyu rufedu le pentecostesi, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu itesielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune tonyei habai. Aba lasali regu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwayo, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia si frisando. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri Jerusalenge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie gen lida jesun fulasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kaba la hasanu na ladega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereru guanarugu. Aba taweli duhanigi, aba haria guhamagwa.
7: Mafu nagia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, kudea na, kapadosia na, pontu na, ama asia na, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini romana agano utia ya. Anyini hada gini huriyo laduga huriyo hama hazuguri. Ibiri baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa muti ya adimuri haluago luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
14: Weri tihanigi sugubai. Ibidi heho kabala hasanina. Aba buriti haligu dagu hamogo.
16: Taswa mini la sunle?
14: Ibiri. Aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wanyami rugu hanyu.
14: Aba tilaraya mufedru, hama ha hibri unsu apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
3: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabacharu wati ya mugiri ya hake harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibe, ligia meha le wagube la dumreja joeli, le profeta, dan le larian gubai. Lida umburime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu, nona habe nani sifiri havagu sungirigia, hadimere habahisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya yamutu, harihiba niburi inti arufu duni. Lida umburime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimereha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguiame milagro lida mua, narufu du baginha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali uboa, laburi gaduba veio, lafuna du bahati ke hita, ubarge la chiliru lueiri wabureme veio weiriti ani hanari meti, ani sume ha guar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naninha gunin, Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti, eni arufuda lumuti bungi luagu, gabafun la lau milagro luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bin hun, aba hafaru nin hilagu bai, lau ha deregeru nin hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita go bungi luma gi frumi etida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guag da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luay gi lomere. Uwa bay egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu atuguya ninyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeiti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei cielo. Arienga ti David guanarg. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehada ragubei luagu gurua. Adiga lali labungiu luligia balava salbaragile. Ligia meginye wabureme.
14: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
14: Aba lerinya gu fedru hon.
3: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungyu, lun lani guhama.
14: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
3: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufri dinya ha.
14: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indairuni le harufu da habai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furia idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolo. Sunha afienu baya lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le megeru kada aba. sagu we yo hondra go temple rugulu ha hudro gulu bungyo lari gya aba hondra go lubi aba hada ye lu heginu fe lida aba lo ugunda ni luma una buguni aba halaw hani bungyo aba ti hinsi ha ma hungri ye aba ti ha anahe na lania bungyo ha asal barubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
14: Luego aba weyo aba lidi Pedro luma Juan templo ruguladangre irwo robo weyo le lorete afure iduni lubungyo sagu weyo yenye aba wogure maibuguti luma gelagure ho paruwo guti ha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereti lu la muri ha hama ebelurete templo rugu dalen la rihi bali maibuguti lige Pedro luma Juan hebelure la templo rugu aba la muri ha sensu hama aba te larihi Pedro luma Juan luago aba lariago Pedro lu
17: ariha baba wago
14: aba larihi hawago agura ba yabehichi gu sensu lu aba lariago Pedro lu
17: masensu tini gamalumu nichi galile numa tibu idaliri Jesucristo le Nazaretna saraba baibu
14: aba larigo deni Pedro lu ige luho bule lowere aba liura guni ora ligia aba le dere bugudun lugudi luma lumurugoto aba te la chubaru lularamu aba leibugo aba le bedru hama tempo lugu eibugaino achuba heina adimre heina luago luweri gubungi aba harini sungrige eibuga luma adimre luago luweri gubungi weri tihanige luago la susere dubailu kei subudi habali wugiri ligia subudi hame luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubai, Pedro luma Juan, sunti grigia, aba haibago lau tuweri hanige luago tubara anda tempolo le giri bai lubara anda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya guhon grigia.
17: Huguya Israelina, kawagu tawairi da hanigi? Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwa bafu oluwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile, lunlichiguni linyu agei uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni, mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesus le sandu bay eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafarni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wagiri le harihi bay eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesus ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habutibu. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligi alubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichi gubungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargi ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ru bahada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya li bugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba in jeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagichagu, da le lariengu bai lu Abrahamu, na binidu ba yasun girigi ya hau ubogu gubanya, hau badiga bagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, nun lona hani hon furumye, nun la binirunun, kadaba hidagye, laula sagarunun lidagye luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
14: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agubinar la meja la nueva de la bungu hidagi. Lunichi uni uganu lelani na salvar ni honja mama baña jurillo. Lugui engañara bail jafiña no lo hago Jesucristo. Bungiuti, le subudi jabubi tu anigi. Arufu da lumuti, lago recibi lani jamama bayanjuri yu lau lichuguni sifiri sanu hong ke lichuguni von. Aba labu lanuguni wa bungi uhama. Harumaga da lumutu ginya hanigi lau hafinya no lago Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gueto, lago le adiga lali bi bungi yu. Ruhugui aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha. Levasi ya rubi wagiyo guanarugu anuga, ni wagiyo ni waguchagu. Afinya te lagu salba diva la, luagu lareini wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye hagia.
2: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle larinya gubay beri na uye luma pabu luhon, luagu burisaini luma milagru le ladiga bay bungi o hadagia. Hagana gu ha mama bay hurio. Dan le lasu rubay hadimreha, aba larinya gu Santiago.
3: Niduhenyu, agamba humana. Abag da guali Simon Pedro won ida lie la fulesa ilani e bungi u ha mama banya huriyu. Laula nuwa diru hada ge lu lani gume. Itara lia kata ile ka ile mehe haburu habai profeta gutida lereru bungiu. Lari gile, nagiri budayaba. Aba me narara magdunu luba davidi toheigu arubon. Naran se habon, aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme. Luma sumburi necha nile anuwa diru alibai nun. Itara lia larinya gubungi ule subu diragudu balikati ile luma ge buga binadi da. Ligien naringu bai luagu mong lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banya huriyu. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon lu hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me haumate mamare du hama, meigi hagie me hagiru ganima lugu hatigiwa rigutinya ni hitu. Adiga lumage bagaha binadu da, anyahi girigi apurisha ti liluru du moisesi lida kada fulasu. Ali huwa tiluru dutida buriha tempulu huri usagu luweyu remera guni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama suntila na ligilisi hanuwa di ha ugrin hadagia luhona hane Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas le giribe barisawasi luma silasi. Bia ugrin weri guti hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama larin heretida gara da tuguya.
3: Wagia le apostolugu, tabu tigu ligilisi hama sun hibiri afinyatia, mabriga wanya hon waduhinyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba di walua guanyahin la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu aritagu ni hidon, lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron, kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara dubai lida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage luhodi arihan uwaro hamu waduhinyu beru nawe luma paulu hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luige wabure me Jesu Kristu. Ona haenu lubai tihuda si luma silasi hon. Hadimure habahuma lun hafuran guagudini sun kate letida beigara dato won habo hon. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun lueidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiruga nima luha dagara guduti honguari uwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwa rugutinya, magamari du hugie megrigi hama mare idunti huma. Ahun areidago hungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti hona hon luagu hawayasun. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri benye, aba honde raguni afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimureha hon, ruha gia idere bugu lo hafinyay. Lari ge hasigiri atiri danye, aba hayora gu afinyati hon lo darangila lo ba hagiri budu hamo hameha onaha balia Jerusalem. Ahi tisilasi, aba

0: Kogot nu, lor non aha ba dung ruti, marien kuga u kala lidun ube.
1: Hechos, capítulo 26.
2: Abati larien gu Agripa lu Pablo.
3: Gayara ti badimre ha buegi ngua.
2: Aba linyuru ni Pablo luho bu luha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larien ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi ngua bigibugi. Uruwe Agripa. Lagu sun kate learinya gahamalwe huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uaguwe hasigeneha. Ligena muriye habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen lagu fariseu na. Lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha lariyagu nihon waguchagu. Duhusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiyo. Seribi hamei weyu aguariyabu. Loege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba laduna gu gayegu anau hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa nabureme? Aba lariyagu nu Jesusu au lememe baiba habai. Saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lung beseribidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigo ibihi hamamuga alaga hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumie aba napurchi ahon ha Damasku banya. Arinya gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigo. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digin kata I buiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya aba napurchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinha gu bani Pablo kate leburi lida la dimre ha loegi egua. Aba larinha gu festito.
0: Lulu ha libau Pablo, lulu gu da sarago aturia ha nibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
4: Ma lulu ti nao, gu madimati, inarni le narinha gu bai. Ani ha urue a gripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu. Lige gayara lu bai na dimre ha ligibu gien, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Ao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
2: Lari ye larinye gu ni Pablo katele. Aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimreha luagu katele. Harinye gati hama gua.
3: Gugirile. Madigun ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
2: Aba larinya gu aguripa lu fesitu.
3: Lunha muga. Mamuria ha labu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara ti hamuga ligira va gudin.
1: Hechos, capítulo 27.
2: Lida le haran serube lo hono hono Italia. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giriti Julio. Lige gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitio gyan lo asion. Yenye gine aristariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon, lida fulasu lige a buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada go lu heteni rulun. Lida wafuri du sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga Italia. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilire ligibu gyo uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafaya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afaya ha ni barana ha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fedi mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
2: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai merela lafu ha garabali, aba wadi na gudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasu gure gudunu wagulu do tabu ge ugune nu aguru nu dere bugu tamu kaiti hanufu de bai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabani laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rige marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gi luago wesefiru bala kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga aba larara mo pabulu wada aba lariago
4: Bugirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Aniferi di wa mai walagu. Gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferi di rubala ugune. Chiluha liaba lani bungi wa angeli numu ariebuto. Launa ha bungi le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu, manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
2: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragun madulugu luwago achilire ina wanyala luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
2: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Larega hon
4: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu Maigin buidu Ladega idigeri lehu agubai Ayumura guati na hon lun heigi Lichuguba ere hun lun esefuru Choru numuti hun luagu ua bain la ni aba eferi diruti libagari
2: Larege larengo ne pablo katele Aba lanug aba fein luha burugu Aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu gesungubai Aba te laguba chaguno Aba leigi Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana ho frumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itara lin hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
2: Dale sefu hadiwa sun wagi laru beya. Lige wasubudiru ni luago malita la liribay uboho ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbuwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahoya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago. Aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luago luhabu pabolo. Aba harinya guhama guwa.
5: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
2: Aba lafuru dunu pabolo, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu, o labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasan siru ni haritago. Aba hagumesteru ariaga. Luago aba la bungi opabolo. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabolo arihe. Lasuru la furia idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latilirubay dan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sunle wemege rubay won, lun waweyesun. Larige iru hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele giribe posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamistru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribe foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya guhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
2: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
2: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, Aba hagumestero nyudego, aba telarengo Pablo hon.
4: Ligel lanyango bay sifri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
2: Dala laria gubay Pablo yitara aba houdi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago. Arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohum hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lu bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi ibidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
8: La richagua bai lau lafinya ru labaga di duba.
4: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu o lagu bungyo buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihibe luagu bungyo gayarati la subudiruniwa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengiru hamai lubaragen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidia guati hau lubaragi hau duragun lubungyu leweiri gubai le moweda dibai hau duraguarga hon hayawa grigia ha goweda ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregu tinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni lau haku duragun lumburi kate le ladigubai lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua le gadinabai inebesei lun suada itarala Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuginya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongua, panta tinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu Ibidi ya guati hao Magumfliru hamuti hereru Misi ya habutinya nika un Uwa tiferudu na hama Magude me habutinya Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu Subudi hamuti lulagu hala Adigati burikata ile Lunti la howe luegi Lausun lira adiga meme hamuti Darin lugunda hama Dan leharihi amu grigia adigai
9: Romanos Capítulo 2
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula. Lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabai lememe ladigabai, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya haa digubali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun, haa digubali burikate uribatile. Aniligia meme ginya badigubai. Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi eti sa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumcha di honha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha la baichu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi. Luma ginye hon ha maa bai huriyo. Ayinti hon, sun ha adigubali le buidu bai, lichugu babungi uweirigu ni inebesei luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hon ha maa bai huriyo, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya, ibidia ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya, lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo. Lau rugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwa yuti da hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuri yuba afinye buguya lagu le luridu moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati li luridu moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibugu banyalida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wagu biberuha? Ahen arinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun. Kamege biberuha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluridu bungiu. Gama lumun rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
10: Hita kieti hedimere habe ha maobe huriu uriba logu bungiu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha la chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadu, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bain hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
9: Romanos, capítulo 3.
4: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibe ti ginya lebuna. Furime ti katei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, ahanya nyei hada gen huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungyu lao lerenu ladiga lira mama linya lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lerenu lao sun maraso alugu hama sun grigi ya ubogu tanihe lerenu bungyu
10: wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi ani buidu bai bafru kun dame le babosera wadudu
4: ama ya alge dahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahen ginye seribi lubai wayeni lu, weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihen gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungyu.
10: Uwa tuniyaba grigia ishagwati, ni ibini abali. Wotnia ba ahoti lugu furandala. Wotnia ba alu hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyiko ya lito feriti. Wotnia ba adugiti le kuitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umueho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afara. Gringo lumaigali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati ima lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
4: Subudi wa muti ulagu sun lale larinya gubeliru du bungyu. Hon la ha labgi baya luru du ligia lariyage. Luhama ni chusungu bay, ani abriha hagia mesun, grigia labun lagusera gedun bungyu. Lugundu ua bay niaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegi irigla digni lelu bay bay lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricha raguago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago kristu gayara la veredenu richago wanyo, ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wafigo, ani lidage wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniva, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniva. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, luagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lago wagunfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu waguda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubai wei li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya hafinyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
9: Romanos capítulo 5.
4: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emenigini luagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida gefigo le gada ambaliwa. Abalona ani kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun aban rigu, gavon guati lugude mihabu luma li debe sebungio hon saragu luagu lugude mihabu abanrigi, Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe sebungio ke lida li kesin aba. La diga inari ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inari ni luagu arue hala oveni hawagu sungirigia la diga lidunu abanrigi wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, Nyungu itinye sungirige lun hafigon habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungirige lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumo dambay lagavondu figo, abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
9: Romanos, capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Keihamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginye laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lidan gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labunye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oweni. Lugundu larg dun igaburi lan na figo le nida bay luegin lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akatei buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figon afaru balina. Lau le buidubay. Itarati aba la rufud ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserubay, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay, mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu Ua lan mi kata buiti nida keisi wagiri, la diga lau sun jebe busen na na diga ni le buidubay, sinyano muti a diga. Ma diga nu muti kata I buiti le na busayron bay na diga. Na sigida diga a diga I uribati le ma busayron nubay na diga. Ainti le lubay ma busayron nubay na diga ligi na diga, lida linari kata ma mawa diga balin, figaw le nida bay ligi a diga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na na diga ni le buidubay, Uriba tiriganya la na diga. Lida nisamina, hensi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen indaguati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungi ugubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungi yo. Gun faranda nu muti lubaiti, luagu aula lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
9: Romanos, capítulo 9.
4: Inarni nile luba inarinya guniguetu, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu luwe Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun luweirigu, Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyubay, le ginye suntibay gabafu, le gadina mabay lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama hati matimati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gerge ba isaku gadiga wagun Abrahamu.
4: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichigwe bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame nachilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama rigine lira, biangba imeha tirahi ni Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
4: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungyu.
11: Hise timeha hakogu nu, Ahi, yasa uho iere kutinu.
4: Itala linya, gufiruma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
11: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
4: Itala linya lubaiti, Mama lidanyen wabuseerun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
11: Nadugi balibu uruwe ime, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
4: Gude mehabu ti lubayiti bungi lun le labuseerun, gude mehabu la. Dere gudalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun, Ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gayara abai ladungi kata I bongu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ni haluma bungyu. Lanyi ngubufunage saudi ru lun lea digu bali.
11: Kame badiga na itara.
4: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labuse erun lau lubunye saudi ru. Gayara ti ladigu aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau gerigia, aransin linya lu la rufuduni luwenri ligani hawa ugirigia ha gadina banya haguni chawagu. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenrigu won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenrigu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hama wain huriyu. Kaisi lania gubungyu tida lilibur oseasi.
11: Hameha mama bae numutunia, naria gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
4: Anilida mime fulasu lenye lbae laria wagua hon.
11: Mama nane kuhugui, nyimba laria wagua hon, lirahi bunyu le miwabe.
4: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu laria har Isaias.
11: Lausu gibe hama latika wako Israele kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararu ligibu usungu bau lau lufuresa.
4: Kaisi meha laniya gu meme Isaias.
11: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wako mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
4: Kabati walinya galwagu hala mama bayi kuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lani haritida lerenu bungyu.
11: Ruti na aba dubu le achugere guwaka le Sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
9: Romanos, capítulo 10.
4: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesei, Luago anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habusa irumbay halu waha harichara gun. Madinga hamay le labusa irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagumfuli runi lurdu. Lariya hare Moises.
11: Grige ha agufle tinya luru du sunsun na gubay habagan tabalwa.
4: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye lariya hare.
11: Maria gaba tita panigi. Kapa amude la selu. Kaisi gubay de bale de tinya la Kristu selu.
4: Maria gaba ginye.
11: Kapa aradira lenye hi habay hilanya.
4: Kaisi gubay de gu bamude la gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti larinyegu bai bungyu?
11: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
4: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinyega lau biyuma lau Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
11: Le afinye rutilogu Hesu Kristu masatre haba ilari igi.
4: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu. Wabune me Hesu Kristu ligia habune me bay sungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
11: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
4: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luago. Ida lubaginyeti gayara la hafinye luluago. Ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apulichi ha tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
11: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
4: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida lilibunu.
11: Wagurene. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu lewa polishi habay.
4: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarin har lere nu bungyo
11: agambu ali hamala le da sun flaso chilu hale hera ro le don lagu mu hon lari gayo bo
4: aban nani ngu uagil funasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugun du lida furmeti kate larinya hare moisesi
11: na mei de gudu badun diga aban ne chali hamama nani na kai de gudu badun diga aban ne chali.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tijon. Magambu hamuti le taniengu elerenu bungi, luago eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi la riñaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kwa, ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba la riñaga bungi ulum.
2: Anu dirata na sete milu ugri ya nubaru waga. Hama hu drogugi ya, gri kugi ya lewa kumbu le baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyi ulu dereta hanigi. Ruti agu le mani hiti hum. Ariga li gule magamas. Itra liyati chini lumu tale.
1: Ariga gati Davidi.
2: Karaba golamu wa hatine lulu sada. Lumu hagu hakidu lulu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sefuku wa lalamu ibiye hanaga lulu sunda.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamahubai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidigiduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamahubai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmari nu, busayatina lughe meidi da gudininya nirasa, lughiye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihong ha mafinye banya, areida tihong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chula hao, luagu deregida la

0: Rulabun, Yuhanigi, Israeli, Namurusun, Daride Gedame Legumuha Liheresi Bruni Haman by Huri Yu Christu. Dame Lela Susere Dun Lira, Abba Mehasalbarusun, Israelina, Lugundu Tarinha Lerenu Bungi.
1: Lebi Ba Asalbar Gulisioni, Abba Melegiberu Ribani Hatagi, Nani Muhako. Nihaba Nidera Tahama, Dame Len Legiberu Nifiku.
0: Laguganu Leluagu Tiasalbaruni, Barua Tia Huri Yu Kesi Lagan Yu Bungi, Lagu Kuflesse. Lausun lira, hisi egin lubungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate la lichugubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto lau hamahiru huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungi yusungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi luma lichu lao sinyati wasubu diruni lisamina sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi arruha li bay somu kate lu bungi furumye lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye ag daha balin sun kate ani lung gwa ginye ladigay. Wairigu nilubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat nalubaiti huma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sunsuina gubay lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humay ligabri hisamina, Sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyu hun. Le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nun. Aninya gatina hun sun huguya. Lung ua la niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira. Lung tila subu diragun kada aba lungwa. Segun afieni le rula le bay bungyu lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba rigu nyadi wa ugu bulida, aba luma kristu. Ani sun wagia, aumye wena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu aumye wena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun ti wadiguni segun afiyani le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu, Lunti veseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma yaha auserutun vuriba, Amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangi le hama sungube. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yuguda humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaya da gudu negrigi logo hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi magabu habai ruba dunahum. Itara loba badugun lu laika agunia kusidani.
0: Migira guaguda ba bungwa lu laganya irunibu vuribani. Lubaragi lira ganyi be vuribani lau buidi.
2: Romanos, Capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di jama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu itiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nupo de hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari du manufu deiga loi luridu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahen vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ke le seribi dunya la lubungiu lun la faiera guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma nikata nika un, hinsi eguare gu huma humagua, le hinsi abuti lu grigia liladi, adiga lali sun le lubaibe le lurdu bungyu, taniha le reru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, mafara hapa, miwe hapa, maria gaba yene logu niaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai.
1: Hisi la grigia pila di bungu, kesi hisi egu bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragie lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye lagu aba la labu sun weyu. Kada ban lunti la chou ni le wagu bi laritagu. Le reidu bi somu beyu, la digi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bi furume guari u kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digi. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya la bagari dun lungu wa bure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kehistarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari, yen lariye gogori, luego ha podido balar sumbre que ni libre a ningún fuese tiene sumbre ni bungio.
0: Cada lubeitia baguada que la gusta ruba luego lo ma bungio. Ligue mon lubei vicho con haduno vibrigo, lubare que lira, derebo gula harita con lo ma digo humani cata le gallarati la chugera guago de ni hibiri o labri gudoni la lidon figo. Subudi numuti luego ua la ni cata le legibai grigia. Lun la vie da gdani ani choro no mutilira au kei sia fine tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigie lago vie la abacate vie tilu ain ti bañaveri alla fine biduhe lau kate le baigi bai moser un hadibo lau insieni ma diga balu le feri di aba grigie le uegni bai lon we Kristu la diga de go baigi itaga kate michiga huma lubai ti luga ro la dimre hon uriba lago kate buiti le Gayara bay hadigni kaysia finyat yung lago Kristo. Ladiga mama kate lago ti le egi bay o atu bay larwe habongyo. Lago ti richagwo darangila luma ugunda ni le lichug bay siferisando uom. Le serebido ti lo Kristo lida igabri le gunda ti bongyo lao ani inebe ti ginyan hong grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gung wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha gobei luadigi maribungi ulida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divein. Madigi ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibwe bungi. Flese wa tigrigia le masandi ragube lungu wa lau duru, lagu le ladigbe, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigbe, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su amaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago vichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira susereti le abiru haubai ti dalerenu bungi lun.
1: Nungusi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun le arien wagubai ti dalerenu bungi luma ge binaru. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buri wa ti meha di mure buri ligia lun wa negu gurasu lun ma digi da gu lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bongiu. Bongi le ichu gu bai gurasu lun ma digi da gu. Idera gu alon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichu gu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei taniagu ni lereru bungiu.
1: Legia nichibo lubai uwirigu ni bumu hakana kwa nasha liku. Naremu baginye luagu uwirigu.
0: Tariha negia lereru bungiu.
1: Gunda huma nasha liku huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tariha neginye.
1: Sun nasha liku sun fulasu alawa hahumaye nabori uli.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungiu.
1: Lepipa aba labigu wa buhese le lube ili lakuma dirunia nasha liku. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa luagu buing hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago titagara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungiu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu. eseribit nile na digbay na purici ani uganu lumagyati bungyu lagu wasal baragule luna nagba nyala hama bay huriyu lu bungyu lun le resibi runinya kesi deve se le auti lagundara bungyu le harumag dalali si firisandu itara linya lubaiti au kesi aba finyati lau Jesu Kristu gebu na tigunda na lida de seribit un lu bungyu luago le gunya burikate le la digbay Kristu guanarg nidangi na dimureha Lung hayabi hama bay huriyu lung hagambu bay la bungyu Jusu la li Kristu nerenu luma nafago lau luwei na muburi seini luma buri milagru le na digbay lau lubafu si firisando nida luna nigni hama bay huriyu lumu lau igabri le hosta gdanali la pulichiyo uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasal baragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iruna digni, guetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iraniri arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hideragubadina la luagun nuweyesu. Ahi gueto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhenyo luegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun ha digni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, Afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudeya banya. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenki niya lubaiti kong animamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru kong luagu lira, mabu iga ninya ginye hong waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iganiya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wa bureme. Mabui ganinya hon turifena tuma turifosa. Hanya dagi me imbanya lida luadgi mali wa bureme. Luma gine tun wa duhe perusida to hinsi e bon won. To adiga arbon saragu lida liri kristu. Mabui ganinya lun rufu wogiri le buidubai I gabri le tima tima tiligibge kristu. Mabui ganinya gine tun luguchu. To ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabui ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabui ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhun luegen kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabuleme Jesu Kristu. Hongwa guana regu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun. Buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye. Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, Ha Nupaisanu Hun.
3: Auterusiu, Leaburi Hobaru Gada da To, Mabuga Linha Ginhe Hon, Niduhenu, Luege Wabureme. Mabuga Linha Gai Hun, Naganoia Tida Luba, Togin La Fone de Rubon Hon Suntila na Ligilisi, Mabuga Linha Ginhe Erasu Tu Hun, Le Agda Bali Licenso Fulasu, Luma Ginhe Waduhe Quarut, Binilo Wabureme Jesu Cristo, Sun Huguya, Iterala.
0: Wetoti ruwa maineve sei lubungiu le gayara be la dignu luntima derig dagu huma lida hafinya segun uganu lagu tia salva orni le napuri chia bai lumarufu da ni lagu Jesu Kristu aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva un lumage lubara gen lagu mesen ubo lausun aburga hama meha profeta gu lagu gamalu mu weto lau luguma di bungiu le vima bai lun sunda Subudi gdawa li luagu wa salva ragile hon sun grigia lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti le ligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichu kubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nani agubali le, ni duhenyu lugundu alinya ganya ha hada gnya ban li duhenyu kuloe luago imihe in lanege muarani hagana gua amnya goina regulanege kate ilarinya gu kada aba hidange anya hinege hidange alinya gutinya au lani gu Pablo au hibri alinya ga au lani gu Apollos au hibri alinya ga au lani gu Cephas au hibri alinya ga au lani gu Kristo au fani wagua nyulinya funage Kristo dawa guat na funage luago guruwa luago hufulesei o dilida niri habadi seira ten kinia lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu itara uati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula narita gunyengueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba marita guntina ahin badise gda nubai amu Mona halumut na Krista badi seha. Lona hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hao ugirinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lago ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba wa salba no lubafu bungi. Laria hale tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukubwe nye hawa. Na
0: tiku kwa kafuwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ole la gasige ne hadi balin burikate le lan na bole adiga lali bungi li chu la ubo le nun libidio niga me au lugundu linda li chu la ubungi migi nun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni la uguanari li chu hau lubare ge lira aba laranse oni lun le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi hanluagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei tania guni lerenu bungi.
4: Lebusinye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu lela tigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun luagu linare bungyo adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimule habai hun aba napulichia ni lereru bungyo hun malu hati na naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Luagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin ya ladigini ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le sinyati gun faranda hamani laranse habungi lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gun ilereru bungi
4: kata ile marihi wanya hagiri ni ile makambu wanya hagiri lebu limebedu gilititu ngangi grigia likie buri laranse haboi bungi onhanise habungu nyalu
0: aba la subu diragudoni bungi won lida gelani sifiri la diga aria halumuti sifiri sun kate ibini liluli age la rita gubungi kahadange grigi gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi loi dige sifiri la lida bai grigi aligia itara linya ginye la nirigunye bungi sifiri a subu dirai sun kate la lida bai bungi wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai Lungun faranda amani le rula le bai bungi won lau larein. Adimuri hativa, lagu lareini bungi lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimuri le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, Lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungyo.
4: Ka gufranda hamali weli sami na bungi, ka kayara abuilarufu taha lubungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungi le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gaduna la lu le menigidu li yubu di ni luagu. Ahin luegin nobadina, mawairiti nebereserun luagu ida linya la hadigini ne servidu lu bungi. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lung maduru badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudube wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina meikada aba lung. Nibirigu, nadimune haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gu bungi bu. Ainti bungi lube ichu gu balin sun kata ibu. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gu bumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa malida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni. Uribati hoseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Dan le hadimure ha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. kai kate le mabusa iru hamali kirigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lideragunu. Nireu hinsinyati nun, legun fliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hida age, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na, huma, le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabune me Jesu Kristu, Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabude me Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudurugutinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamegi halu waha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gallara tilaranse uni abacate hada iduhanyu luegue Jesucristo? Lunti funage lidi aba iduhe, arian halidi liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lago Cristo? Laurugu hauri buha hamagua, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luhawandu ni maricha le adigubai hun sigilau hagendagun luegue. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay, ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricha, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nugubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banyalibe buri uribani le, Siyabe hebeluru lidon la ruwe habungu cielo, añahe hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu, sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuserun, inare nilira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegun, gayarat nadig nile nabuserun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damici. Anganya ha ederegera gutinya hongua lunga horuhani. Hadiga figo luagu hagubu guanarga. Ibidia tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganya ha lumuti wa bungi sero lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginya tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri honhibiri amu honhibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira. Ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga o taranda run la luma tumari, mon lumuti genya ligir nu wuguri lumari, hon hibiri ania gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabuleme, luagu ahen la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, ani gunda atulu tasigirun agana wa luma, mon lumuti ligirunu, ahen ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tua finye tulagu Kristo, ani gunda atilun la sigirun agana wa tuma, mon lumuti tigiruni, wugiri le mafinye bai, Baruati keisandu luegne tobatna lumari to afinye bo luago Kristu. Uriti to mafinye tu baruatu keisandu luegne lobatna tumari le afinye bo luago Kristu. Luhamuga mama linya la marumati hamuga harahunya. Ainti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busei lubai umari le mafinye bo luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusa irubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusa irubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari lausun luguyeri lun tilabagari durkada aba kei lichu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lani gulan Itera linya na linya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lun tele rederun lida I gabri le meha gama balini dale Laguna rubai bungi lun lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungi bung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun la finye rulagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamuni lun aba grigi ubogu. Dan le laguna rubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigia ha mama liginya banya. Uwati niyaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya galile naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nun. Lida naritagun lun tilleredenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mafigo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago. Murusun rigali dan waba luma gye lubai tigweto ha Maria ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, Luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toi to mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luaguti wabure mebungyu. Lun deregu anyuta tungu wa lubungyu dandu lautugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. eseri bideina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun, marita guanga saragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari du harau, lugundu, tawaya dunya la, aninyahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buitu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari du luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gua, lagu mon lumuti la lun tamari du harau, Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halubaiti ichugutu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to mariaitu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari dunya tan ligia narita gumboi ani afinyet na lwago inihin la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gweto nadimori halwago igini le adagara wagduti hon gwario inaro ni lwago inihin la subudi wada gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo ani insieni Awanse gita lumuti nya lida lubuidun igabri. Le arita guti lwagu inihin la subudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehinsi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lwagu ti lubayti legi egi nile adagara wa giduti hon guwariwa, inaru ni lwagu ni kata hama guwariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lwagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungigu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai sarago bungigu hama sarago abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahudura guwa hon guwariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guwariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwa iluagu mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun timaba diwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira gwagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, lanigiba gurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon gwariwa. Itarati, ladiga bisubude, Feri di gida bmuti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye uegnye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figon agudani.
2: 1 Corintios Capítulo 9
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanigunu wama gwa lwa wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuneme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fai rubalini kate leburi la yusu rubai. kage abu nagu bay bay bay lu maygi bay la ti dangi kage uni giru bay mudun lu matu bay la li dangi miligi le la miligi habay ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gu bay rigi harita gu girigi lugun duaniya gal lumuti ginya lurido lariya hareti da le liburuna lurido
4: Mici ka huma aku sabi logo li yuma pulu baga so tanle muwatu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gu...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agambe wa pulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hon, lidagye la le, tempu lurgu bay, hawinwan daha eseri bidubanya tempu lurgu. Mafunage lidagye le, luwagu bay latar, hawinwan daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidagye la uganu ligiya hawinwan da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iritar le. Mamagien na burihanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nonwe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun na pulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahim apulichiha na uganu le. Ladiga ahim na diga lau nugunda, gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahim na diga lau sum magundani, na gunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bongi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu wa dinanungu wa hadamu mesungu bai, luna ganyi run sarago girigia lo Kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia. Lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigu kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gudunni hahurerun. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichu gubai bungi yuhon sialugi. Gurati ya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwe reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi yu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei sitania guni lerenu bungyu.
3: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagumese runga dagwa maricha raguni.
1: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani

0: Bon, wagia le mima ba lida lagu mohon danle. Le lu bai ti harita go bai lagu direk da gwala leibu gun luma bungiu. Gouni gila, abiru ha digil nyen. Masufri rungi dunia ba ocha ba guni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bai luhi bihin ocha ba guni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha ba guni. La rufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hongwa, ahin buidu lubai le nariyangu bai hong, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugu bu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidange aba meme fein.
1: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidange egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudu bai hong sigulau amu uwi. Le nariya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hong wariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari ni le arinyo wagubai, gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungi.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humai, reha digu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibu. Kabagi ya uwagu hatimure hanuangu uluweje neji ni ile uwagu wenichi ka sereme.
0: Ahon lubaiti yaiga owata uhadigu mfurume gwari wikate adiga humaisungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luagu sunwa dan la harita gunwagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun, e tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubairi gu hamuga, lasarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugota lau tichig. Mon lumuti la doura gun buguri lau lichig lida hadamri a finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Anyarifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le la digun bali bongyo wuguri mama ti dange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya mege lumutu wuguri wuri mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luago lida ge la wuguri tadigu wa wuri itara linya ginye inarini la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkate arufu da hati won luago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihi la inarini lidan le arinye wagube. Hafuga, lun tinye la fari nguhida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun luhegi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati hegi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun hegi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu gule, le netere ge rupui luago kufule se. Adika memi humui kati le. Arita guago le menuago.
0: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adegu me lung arita gunuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, sago me hegi ni fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. halamatinya hoha mahabinya mabai chulamu ganya bungi ulago luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai lebu li libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lago dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoa tu meha lun haibugun harigi guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua alibai won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichugu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata. Ligeti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligeti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anugubai kei mikata. Ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hama ha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstol gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odisunha guia adagua tia milagro, gabafu tinha funagie sungubai lun arei da guagu de sandi tinha, adimure ha tinha sungubai dimure iburi terencha, gayara hamutil funagie sungubai lila buri dimure iligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundo uati gun faranda ti lila dimure le la dimure habai. Le larinya gubai, lida ge sifiri larinya ge. Ainti la nichigu aramu da guati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luginya bai la dimure habungi. A dimure hati lau hereron ha gambu balin. Lun lawansera gudeninya lida kate lan na bungi. Lun lichigu dugu da go hon luma gurasu. Le a dimure hati dimure terencha lungu ariguinya le seribida. Ainti le iyum luginya bai la dimure habungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhu guya. Lung hadimure hadimure terencha, gamalumo, busenti mati na hamuga lunga yara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lunga yara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu baiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ainha muga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarubai. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bai niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniyagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniyagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furi ida lida dimure i terencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimure wa haun lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugugya terencha. Ani ni itera, ne bere se banya nau, linya lariya mu abure mi bungi
0: seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwena rigu dimure saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti ladimu de ha bungi hayumu lugunye gerigye seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le onda ragu hanya la sun tila na ligilisi ahin hadimu de hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon O grigi alan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungu wa lau gafigon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi yo. Ani ga legi me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu de ragun lu bungi yo, nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligi. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi Lida kate le luago ti bungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha. Bian rigu hama grigia adimuriha. O urua ani aban aban la ginye adimuriha. Lung tiginye anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ani uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terincha. Lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihi ahe luma ginye ti lubai bungu yu le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chun le adimure ha bai lung lichugu dan lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo. Gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai. Raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lung tihagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri hafinya tiyan lugundu. Maha wati lung kata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hama di habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lung tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lung ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvar agule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida gine be ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin gine lau lubei hinari hafine, ahin mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lau hila la Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi luagu lunti la su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaru lidage oveni. Luagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi luagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange Vimagin a chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba guinea la rufu dagun lungua nu, lausun itananina lake aba le agura hoti, mama lida lidan. Lugundu aula ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostol. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungiu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya. Masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarunti ginya lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei hoegu sungubay la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagu ligye meha asaron lanigu lidage oweni. Ligye bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche bai hon, kage naganya rubai lau lira, Ahi hamuga inaro ni lubai luagu uo bai la ibagari larigien oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ida lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilo,